0: laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanas ya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggi ini, ya sekarang sudah masuk satu saja, mungkin nanti tiba di buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya transit saja yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi, ada barang-barang yang gak boleh dibawa, maksudnya sepanjang lain tadi karena memang gak boleh dibawa. Kalau orang percaya itu kadang-kadang yang lempa yang dikalongkan itu ini cuma sih ada oleh-oleh lah saudara-saudara jemaah.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara Indonesia.

0: Stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
1: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
0: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
2: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
0: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
3: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
0: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
4: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana

0: Pun dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini, apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
1: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
2: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
3: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta Tantangan Ekonomi Nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Felix 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional, kami ajak Anda untuk melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, pagi ini pantauan cuacanya mendung gitu ya. Bagaimana tempat tinggal Anda? Sekaligus juga mengingatkan Anda ya, yang ingin berbagi kabar, memberikan pendapat atau komentar juga boleh via line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Tadi saya juga sudah sampaikan begitu ya, bagaimana kondisi rupiah kita pada penutupan perdagangan hari Senin sore kemarin. Dan memang rupiah terus melemah, ada di level 17.668 per dolar Amerika Serikat. Tentu ini yang membuat juga ya munculnya begitu banyak argumen dari masyarakat berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia yang meyakini kondisi rupiah akan kembali menguat pada bulan Juli usai permintaan falas menurun. Karena tentu melemahnya rupiah itu disebabkan sejumlah faktor. Dan ini yang diyakini kemudian akan semakin membaik pada bulan Juli mendatang. Karena kalau untuk April hingga Juni itu ada beberapa hal yang kemudian mengakibatkan kondisi rupiah kita melemah. Kebutuhan dolar Amerika Serikat meningkat secara musiman berkaitan dengan pembayaran utang luar negeri, kemudian repatriasi dividen dan juga kebutuhan ibadah haji. Kalau ini semuanya bisa berlalu, nanti pada bulan Juli diprediksi rupiah akan kembali menguat. Itu juga yang nanti akan menjadi tema bahasan kita dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tema stabilitas rupiah harapan bersama. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Profesor Rama Gafmi, ekonom dan juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, dan juga Bapak Tri Prakoso SHM EHP, Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jatim. Beberapa kabar-kabar nanti yang akan mengawali begitu ya berkaitan dengan sesi dialog aspirasi juga akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Mansur bin Yasin alias Mat Yasin, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Gadukan Utara 01A nomor 37 RT 03 RW 05 Kelurahan Moro Kerembangan, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 708/B/2026/BATTSBY antara Jaina binti Ukin alias Okin sebagai penggugat dan Mansur bin Yasin alias Mat Yasin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
3: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
2: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
3: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
2: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
3: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
2: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
3: Terus, kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
2: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
3: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
2: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
3: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudari I Putu Irsa Arfadila binti Artawan umur 25 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal Dawi di Jalan Mulia Reja Selatan Baru nomor 07 RT 04 RW 12 Kelurahan Manyar Saberangan Kecamatan Mulia Reja Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata data nomor 869/P/2026/PA.SBY antara Rohman Tri Mahfuzi bin Muhammad Iskak sebagai penggugat dan I Putu Irsa Arfadila binti Artawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Memang banyak kemudian komentar begitu ya, berkaitan dengan melemahnya rupiah yang disinyalir ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah, ada di level 17.600. Dan Purbaya Yudhisadewa, Menteri Keuangan, ini juga memperkirakan bahwa tekanan negatif terhadap nilai tukar rupiah akan mulai mereda dalam waktu dekat seiring masuknya intervensi pemerintah ke pasar obligasi atau bond market. Tadi dalam siaran berita Pro 3 Jakarta itu juga diinformasikan begitu ya, bahwa pemerintah itu menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap harinya ke pasar obligasi untuk menstabilkan rupiah. Ada upaya tentu yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas dari rupiah kita. Dan Purbaya menyebut langkah pemerintah yang mulai melakukan pembelian secara bertahap di pasar obligasi itu juga turut membantu menurunkan tekanan yang sebelumnya mempengaruhi sentimen pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan Purbaya juga menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia itu masih berada dalam posisi yang solid. Dan dia juga memastikan pemerintah akan segera menyampaikan laporan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga April 2026 yang menurutnya itu menunjukkan hasil positif. Ya banyak memang begitu ya yang kemudian khawatir dengan kondisi-kondisi saat ini ketika rupiah tercatat melemah pada penutupan perdagangan hari Senin kemarin di level 17.668 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas, ini mengatakan peningkatan resiko inflasi Amerika Serikat yang didorong tingginya harga minyak itu juga turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Dan hal tersebut menimbulkan ekspektasi bahwa Fed ini dapat mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama. Karena banyak begitu ya, kemudian informasi-informasi yang beredar tentu ini juga akan menimbulkan banyak tanggapan di masyarakat begitu ya. Nah itu yang kemudian juga dikatakan bahwa perlu ada narasi-narasi yang baik, komunikasi publik yang baik sehingga tidak memunculkan kekhawatiran dan kekaduan di masyarakat. Ini juga yang dikatakan oleh tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin begitu ya, yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Pergerakan nilai tukar rupiah kembali memang menjadi perhatian publik di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis. Namun menanggapi kekhawatiran tersebut begitu ya, Ngabalin menjelaskan bahwa pemerintah itu meyakini berkaitan dengan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat sehingga pelemahan rupiah tidak akan membuat negara runtuh. Jadi banyak juga begitu ya masyarakat yang merasa khawatir berkaitan dengan kondisi rupiah kita. Apa sih penyebab dan bagaimana seharusnya pemerintah untuk bisa mempertahankan stabilitas dari rupiah? Itu yang nanti juga kita akan bahas bersama dengan dua narasumber dalam sesi dialog aspirasi pukul 8.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
3: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
2: RRI Digital? Lewat radio kantor?
3: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
2: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
3: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
3: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
2: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
3: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
2: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Motivasi hari ini.
1: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

0: Ariel Noah begitu indah. Saya putarkan juga spesial untuk Anda, menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian Anda di kesempatan kali ini. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh grup band Padi, masih enak gitu kita dengarkan di pagi hari ini. Dan tentunya terus kita ingatkan Anda, jangan lupa nanti dalam sesi Dialog Aspirasi Anda juga boleh memberikan pendapat ataupun komentar. Saya menyapa Pak Agus Rianto, terima kasih untuk informasinya Pak. Kawasan Plaza Segi 8 redup berawan, arus lalu lintasnya ramai lancar. Oke, baik. Sama seperti halnya di sekitaran Jalan Pemuda, pagi ini kondisinya mendung begitu ya. Harapannya sih memang ini tetap bisa memberikan Anda semangat untuk kembali lagi menjalankan rutinitas keseharian. Agaknya kita kalau berbincang berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, wah ini menjadi isu seksi yang sampai hari ini masih banyak juga yang diperbincangkan begitu ya. Tadi BI juga meyakini bahwa rupiah akan kembali menguat mulai Juli usai permintaan falas menurun. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya ini juga memperkirakan bahwa sentimen negatif kurs rupiah itu juga dipastikan berkurang dalam waktu dekat, apalagi ada intervensi dari pemerintah ke pasar obligasi atau bond market. Jadi ada sekitar 2 triliun rupiah yang dikucurkan begitu ya untuk pasar obligasi guna menstabilkan rupiah. Tentu harapan agar rupiah kembali stabil itu diinginkan oleh semuanya, karena tentu para pelaku usaha juga mulai melihat bagaimana kondisinya, investor, kemudian juga masyarakat gitu ya. Ada kekhawatiran, wah jangan-jangan bakal krisis lagi nih kayak tahun 98. Tentu beda kasus begitu ya. Kalau di tahun 98 tentu ada percepatan yang membuat begitu ya rupiah terus melemah, sedangkan tahun ini secara bertahap kita lihat levelnya ada di 17.600 rupiah pada penutupan pada perdagangan hari Senin kemarin. Apa sih penyebabnya? Tentu dampak dari perang kawasan Timur Tengah itu juga berkontribusi di dalamnya. Belum lagi dampak domestik begitu ya, berkaitan dengan ya mungkin pemberian subsidi dan hal-hal lainnya begitu ya. Nanti kita akan coba tanyakan bersama dengan narasumber kita dalam sesi Dialog Aspirasi sesaat lagi. Nanti akan ada Profesor Rahma Gafmi, ekonom dan guru besar UNER begitu ya, dan juga Bapak Tri Prakoso, SH MHP, wakil ketua umum bidang migas Kadin Jatim. Anda juga kami turut undang untuk bisa berinteraksi via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya janji MC Persibaya Surabaya, ayo dulu, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Surabaya pagi ini, persembahan Pro 1 RRI Surabaya kembali menyapa Anda dalam sesi dialog aspirasi di edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Tentunya mengajak Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami. Nanti dalam sesi tanya jawab kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi. Tentunya line telepon 5345474 dan juga WA 081331449992 bisa Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat ataupun komentar Anda. Terlebih juga Anda bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Ada kolom komentar juga yang bisa Anda manfaatkan. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, terus kita ajak Anda untuk memanfaatkan kolom live chat untuk bisa juga berinteraksi bersama kami. Kalau beberapa hari terakhir ini yang masih menjadi perbincangan hangat berkaitan dengan kondisi rupiah kita yang terus melemah, bahkan kabarnya ini terburuk sepanjang sejarah. Pada penutupan perdagangan sore hari kemarin ada di level 17.600 lebih begitu ya per dolar Amerika Serikat. Lantas seperti apa sih begitu ya asa dibalik mempertahankan stabilitas rupiah? Tentu akan ada kekhawatiran apakah akan terjadi krisis atau bayang-bayang lain berkaitan juga dengan kondisi geopolitik dunia. Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang pagi ini sudah bergabung melalui Zoom meeting. Yang pertama saya menyapa ada Profesor Rahma Ghafmi, ekonom dan guru besar UNER. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sari, apa kabar?
0: Ya, saya baik dan juga sehat. Semoga Prof. Rahma juga baik dan sehat ya.
1: Ya, ini ada Pak Tri Prakoso ya. Pak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Prof.
0: Ya, baik. Terima kasih, Prof. Rahma, untuk waktunya. Benar, kita juga bersama dengan Bapak Tri Prakoso, SHMHP, Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jatim. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Tri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih waktunya untuk Pro 1. Salam sehat, Prof. Salam sehat, Pak Tri. Terima kasih juga waktunya.
1: Semuanya sehat.
0: Ya, baik. Ini menarik ya, kalau kita bicara berkaitan dengan tema kita pagi ini, stabilitas rupiah harapan bersama. Ya, beberapa hari kebelakang banyak nih begitu ya, kita lihat ada informasi-informasi yang terus beredar mengupdate kondisi rupiah kita, memunculkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan kegaduhan di tengah masyarakat kita begitu ya. Saya ke Prof. Rahma terlebih dahulu. Prof, ini tentu masyarakat juga banyak bertanya begitu ya, apa sih yang menjadi faktor penyebab sehingga rupiah kita terus melemah dari hari ke hari, bahkan ini dikatakan juga yang terburuk sepanjang sejarah, bisa jadi karena kondisi geopolitik dunia, tapi adakah juga faktor-faktor lain di dalam negeri yang berkontribusi juga mengakibatkan pelemahan ini, bagaimana Prof?
1: Ya, terima kasih Mbak Sari, mohon izin Pak Tri. Jadi sebenarnya pelemahan nilai tukar rupiah ini kemarin sampai menembus 17.600 bahkan 17.700 Mbak, cuman karena ada intervensi Bank Indonesia turun lagi gitu ya. Ini kan dipicu oleh kombinasi tekanan ya. Jadi kombinasi tekanan eksternal yang sangat masif dan juga sentimen domestik yang kurang menguntungkan gitu. Nah, kita tahu Mbak Sari tadi udah nyinggung kalau faktor eksternal saya kira udah tahu semua, eskalasi geopolitik Timur Tengah itu nggak tahu kapan mau berakhir, ini masih aja terus mau ada perundingan, mau apa tetap aja nggak ngefek kayaknya gitu. Jadi artinya ini kan juga akan mengganggu jalur perdagangan di yang ada di Selat Hormuz, sehingga menjadi pemicu utama juga. Nah, kekhawatiran akan pasokan energi dunia ini tentunya akan menyebabkan lonjakan harga minyak mentah global Mbak Sari. Sehingga ketidakpastian global ini juga membuat investor itu menarik modal dari negara-negara emerging market, terutama termasuk Indonesia. Dia kan ingin memindahkan asetnya itu supaya aman gitu kan, sebagai safe haven, terutama ke Amerika Serikat. Ada yang nanya gini sama saya Mbak Sari, Prof katanya, kenapa sih Amerika ini katanya mau Trumpnya gila-gilaan, mau gimana, katanya utang tertinggi, tapi terus aja ya Amerika ini dolarnya dicintai oleh seluruh dunia, katanya gitu kan. Ya saya bilang, nah negara Amerika itu pertama adalah negara terbesar ekonomi, ekonominya adalah terbesar di dunia, yang kedua administrasinya terbaik di dunia. Terus juga kepastian hukumnya juga jelas dan tegas, sehingga ada rasa aman dan adil di Amerika itu. Nah itu yang dicintai. Nah Selain itu juga Mbak Sari, kalau kita lihat karena investor ini menarik sebagai safe haven, ini kan mendorong indeks dolar Amerika Serikat itu ke level yang tertinggi. Sehingga ini ada juga dorongan diperparah juga dengan inflasi tahunan yang masih tinggi, sampai sekarang masih 3,8% di Amerika Serikat. Nah, selain itu juga ada ekspektasi bahwa The Fed itu tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Sepanjang tahun 2026 ini, karena apa? Menjaga imbal hasil obligasi Amerika Serikat itu supaya tetap menarik, sehingga memicu aliran modal keluar dari kita, terjadi capital outflow yang terbesar dalam sepanjang sejarah kita dari pasar keuangan domestik. Nah, sedangkan dari faktor domestik sendiri, Mbak Sari, itu ada lonjakan kebutuhan dolar, Mbak. Nah, kita itu kan bukan jadi eksportir minyak sekarang, Mbak. Sekarang sudah kita jadi net impor minyak. Nah, sebagai negara importir minyak yang kita butuhkan 1,5 juta barel per hari, kenaikan harga minyak dunia ini otomatis meningkatkan kebutuhan falas yang signifikan bagi Indonesia, yang memberikan tekanan-tekanan besar pada cadangan devisa dan nilai tukar. Nah, terus yang berikutnya ada kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit APBN kita, Mbak, akibat subsidi energi yang juga semakin membengkak, serta juga ini, Mbak, terkait dengan apa? Lembaga pemeringkat internasional, Mbak Sari, yang sempat menyoroti mengenai transparansi fiskal dan independensi bank sentral yang juga berujung pada penurunan prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Jadi ini memicu apa adanya suatu ketidakpercayaan investor gitu terhadap negara kita. Nah, makanya saya tadi, kalau kepastian hukum itu kita tidak bisa diunggulkan seperti Amerika, ya ini ada tekanan-tekanan dari eksternal ini sehingga kita jadi rapuh walaupun dikatakan bahwa fundamental ekonomi kita bagus,
0: ya,
1: Mbak.
0: Betul.
1: Nah, kan semuanya bilang ya, presiden, menterinya, fundamental ekonomi kita ini bagus. Kenapa sih kok tiba-tiba rupiah menjadi begini? Nah, akhirnya Mbak Sari, tentunya karena kan kita tahu ya di triwulan kedua ini tahun 2026 itu juga ditandai dengan tingginya permintaan dolar Amerika Serikat untuk repatriasi pembayaran dividen ke luar negeri, Mbak. Dengan juga ini pas barengan gitu loh, Mbak. Jatuh temponya utang kita, Mbak, ke luar negeri itu, baik swasta maupun pemerintah. Sehingga persepsi risiko investasi di Indonesia atau country risk premiumnya itu meningkat, Mbak. Sehingga ini investor asing meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk tetap bertahan di pasar keuangan kita. Kalau you bisa ngasih uang apa namanya risk premium tinggi padaku, maka aku akan tetap, walaupun sebenarnya masih banyak orang juga walaupun mau kita berikan risk premium tinggi, agak banyak yang tidak percaya, Mbak, karena apa? Yaitu tadi, kalau kita seandainya dari awal, Mbak Sari, lebih hati-hati tata kelola fiskal kita, good governance. Jadi intinya asing ini beranilah untuk tetap tinggal di kita asal ada risk premium. Okay. Nah, sekarang walaupun kita memberikan risk premium tinggi karena dianggap bahwa pengelolaan fiskal kita itu kurang hati-hati, dia merasa tidak aman, Mbak. Siapa sih yang mau melindungi saya, kan gitu. Termasuk juga kepastian hukum dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang menjadi suatu apa istilahnya berujung tekanan pada rupiah itu sangat dalam. Nah, tentunya tekanan saat ini sebenarnya walaupun sifatnya bukan walaupun sih sebenarnya ini sebenarnya bersifat systemic risk yang melanda hampir seluruh mata uang negara berkembang, terutama adalah ke kita, bukan hanya rupiah walaupun tapi saya tahu mata uang tetangga kita Asia lah ya, itu juga tertekan, tapi yang paling dalam itu rupiah, Mbak.
0: Betul.
1: Bandingkan dengan mata uang negara-negara lain gitu loh. Nah, dalam dinamika nilai tukar ini, Mbak, faktor global ini memang memiliki apa pengaruh yang jauh lebih dominan gitu ya. Karena sekitar 70-80% dari total tekanan terhadap rupiah gitu. Sedangkan faktor domestik itu berperan sebagai pemecah ombaknya gitu loh, Mbak. Karena apa tadi? Tidak hati-hati dalam pengelolaan fiskalnya. Sehingga di sini justru pemberat sebagai pemberat tambahan, sebagai amplifiernya di tengah badai eksternal yang kita hadapi. Nah, akibat tata kelola fiskal yang lebih mengarah pada pengeluaran jumbo, yang tentunya dilihat tidak berdampak pada ekonomi produktif, misalnya, mohon maaf,
0: Baik.
1: MBG, dan sebagainya. Maka dengan tekanan global yang dalam, sudah jelas anggaran kita itu sudah tidak diminat, artinya sebagai suatu anggaran yang harusnya diefisiensikan, tapi ini diperuntukkan untuk anggaran-anggaran jumbo itu di tengah kondisi yang kurang menguntungkan dari faktor eksternal. Sehingga apa? APBN kita sulit bernafas, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Seandainya kita itu mau berhemat, mungkin ini tidak separah ini, Mbak. Karena sekarang kita kan harus mengeluarkan lebih banyak dolar untuk membeli minyak, beli LNG, untuk membayar risk premium gitu, Mbak.
0: Untuk
1: juga macam-macam gitu. Karena sebagai variabel eksternal yang tidak bisa dikontrol pemerintah, itu adalah apa? Lonjakan-lonjakan harga minyak akibat ketegangan di Timteng ini. Sehingga ini adalah menciptakan shock pada neraca pembayaran Indonesia melalui pembengkakan pada impor migas, Mbak. Nah, sedangkan pasar, Mbak Sari, ini Pak Tri, itu sangat sensitif terhadap isu pelebaran defisit APBN. Jika pasar itu meragukan disiplin fiskal kita, misalnya akibat subsidi energi yang membengkak tanpa kendali, maka tekanan terhadap nilai tukar rupiah itu akan terus berlipat ganda. Karena tadi saya sudah sampaikan sebagai amplifiernya. Nah, tentunya di sini ada apa istilahnya kontrol, intervensi dari Bank Indonesia yang tentunya sangat bergantung pada intervensi Bank Indonesia, pada jumlah cadangan divisa juga, kalau terlampau juga banyak intervensi, kan akhirnya tergerus juga, Mbak. Nah, walaupun saat ini memang Bank Indonesia ini ada intervensinya itu, instrumennya di pasar spot dan DNDF dan NDF, Mbak. Ini kan juga spekulan melihat adanya ruang untuk terus menekan rupiah sebenarnya di mana. Nah, sedangkan SRBI sama pembelian SBN, penjualan SRBI ini juga sebenarnya hanya dalam jangka pendek. Jadi tidak bisa dianggap jangka panjang, karena itu sebenarnya bisa jadi nanti malah menambah likuiditas dalam sistem, secara sistem gitu, Mbak Sari. Seperti itu.
0: Baik, jadi bisa dikatakan memang ya banyak faktor yang kemudian menyebabkan rupiah kita terus melemah itu tadi. Ada eksternal, domestik, belum lagi tingkat kepercayaan begitu ya. Sehingga banyak kalau misalnya tadi mempertanyakan berkaitan dengan bagaimana dengan tata kelola fiskal kita. Nah, bagaimana juga kekuatan dolar ini juga sangat-sangat berpengaruh. Sehingga jadilah rupiah kita ini merosot dan boleh dikatakan sepanjang sejarah ini yang terburuk. Tapi kalau kita juga merunut pada begitu banyak statement begitu ya, bahwa mengatakan fundamental kita itu, fundamental ekonomi kita cukup kuat begitu ya. Apalagi tadi Prof. Rahma juga mengatakan bahwa ini tuh istilahnya kalau belanja rumah tangga, pengeluarannya itu banyak, bebarengan semua. Dan BI serta Kementerian Keuangan meyakini bahwa akan mereda seiring berjalannya waktu. Kalau BI meyakininya nanti pada Juli begitu ya, karena sekarang ini kan ada repatriasi dividen, ada pembayaran utang luar negeri dan juga kebutuhan ibadah haji. Seiring berjalannya waktu, musim itu berlalu, akan kembali normal. Sementara juga kalau Kementerian Keuangan ini mengatakan bahwa dalam waktu dekat juga akan mereda, mengingat pemerintah juga melakukan intervensi ke pasar obligasi, bahwa setiap harinya ada kucuran dana sekitar 2 triliun rupiah. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu solusi begitu ya?

0: atau alias melemah, jangan hanya menyalahkan gurunya aja. Gurunya siapa? Bank sentral nggak bisa.
1: Oke.
0: Karena atau juga cuaca, cuacanya apa? Geopolitik misalnya. Maka kita harus memeriksa siswanya ini di sini mau belajar nggak sih gitu dengan giat misalnya sektor real ini dengan giat untuk berproduksi gitu. Nah, stabilitas nilai tukar yang kokoh itu Mbak tidak lahir dari meja perdagangan falas yang dingin, tapi melainkan dari panasnya mesin pabrik, pelabuhan yang sibuk gitu ya, lalu lalangnya angkutan barang dari produsen ke konsumen, terus juga ekspor impor seperti itu. Sehingga kalau kita lihat selama current account itu ditopang oleh produktivitas nyata Mbak Sari, maka rupiah ini tidak akan pernah kehilangan harga dirinya di mata dunia.
1: Okay.
0: Nah, kenapa? Karena di sini saya beranggap bahwa pengusaha itu adalah pahlawan devisa yang sesungguhnya adalah yang mestinya kita dorong gitu loh Mbak. Jadi tolong ini juga mungkin harus diperhatikan. Selama kita itu tidak memperhatikan yang namanya investasi, mau jungkir balik intervensi rupiah seperti apa, karena bank sentral itu instrumen moneter itu hanya alat pendukung
1: Oke,
0: aja Mbak San.
1: ya,
0: Jadi
1: ya,
0: itu
1: ya.
0: tidak menjadi suatu yang faktor utama, krusial, tapi di mana di sini harusnya pemerintah yang menggerakkan sektor real. Nah, artinya apa? Kenapa Vietnam sekarang itu menjadi suatu negara yang bisa kita apa jadikan panutan gitu, karena di Vietnam itu mulai dari awal pemerintahannya itu sudah komitmen untuk efisiensi itu bukan hanya memangkas anggaran dari apa namanya TKD daerah yang urgent di situ enggak, tapi efisiensi itu adalah mulai dari merampingkan organisasinya di pusat. Nah, sehingga di sini tidak terlampau juga mengeluarkan anggaran. Yang kedua, bagaimana pemerintah ini memberikan regulasi yang harmonis terhadap para pelaku usaha. Jadi intinya gini, karena kita tahu bahwa manufacturing sekarang memang agak menurun. Nah, tapi kalau kita tidak ada industri, bagaimana kita bisa ada ekspansi, bisa ada apa namanya perluasan kesempatan kerja. Maka di sinilah akhirnya nanti daya beli menurun. Nah, sekarang kita dari daya beli aja udah menurun. Artinya apa? Sektor real memang stagnan.
1: Ya.
0: Seperti itu Mbak Sari.
1: Oke.
0: Jadi intinya regulasi ini pemerintah itu memberikan regulasi misalnya insentif fiskal terhadap para pelaku usaha. Terus kedua, harmonisasi tripartit ini adalah tidak hanya janji langsung pemerintah kepada buruh, dilihat dulu juga sektor pelaku usahanya. Jadi kalau pelaku usahanya sekarang dalam kondisi yang berat, ya jangan dulu diberatin dengan misalnya ada hal-hal yang dituntut. Kalau misalnya sekarang kita banyak nuntut, malah sekarang para pelaku usaha itu malah akan hengkang dari negara kita. Malah ini semakin berat, pengangguran akan semakin banyak, Mbak. Nah, kalau udah pengangguran semakin banyak, bagaimana coba? Apa yang akan kita atasi dalam jangka pendek? Nah, akhirnya apa? Semakin berat terhadap kita. Karena bantuan sosial harusnya dikucurkan lebih banyak. Kita belum lagi memikirkan adanya suatu tekanan nilai tukar, dolar banyak mengeluarkan untuk kebutuhan energi karena energinya udah mahal gitu, subsidi juga jalan terus misalnya. Nah, di samping itu bantuan sosial harus jalan. Karena apa? Untuk menekan supaya daya beli masyarakat yang turun ini tidak terlampau terdampak. Nah, ini masalahnya urusan perut, Mbak. Kalau udah urusan perut ini susah untuk masyarakat kita. Kalau udah urusan perut, Mbak, ini risikonya nanti terjadi social unrest gitu kan. Kalau kita tidak bisa mengamankan dari bantal bantuan sosial yang tebal seperti itu. Nah, ini artinya maju kena mundur kena sekarang ceritanya.
1: Baik. Tidak mudah sebenarnya ya kita, apalagi dengan komunikasi-komunikasi yang berkembang begitu ya.
0: Komunikasinya itu gini Mbak Sari. Jadi saya sebenarnya selalu memantau Mbak bagaimana cara komunikasi pejabat di Amerika Serikat, di China. Itu negara, dua negara ini dan negara yang lain juga irit dalam bicara, irit dalam komunikasi.
1: Itu artinya juga berkontribusi ya Prof ya, bagaimana memunculkan sikap dari masyarakat kita.
0: Tuh, iya gini Mbak, pejabat publik itu mempunyai suatu, harus ada joint communication. Nah, di kita itu kan ada beberapa lembaga, itu ada bank sentral, ada fiscal policy pemerintah yaitu Pak Purbaya, ada OJK, ada LPS. Nah, ini harusnya duduk bersama, jangan berkomentar masing-masing. Karena ini akan menimbulkan suatu sentimen negatif tambah kepada pasar gitu kan. Sehingga kalau kita ada joint communication, ada komunikasi makro dari empat lembaga ini,

0: maka publik bisa diyakinkan, market bisa diyakinkan, ini akhirnya juga bisa menenangkan para investor seperti itu.
1: Oke, baik. Dari apa yang Prof. Rahma sampaikan, mungkin kita bisa garis bawahi bagaimana menanamkan kepercayaan begitu ya. Termasuk tadi, mewujudkan sektor real dan juga memperbaiki tata kelola fiskal kita. Kalau ini dijalankan, nah mudah-mudahan kondisi rupiah kita aman begitu ya, di tengah eskalasi dan juga geopolitik dunia begitu ya, Prof.
0: Jangan malah ngusir investor gitu loh, Kak. Kemarin kan ada apa notis, Mbak, dari pemerintah China gitu. Bahwa di negara kita ini tidak apa istilahnya tidak ramah gitu terhadap investor, banyak apa namanya izin yang berbelit-belit dan sebagainya, kok malah ditantang gitu kan, malah silahkan aja cari negara yang lebih cocok katanya gitu regulasinya. Lah nggak seperti itu, tapi diyakinkan mereka itu ada notis seperti itu, oh saya akan jamin Anda kalau datang ke negara kita, saya akan siapkan ini, akan siapkan bunga yang murah, akan siapkan lahan yang property rights-nya jelas, akan siapkan SDM yang mempunyai skill, akan siapkan cara perizinannya itu mudah dan murah, seperti itu loh Mbak.
1: Jadi
0: jangan ditantang gitu, kan kalau ditantang Mbak, ya lari kafe ceritanya kan.
1: Baik, ini gambaran secara gamblang begitulah ya, kenapa dan mengapa, apa yang harus dilakukan. Saya geser dulu ya Prof ke Pak Tri begitu ya. Nah tentu banyak masyarakat yang kemudian merasa khawatir, kekhawatiran berkaitan dengan krisis, apalagi pelaku usaha juga melakukan hitung-hitungan, wait and see bagaimana selanjutnya. Dari sisi dunia usaha Pak Tri, kalau kita bicara tentang stabilitas rupiah, ini seberapa penting sih bagi iklim investasi dan industri? Tadi harapannya itu tadi loh, investor nggak pergi, kalau pergi ya gimana lagi gitu ya, kita bisa mempertahankan rupiah kita begitu ya. Dan bagaimana dampak fluktuasi rupiah terhadap sektor migas dan energi di Indonesia, bagaimana Pak Tri?
2: Ya, terima kasih. Saya sebenarnya mengawalinya itu albumnya Pink Floyd yang judulnya The Dark Side of the Moon. Jadi saya mencoba melihat ini dari dua sisi ya, sisi terangnya bulan dan sisi gelapnya bulan. Artinya begini, informasi kalau tadi tentang kurs rupiah mungkin tadi Prof. Rahma sudah detail ya. Tapi secara informasi ini kan kita harus, kalau saya sih dari sisi dunia usaha harus apa sih sisi misalnya the economic yang mengkritisi pemerintah, apa sih makna di dalam, apa sih targetnya the economic, meskipun itu kritis ya, apa yang harus dilakukan pemerintah, apa sih ya, keinginan dari kelompok-kelompok the economic. Jadi saya dari kasus itu saya membongkar siapa yang apa di belakang itu, tujuannya apa. Karena gini, artinya ada pola-pola yang berusaha membuat apapun yang dilakukan pemerintah, entah itu negatif atau positif, itu dianggap negatif aja lah. Karena itu menjadi membuat masyarakat menjadi tidak percaya. Ada tujuan-tujuan begitu. Jadi makanya saya dari Kadin Jatim itu selalu menekankan, sudahlah, kita satu pintu aja ke pemerintah. Kalau mengkritisi, kita mengkritisi pemerintah yang argumentatif, kalau mungkin Prof. Rahma ya akademik lah analisanya. Jadi nggak asal. Jadi kenapa begitu? Pada ada peristiwa pada di terutama di Amerika Latin, begitu menuruti opini-opini dari the economic, the IMF, mereka membuka, menarik subsidi BBM-nya, menarik subsidi pupuk, akhirnya goncang negara itu. Nah, ini jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi harus ada perbandingan, misalnya kenapa ada MBG, dari sisi terangnya bagaimana, dari sisi gelapnya the moon ini bagaimana. Jadi itu yang membuat cara berpikir kita itu optimis. Ada anomali sih sebenarnya kalau di sektor real. Saya kebetulan dunia saya itu migas. Mm-hmm. Pada saat kondisi begini itu permintaan, saya kebetulan distributor LPG ya.
1: Oke.
2: PSU non PSU lah. Itu justru meningkat. Nah, ini kan anomali.
1: Oh, baik. Ya, ya, ya.
2: Ini kan ada anomali. Jadi ada peningkatan permintaan, tidak hanya MBG ya. Bukan hanya karena MBG, karena MBG kan yang masuk tidak hanya LPG. CNG juga sudah masuk. Nah, itu ada peningkatan yang cukup signifikan, hampir 100% peningkatannya. Mm-mm. Begitu juga kebutuhan LPG 3 kilo. Artinya pada saat Pertamina via pemerintah itu mengamankan ini dari sisi stok, itu sudah cukup meredam kemarahan masyarakat lah. Karena itu urusan yang sehari-hari.
1: Yeah.
2: Gas itu. Mm-hmm. Intinya itu. Terus itu yang saya sebut dark side-nya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Artinya kita di Kadin itu bagaimana berupaya bahwa masyarakat tenang.
1: Mm.
2: Ini harus pelan-pelan. Nah, ini kaitannya soalnya dari kalau pandangan kami adalah ini pengaruhnya ya geopolitik, yeah, ya geostrategi, geoekonomi yang selalu berubah-ubah.
1: Mm-hmm.
2: Yang selalu berubah. Nah, bagaimana dunia usaha untuk ya mesti akan berimpact terhadap dunia usaha.
1: Okay.
2: Tapi ini akan beda dengan kondisi 98.
1: Ya, ya.
2: Karena pada saat itu kan kursnya dikunci ya.
1: Mm-mm.
2: Sekarang kan sudah bebas. Jadi dunia usaha sudah tahu ini kemungkinan dolar akan naik, ini kemungkinan dolar akan turun, rupiah menguat. Ini karena sudah terbuka sekali, akhirnya ya dunia usaha akan memahami pola itu.
1: Mm.
2: Itu yang membedakan dengan pada saat 98, yeah, yeah. Begitu 98 kan begitu kursnya dibuka, nggak dikunci, itu menjadi kaget. Mm-hmm. Nah, ini yang sekarang tidak terjadi gitu loh.
1: Mm-hmm. Baik.
2: Kalau kami sih tetap support pemerintah lah.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja sih.
1: Ya, sementara. Baik. Artinya memang penting stabilitas rupiah bagi iklim investasi dan industri. Tadi harus diketahui juga sisi baik dan juga sisi negatifnya begitu ya. Kemudian kalau dibilang pengaruh, ada pengaruhnya. Saya nanti juga ingin tanyakan begitu ya, apa tantangan yang dirasakan oleh pelaku usaha Jawa Timur ketika nilai rupiah tidak stabil seperti sekarang dan bagaimana begitu ya menyikapinya. Nanti Pak Tri, saya geser dulu ke pendengar begitu ya. Karena tentu kalau kita melihat begitu ya banyak faktor tadi dikatakan begitu.
2: Saya nambah sedikit.
1: Oke, boleh. Bagaimana Pak Tri?
2: Jadi kalau di dunia usaha itu kondisi apapun, kondisi seperti sekarang maupun yang kemarin yang masih aman-aman aja,
1: mm-mm,
2: yang penting itu adalah ekosistemnya di dunia usaha, oh, kemudian berusaha itu terjaga.
1: Oke.
2: Okay. Regulasi seperti tadi Prof. Rahma tadi, regulasi yang memudahkan dunia usaha, kita tidak diganggu oleh APH yang mengada-ngada itu saya pikir kita akan jalan terus.
1: Oke. Okay. Artinya selama ini ekosistemnya dan juga regulasinya masih tetap aman dan terjaga begitu Pak Tri?
2: Ekosistemnya, saya ngomong ekosistem terjaga apa enggak, ini kita buka usaha di hampir di seluruh Indonesia, mulai nol ya, mulai ngurus awal sampai kita harus produksi itu 2 tahun kok.
1: Oke. Okay.
2: Ini yang menjadi persoalan yang lama yang belum selesai.
1: Ya, ya, ya. Gitu. Ya. Oke.
2: Okay, belum lagi ketumpuan masalah-masalah seperti ini. Itu mungkin.
1: Oke, okay, baik. Ditahan dulu. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Tari.
1: Mas Ramadan. Terima kasih sudah menunggu. Silakan.
3: Pertama, Bu Prof. Rahma ya, Guru Besar Fakultas Ekonomi Unair ya. Kemudian ada Pak Tri Prakoso SMH sebagai wakil Ketua Umum ya, bidang IKAS Kadin Jatim. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu dan sukses selalu. Saya ini begini Mas Ali, saya sudah seringkali menanya tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya, seberapa jauh belanja pemerintah ini atau belanja negara terhadap penerimaan negara, apakah balance atau enggak. Nah sekarang saya mau tanya kepada khusus Prof. Rahma, guru besar Fakultas Ekonomi, karena setiap hari kan memberikan ilmu ekonomi, memberikan knowledge kepada para mahasiswa, mahasiswinya kan. Nah jadi tentang kondisi neraca perdagangan kita, Bu. Jadi pertama, apakah jika nilai impor Indonesia lebih besar daripada nilai ekspor ya, maka kebutuhan pasar daripada nilai jadi impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka kebutuhan pasar terhadap dolar AS akan tentu, itu tentu ya, secara logika tentu semakin besar atau tinggi ya. Karena kan barang impor dibayarkan itu kan pakai dolar AS, bukan mata uang lainnya. Karena sepertinya kan industri domestik kita ini masih sangat sangat bergantung kepada bahan baku impor. Yang kedua, termasuk money printing juga atau penciptakan uang rupiah. Ini juga harus sangat hati-hati. BI harus benar-benar menjaga kebijakan stabilitasnya, fiskal moneter yang ketat ya. Harus sesuai dengan kebutuhan likuiditas ya kita ya. Bukan untuk membiayai pengeluaran misalnya. Pengeluaran negara secara sesuka atau sembarangan misalnya. Nah, ini bisa terjadi inflasi nanti. Kalau deflasi bisa saja. Kalau rupiah terus seperti ini, maka sudah apa ya, apa itu namanya, tentu kan berimbas kepada apa ya, tentu membeli barang-barang impor ini akan bahan bakunya akan semakin mahal ya, maka imbasnya akan terjadi kepada domestik kita, tentu imbasnya kepada masyarakat, bisa inflasi, harga barang akan naik gitu. Nah Ibu Prof ini melihat atau membaca ini seperti apa Bu, sampai sejauh ini, sampai dengan saat ini Ibu mengamatinya seperti apa sih? Terima kasih. Tadi sudah sebagian Ibu paparkan ya. Tapi kan pasti masih banyak dan mungkin ada yang lupa gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ramadan. Ditahan dulu Prof. Rahma, Pak Tri, satu lagi ya, ada pendengar, nanti kita jawab sama-sama. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
4: Selamat pagi Pak Tri, Bu Rahma. Salam Pak sehat, Pak sehat Indonesia. Di tengah sangat melemahnya rupiah nih ya, sebetulnya stabilitas rupiah ini merupakan pilar utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan ini inflasi di tengah tantangan global ya dan fluktuasi mata uang asing. Peran aktif masyarakat, seluruh elemen masyarakat ini sangat krusial banget guna mendukung penguatan ekonomi nasional kita. Sejauh apa ini kinerja BI untuk mengantisipasi hal tersebut? Okay. Saya sedikit menyentil ya terkait Pak Prabowo meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk ya. Beliau mengatakan masyarakat desa tidak usah mikir dolar, kalian kan tidak belanja dengan dolar. Ini saya sangat menyesalkan karena sebagai presiden Bapak Negara harus konsisten, harus terbuka, jangan membohongi atau menenabubukkan masyarakat desa. Padahal masyarakat desa itu lebih mendominasi aktivitas pertanian, mereka perlu pupuk. Nah, sedangkan kenaikan harga pupuk secara global itu dipicu oleh melonjaknya biaya produksi akibat krisis energi. Ketergantungan pada bahan lokal serta gangguan rantai pasok global. Kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga pasar internasional ini sangat mempengaruhi harga di pasaran. Jadi mereka ya bingung loh, kita beli pupuk ini mahal karena memang kita membutuhkan bahan dari luar. Bahan utama pembuatan pupuk itu nitrogen ya, urea dan amonia kalau tidak salah. ini sangat tergantung pada pada gas alam. Yeah. Jadi ya kita harus fair lah, konsisten untuk ngasih edukasi, informasi ke masyarakat. Jangan dengan alasan secara aspek psikologis menenangkan rakyat. Nggak bisa, faktanya harus dibutuhkan itu pupuk.
1: Okay.
4: Jadi harapan saya ke depan pemerintah lebih bijak lagi ya. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Artinya kita juga mengamini bahwa stabilitas rupiah itu bisa menjaga daya beli masyarakat termasuk juga inflasi begitu ya. Sehingga apa nih upaya dari pemerintah? Kalau tadi ditanyakan oleh Mas Ramadan begitu ya, kalau import kita lebih besar daripada ekspor, lantas harus seperti apa? Prof. Rahma, apa komentarnya?
0: Gini Mas Ramadan, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebenarnya gini Mbak, kalau kita melihat nilai tukar itu di dalam pasar valuta asing global, kan seringkali nilai tukar itu memang menjadi cermin yang jujur ya. Namun terkadang itu buram bagi kesehatan ekonomi sebuah bangsa. Nah, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu tidak lagi sekedar mencerminkan fluktuasi harian, tapi mulai dari menunjukkan indikasi kondisi under value. Secara nominal, tekanan memang itu terasa berat. Namun kita bisa membedah dari anatomi nilai tukar melalui kacamata real effective exchange rate, yang muncul sebuah anomali bahwa rupiah itu seolah-olah sedang salah harga yang ada di bawah nilai fundamentalnya. Kalau tadi Mas Ramadan nanya kira-kira bagaimana kondisi yang saat ini, sedangkan kita itu ekspor kita itu ke luar negeri, konten impor konten ekspor kita itu sebanyak banyak impornya Mbak, bahan bakunya. Nah, memang situasi rupiah yang kita lihat ini ironisnya memang kalau kita lihat ya terhadap risiko global, memang ini terjadi ada yang disebut dengan dinamika yang menciptakan uncovered interest parity, yaitu gap yang melebar di mana ekspektasi pelemahan nilai tukar di masa depan itu tidak lagi sejalan dengan selisih imbal hasil domestik dan mancanegara. Nah, situasi rupiah murah ini sebenarnya yang kita alami sekarang ini membawa kita pada sebuah pertanyaan krusial sebenarnya. Sejauh mana ketahanan fundamental ekonomi kita mampu menopang daya saing tanpa mengorbankan stabilitas harga di dalam negeri. Nah, ketika harga lokal itu yang tercermin dalam real effective exchange rate itu menjadi jauh lebih murah dibandingkan harga internasional, kita memang mendapatkan stimulus ekspor secara teoritis. Namun di sisi lain, biaya core ekonominya harus diperhitungkan. Itu yang dipengaruhi oleh impor bahan baku dan energi yang mengancam akan menggerus margin keuntungan para pelaku usaha seperti itu. Pertanyaannya, apakah kondisi under value saat ini merupakan sebuah peluang strategis untuk memperkuat struktur ekspor kita? Justru merupakan alarm peringatan akan adanya keretakan pada fundamental makroekonomi kita di tengah badai geopolitik yang semakin tidak tahu arahnya mau kemana. Nah, inilah sebenarnya ada dilema kebijakan moneter dan fiskal Mbak Sari. Jadi ketika kondisi mata uang under value yang berada di bawah nilai intrinsiknya, Mbak bisa bermata dua ini sebenarnya, yaitu bisa menjadi insentif bagi industri, namun bisa juga menjadi manifestasi dari ketidakpercayaan pasar Mbak. Nah, secara teori mata uang yang lemah itu membuat produk dalam negeri itu menjadi lebih murah di pasar internasional. Hal ini dapat apa? Menciptakan keunggulan komparatif harga, sehingga eksportir memiliki ruang lebih besar untuk bersaing harga atau meningkatkan margin keuntungan. Jika struktur industri kita sudah kuat, ini adalah momentum untuk merebut mangsa pasar dari negara pesaing. Kalau memang kuat. Nah, melakukan substitusi impor, yaitu misalnya harga barang impor yang melonjak, memaksa industri dan konsumen domestik untuk beralih ke produk lokal, yang secara tidak langsung itu akan memperkuat basis manufaktur dalam negeri. Dampaknya Mbak Sari adalah dapat memberikan daya tarik investasi langsung. Jadi intinya bagi investor asing, dia merasa bahwa biaya operasional seperti upah, lahan itu menjadi lebih murah dalam dominasi valuta asing. Ini dapat menarik aliran modal asing jangka panjang ke sektor real kita. Namun dalam konteks ekonomi modern yang saling terhubung, pelemahan nilai tukar ini seringkali bukan sekadar strategi. Ini melainkan sinyal adanya masalah sistemik. Masalah utama yang kita sering kali terletak pada ketergantungan impor bahan baku itu dan barang modal. Ini yang menjadi harus dipikirkan gitu. Karena jika ekspor kita sangat bergantung pada komponen impor, pelemahan mata uang ini justru akan menaikkan biaya produksi. Jadi ada cost of fund-nya, ada cost push inflation seperti itu. Nah, yang pada akhirnya ini ada akan mematikan daya saing itu sendiri. Maka di sini perlu merubah struktur impor yang rigid, Mbak. Nah, di samping itu juga beban utang falas meningkat karena sektor swasta atau pemerintah dengan kewajiban utang dalam US dollar ini mengalami tekanan likuiditas yang hebat, Mbak. Ini adalah keretakan fundamental yang bisa memicu krisis finansial jika cadangan divisa kita tidak mencukupi. Mohon maaf, ini Pak Tri Parakoso, bukan saya nakut-nakuti, tapi di sini saya berbicara berdasarkan evidence base. Jadi ini semakin tak terkendalinya capital outflow di tengah badai politik, undervalue ini bisa menandakan adanya flight to quality. Investor melepas aset domestik karena persepsi risiko yang sangat tinggi terhadap stabilitas makroekonomi kita, bukan karena melihat adanya peluang arbitrase. Gitu aja, Mbak Sari.
1: Artinya memang ada dampak begitu yang juga bisa dirasakan oleh masyarakat, termasuk juga para pelaku usaha atau investor begitu ya. Sehingga harus ada strategi khusus lah yang diambil oleh pemerintah, bagaimana tadi menyikapi soal impor dan lain sebagainya begitu ya, Prof.
0: Ini Mbak Sari, saya appreciate terhadap Pak Tri Prakoso bahwa kalau Kadin Jatim ini masih tenang-tenang saja, alhamdulillah. Artinya Jawa Timur ini memang menjadi suatu provinsi yang mungkin tidak terlalu terdampak gitu ya, dengan adanya TKD dan sebagainya gitu ya. Tapi saya kan ada grup juga, Mbak, dengan para pengusaha di Jakarta, pengusaha besar gitu, dengan Kadin Jakarta juga. Mereka itu semua pada resah sih sebenarnya, Mbak, dengan kondisi yang ekonomi sekarang. Kalau saya, hemat saya tetap juga sama dengan Pak Tri Prakoso. Kita sebagai orang Indonesia yang cinta NKRI ya harus mendukung pemerintah lah, nggak boleh mendukung pemerintah. Jadi optimisme kita harus bangun kepada masyarakat, Mbak. Artinya optimisme itu sebagai doa, katanya kan gitu. Kalau kita optimis, maka nanti kita juga dengan sendirinya, namanya ekonomi itu kan memang ada konjungtur, Mbak. Jadi trennya itu kan ada palung, ada pektu, ada ini kan gitu ya. Naiknya kan begini grafiknya. Betul. Jadi nggak bisa kita bahwa momentum yang terjadi sekarang yang ini kita akhirnya pesimis aja semua bahwa kita ini akan ambruk dan sebagainya, saya kira enggak. Jadi nanti kalau Bank Indonesia udah yakin bahwa after kuartal ini nanti ada suatu perbaikan terhadap nilai tukar rupiah, saya kira upaya BI dalam intervensi itu udah cukup luar biasa. Kerja keras Bank Indonesia ini udah luar biasa. Namun apa daya, karena memang sektor moneter hanya pendukung saja seperti itu. Tapi ada, Mbak, nanti kalau berikutnya Mbak mau nanya, apa sih intervensi yang lebih, selain intervensi apa sih yang lebih krusial, nanti saya jelaskan.
1: Oke, baik. Kita coba berbagi waktu juga dengan Pak Tri. Apa komentar juga yang ingin disampaikan begitu dari apa yang disampaikan oleh Prof. Rahman dan juga para pendengar. Termasuk tadi, kalau dinilai begitu ya, teman-teman di Kadin atau teman-teman pelaku usaha di Jawa Timur masih santai saja ini ya, masih bisa mengatasi hal-hal yang semacam ini. Wah, ini tangguh juga begitu ya. Apa begitu ya? Namun tentu ada tantangan yang dihadapi begitu ya. Harus seperti apa untuk menyikapi ketidakpastian ekonomi global saat ini? Punya strategi khusus kah, Pak Tri?
2: Kalau Jawa Timur itu kan dari ya cukup lama ya, mulai zaman Pak Dekarwo itu sudah konsentrasinya, salah satu fokusnya adalah perdagangan antar provinsi. Jadi kita kan selalu seringkali keliling untuk B2B dengan provinsi ke provinsi-provinsi lain, itu untuk penjualan kebutuhan antar provinsi. Kita beli di provinsi A, kita juga menjual produk kita di provinsi A. Karena kita menganggap bahwa pasar dalam negeri itu sebenarnya bisa untuk menghidupi terutama UMKM ya. Ya, mungkin dari itu ada hasilnya lah, dari apa B2B yang antar provinsi selain dengan provinsi-provinsi lain. Itu mungkin salah satunya. meskipun kita juga ada kunjungan ke perdagangan ke luar negeri juga, itu juga kita bertukar pasar lah.
1: Oke.
2: Apa yang kita butuhkan dan mereka butuhkan, itu yang mungkin salah satu yang menjadi support bagi Jawa Timur. Kedua adalah Jawa Timur kan sumber gasnya berlebihan. Jadi tadi kalau Pak siapa tadi itu, jadi supporting gas untuk pembuatan untuk pupuk itu hampir 100%, itu masih sisa-sisa kok, masih masih berlebihan.
1: Lebih, ya?
2: kita itu sampai ekspor ke provinsi lain lah untuk produk gas di Jawa Timur. Artinya sebenarnya yang dikuatkan adalah ya detailnya, hilirisasi kan harus detail gitu loh. Mana yang gas ini untuk pembakaran aja, mana untuk industri lain, itu yang harus detail. Termasuk mana yang dibuat CNG yang konon kabarnya akan sebagai salah satu sebagian pengganti LPG
1: ya.
2: Jadi ada semangatnya bahwa itu barangkali yang membuat kita optimis gitu loh. Karena ya kalau tadi Prof Rahma Kadin Jatim tenang-tenang aja. Iya. Kita catatan saya gini loh. Selama dunia usaha itu ada kemudahan usaha, tidak diganggu, tidak terganggu, mudah ngurus ini itu, regulasinya mudah, ada percepatan untuk itu salah satu yang bisa menopang apa potensi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi krisis atau macam-macam. Itu aja.
1: Oke. Baik. Kita berbagi waktu juga untuk pendengar begitu. Kita coba manfaatkan waktu yang singkat. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
5: Pagi Mbak Sari.
1: Mas Andi, silahkan.
5: Iya, waktunya singkat ya. Iya, saya mungkin gini aja kan singkatnya waktu ya. Berbeda enggak ya dengan 98 ya? Karena begini. Di tahun 98 itu kan juga tembus 16.600 ya. Ditambah lagi waktu itu juga ada kerusuhan dan sebagainya. Tapi kita harus appreciate bahwa BP mampu loh menekan sampai 6.000 itu.
1: Oke.
5: Artinya saya enggak tahu. Jujur saya tidak banyak informasi tentang bagaimana sebetulnya sirkulasi dolar dan sebagainya. Tetapi kalau membuat sebuah perbandingan pada saat itu kan bagaimana peliknya sebuah kepemimpinan kan? Karena waktu itu juga banyak kerusuhan dan sebagainya, ditambah lagi sampai tembus 16.600 dan sebagainya. Tapi waktu itu presiden mampu menekan sampai 6.000. Nah sekarang ini kan tidak ada polemik yang di dalam negeri yang sampai seperti itu ya. Karena tembus menjadi 17.600. Makanya pertanyaan saya, apakah beda ya? Kok kalau pertanyaannya enggak, kenapa sih enggak nyontoh misal trik-trik yang bisa dilakukan sama Presiden Habibie waktu itu misalnya gitu kan? Karena kan kita enggak ada kerusuhan dan sebagainya. Kalau ini dibiarkan juga menurut saya juga menjadi pertanyaan besar. 17.000 sekian akan terus naik, jangan sampai lah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ada kekhawatiran tadi yang di awal juga sudah saya sampaikan bahwa masyarakat kemudian menengok ke belakang gitu ya, dengan tahun 1998 krisis moneter kala itu. Sama enggak kata Mas Andi tadi, Pak Tri, Prof Rahma juga menyampaikan bahwa ada perbedaan begitu ya, kasusnya berbeda. Prof Rahma, apa komentarnya?
0: Ya, terima kasih Mas Andi. Sebenarnya berbeda dengan kasus 9798. Waktu itu 9798 itu kan karena memang tidak hati-hatiannya perbankan sebagai lembaga keuangan. Jadi dulu Mbak, perusahaan itu boleh mendirikan bank yang hanya mempunyai suatu kar 2 miliar gitu ya, capital adequacy-nya 2 miliar. Sehingga menjamur dulu bank-bank itu. Tapi pada umumnya mereka itu karena dia perusahaan yang mendirikan bank, melanggar triple L, legal lending limit, sehingga mereka itu membiayai perusahaannya sendiri yang seharusnya hanya maksimal 20%. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu yang terjadi akhirnya memuncak karena ada perambatan dari perubahan nilai tukar di Thailand, baht Thailand itu merembet ke ASEAN, kita kena. Nah, tapi untuk saat ini sebenarnya bukan itu. Tapi yang hemat saya sebenarnya, kalau dibandingkan dengan Pak Habibie, kenapa Pak Habibie itu bisa mengendalikan dari 16.500 jadi 6.500 waktu itu. Begini, beliau itu mengatakan di Mata Najwa, waktu itu saya tidak pernah berpikir ego untuk legacy saya. Jadi Pak Habibie waktu itu kan membangun pesawat, Mbak, yang mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Itu namanya program strategis pemerintah waktu itu. Nah, tapi Pak Habibie karena melihat situasi yang sudah kurang kondusif, terutama waktu itu sudah mendekati ke 20.000 nilai tukar, dan juga inflasi yang cukup tinggi, dan bahkan juga bisa sampai mengacaukan situasi juga, maka Pak Habibie langsung nyetop, Mbak, anggaran-anggaran jumbo itu. Jadi dikendalikan. Nah, untuk saat ini sebenarnya kan presiden kita Prabowo ini, saya bukan tidak setuju dengan MBG, Mbak. Saya mendukung MBG, tapi kan MBG itu tujuannya untuk stunting. Kalau untuk stunting kan tidak semua seluruh kota stunting, Mbak. Jadi bisa dicari dari daerah 3T itu aja. Nah, itu seharusnya itu lebih hemat. Itu hanya aja ada 7 juta mulut gitu yang harus dibiayai. Kenapa harus 82 juta mulut yang harus diberi gitu? Sehingga ini merupakan high cost menurut saya. Artinya pengelolaan anggaran yang ugal-ugalan gitu. Nah, ini yang dibaca oleh investor asing. Ketika sebuah negara itu fiskalnya sudah tidak dikelola dengan hemat, dengan efisien, maka ada suatu ketidakpercayaan investor asing pada negara gitu loh. Nah, Pak Habibie waktu itu nyetop semua, Mbak, biaya-biaya yang jumbo itu untuk bisa dapat ngerem, mengendalikan bagaimana supaya krisis ini tidak artinya menjadi suatu benar-benar kita masuk ke dalam kondisi yang dalam tanda kutip semuanya lembaga rating memberikan negatif gitu. Nah, akhirnya Pak Habibie bisa mengendalikan dari dolar 16.500 jadi 6.500 waktu itu. Nah, kita sebenarnya sekarang bisa, sehingga mengembalikan lagi tadi, apa kalau misalnya kita udah tahu dengan kondisi seperti itu, ya udah stop dulu. Bukannya kita nggak boleh, Mbak, tapi stop. Kendalikan dulu jumbo, yang anggaran-anggaran jumbo itu. Mohon maaf sekali lagi bilang gitu aja sama orang yang sudah terlanjur, tapi saya kira dalam jumlah yang sebegitu masifnya, orang-orang yang membuka bisnis itu sudah banyak yang sudah untung, Mbak. Tidak hanya BEP, tapi udah banyak yang untung. Jadi kalau misalnya dihentikan saat ini, saya kira itu nggak ada masalah. Hanya ambil yang 3T aja. Saya kira itu KBMP juga begitu. Nah, ini hal-hal yang tidak langsung pada ekonomi yang produktif itu yang dibaca oleh investor, Mbak. Itu yang ditakuti oleh investor. Seperti itu, Mbak.
1: Baik.
0: Termasuk juga tadi, Mbak, sedikit Pak Joni belum terjawab. Masalah yang desa itu, Mbak, yang tidak nyentuh pada desa itu. Itu betul. Jadi Pak Joni, kalau saya lihat memang pernyataan presiden itu adalah pernyataan klasik mengenai pelemahan rupiah ini tidak berpengaruh pada orang desa. Nah, mereka tidak pakai dolar katanya. Sebenarnya itu kan merupakan simplifikasi politik, Pak, yang seringkali mengabaikan anatomi dari transmisi makroekonomi ke tingkat mikro. Nah, mohon maaf, mungkin Pak Presiden ini banyak sekali pembisik-pembisik yang ABS gitu aja menurut saya.
1: Baik, obrolan kita menarik tapi waktunya terbatas dan juga singkat begitu ya. Tentu kita punya harapan besar begitu ya, optimis bahwa kondisi ekonomi akan jauh lebih baik. Kalau dari sisi pelaku usaha, tadi Pak Tri bilang bahwa kalau ekosistemnya terjaga, kemudian regulasinya pun tetap terjaga, mudah-mudahan ini masih bisa tetap berjalan baik begitu ya. Karena kembali lagi kalau di Jawa Timur, wah ini kok masih adem ayem. Bisa jadi ini barometer dari provinsi-provinsi yang lain gitu ya, untuk bisa menjadi barometer begitu ya. Tapi sebagai penutup begitu ya, tentu ada upaya untuk bisa membuat masyarakat tidak panik. Tadi dikatakan komunikasi publiknya yang paling penting, transparansi juga. Ini poin yang harus juga disampaikan. Tapi saya ke Pak Tri dulu terlebih sebelum nanti saya ke Prof. Rahma begitu ya. Berkaitan juga dengan apa sih harapan Kadin Jatim terhadap kebijakan ekonomi pemerintah ya, agar rupiah kita tetap stabil dan dunia usaha juga tetap tumbuh begitu ya. Apa ini yang bisa disampaikan Pak Tri?
2: Ya, kalau saya sih gini loh. Jadi perdebatan opini-opini yang menarik lagi kok zaman Habibie kok bisa menekan kan. Mungkin ya kondisi berbeda. Rupiah bisa bisa dikendalikan tapi Timur-Timur lepas. Artinya kan geopolitik, geoekonomi pada saat itu mungkin berbeda juga gitu loh. Bagaimana apa industri pesawat, industri strategis itu menjadi dihentikan pada saat itu juga berbeda dengan pola, saya melihat pola MBG atau KDMP. Nah, saya pernah nulis tentang ini, ya ini untuk mengkritisi pada saat majalah The Economic yang mengkritisi adanya MBG, padahal dari si kalau ngomong neoliberal gitu ya mesti nggak akan suka ada MBG atau KDMP. Tapi dari sisi kalau kita ngomong nasionalis progresif, dia mesti akan mendukung pola ini gitu. Ini persoalan pola aja. Pada saat MBG butuh biaya besar, tapi di sisi lain juga rekrutmen satu dapur 50 orang loh. Tenaga kerjanya untuk masyarakat sekitar. Jadi juga dihitung-hitung mubarik, bisa jadi ini juga bisa menjadi kanal peredam untuk gejolak gitu loh. Begitu juga kayak persoalan tidak sempurna, pasti ada yang tidak sempurna. Itu mungkin terakhir.
1: Baik, ya. Prof. Rahma, waktu saya singkat ini, tersisa 1 menit mungkin ya. Apa sih mungkin pesan bagi masyarakat tentunya agar tidak panik ya menghadapi isu pelemahan rupiah, dan apakah memang stabilitas rupiah kita bisa menjadi momentum memperkuat ekonomi nasional ke depan? Apa closing statement-nya?
0: Saya kira masyarakat perlu bijak juga, tidak perlu panik gitu ya Mbak Sari, karena kalau panik justru akan membuat situasi semakin tidak kondusif gitu ya. Jadi lebih bijak dalam berbelanja, tidak perlu berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan untuk mengendalikan inflasi tidak semakin melebar. Terus juga kalau punya uang, tolong dikondisikan dulu, jangan konsumtif dulu, terutama adalah ke barang-barang impor. Karena itu akan semakin memperberat pembayaran dolar kita ke luar negeri. Jadi paling tidak kita lebih mencintai produk-produk lokal dulu untuk saat ini. Jadi dan juga pahlawan ekonomi kita UMKM ini juga semakin giat untuk membuat suatu produk-produk yang bisa. Kita niru India aja deh Mbak Sari. Kita India sekarang kan sudah modelnya internal growth model gitu ya. Jadi dia berproduksi sendiri, dikonsumsi sendiri gitu. Jadi artinya yang benar berbasis lokal gitu, jangan yang berbasis impor-impor gitu kan. Nah, terkait dengan hal ini, tentunya ini akan lebih meredam Mbak ke depan nanti. Jadi kita lebih bijak, lebih wise gitu. Namun begini saja Mbak, saya sama Pak Tri setuju. Tapi gini Mbak, masalah terkait MBG, kalau perekrutan tenaga kerja, kenapa tidak lebih memilih membangun investasi, bisa memperluas lapangan kerja yang formal, yang bagus, anak-anak saya dari kampus bisa tertampung untuk bisa bekerja, sehingga bisa memperoleh pendapatan, bisa juga menekan pengangguran, dan semua akan teralirkan dengan gizi-gizi yang baik dengan orang yang punya pekerjaan. Dan masalah juga tenaga kerja yang ada di MBG itu kan bukan pekerjaan formal Mbak. Mereka jadi tukang cuci, masa bangga masyarakat kita selalu jadi tukang cuci, jadi tukang cuci piring, jadi driver. Saya nggak bangga Mbak. Jadi saya pesan sama mahasiswa saya, jangan sampai kerja di MBG jadi tukang cuci, saya bilang gitu. Saya kira demikian Mbak.
1: Baik, tentu kita berharap begitu ya, kondisi ekonomi kembali membaik, fundamental ekonomi yang kuat itu bisa dibuktikan melalui strategi-strategi nyata yang bisa diambil dan dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih untuk sesi diskusi yang luar biasa, Pak Tri, Prof. Rahma. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, makasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan foto di media sosial yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCI. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan yang akan mengajak Anda tentunya untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berkaitan dengan peta peliputannya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi tersebut sembari temani Anda beraktivitas di pagi hari ini.

0: sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami juga akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Heri Susanto siap mengabarkan bahwa Pemkab Kediri berangkatkan jemaah haji tahun 2026 di kawasan Simpang 5 Gumul. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada saat ini, tepatnya di area wisata Simpang 5 Gumul ya, yang berada di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, para jemaah haji telah satu demi satu menaiki armada bus yang telah dipersiapkan, nantinya akan berangkat ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini, satu kloter akan diberangkatkan terlebih dahulu, yaitu kloter 109. Kemudian untuk kloter 110 dan 111 akan diberangkatkan pada siang nanti, usai sholat zuhur. Dan untuk kloter 112 akan diberangkatkan besok pada tanggal 20 Mei 2026. Dan untuk para pengantar jemaah haji, hanya diperbolehkan mengantar sampai di depan area Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dan setelah itu, kemudian hanya jemaah haji yang boleh masuk ke area parkir bus yang telah disiapkan untuk para jemaah haji. Untuk kloter 109 ini nanti akan berangkat menggunakan sebanyak 8 armada bus. Kemudian pada siang nanti, pada kloter 110, 111, yaitu akan diberangkatkan jemaah haji dengan menggunakan 18 armada bus. Sementara untuk kloter 112 akan yang diberangkatkan besok ini akan berangkat dengan menggunakan 4 unit bus, yaitu diberangkatkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa keluarga jemaah haji yang mengantar tadi juga sempat berharap menyampaikan bahwa harapannya untuk pelaksanaan haji tahun 2026 ini semua berjalan lancar dan keluarga yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan menjadi haji mabrur. Dan direncanakan pagi hari ini untuk pemberangkatan kloter 109 akan dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, dan untuk Bupati Kediri nantinya akan Hanigito Himawan Pramana akan memberangkatkan jemaah haji kloter 110 dan 111 pada siang nanti. Demikian dari Kediri, kawasan Simpang 5 Gumul, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri. Lepas dari Heri Susanto, kita bergeser ke Familia. Atlet Atletik Sumenep meraih 4 medali dalam Kejurnas Blitarian 3 2026. Familia.
2: Iya, baik. Mendengar kemenangan Perkumpulan Atletik Seluruh Indonesia PAS di Kabupaten Sumenep, ini hari ini telah tiba di Kabupaten Sumenep karena sebelumnya telah berhasil menorehkan prestasi mengembanggakan pada ajang Kejuaraan Nasional Atletik Blitarian Open 3 2026. Dalam kompetisi yang digelar di Stadion Kabupaten Blitar, tim atletik Sumenep ini sukses membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 1 emas, 2 perak, 1 perak dan 2 perunggu. Ketua PASI Sumenep Abedi Mujib mengatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan ini merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Pada kejuaraan tahunan ini, PASI Sumenep menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan Ketua PASI Sumenep Abedi Mujib.
3: Ya, secara keseluruhan masih bisa bersaing begitu secara keseluruhan. Memang kami sengaja untuk membawa atlet baru untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di kelompok. Sedangkan atlet kami ada 4 anak itu memperkuat tim Jatim, jadi PASI Jatim. Mungkin untuk persiapan bisnis apa-apa. Jadi memperkuat perorangan dan estafet.
2: Ya, pendengar, ABD Mujib menambahkan bahwa medali emas bagi Kabupaten Sumenep ini diraih oleh Maya Puspitasari yang tampil dominan di nomor jalan cepat 3000 meter putri, sementara medali perak sukses diamankan oleh Asmi Bahita yang turun pada nomor lempar lembing. 2 medali perunggu masing-masing disumbangkan oleh Aisa Zakira Khairi Indiana pada nomor lempar cakram putri, serta tim estafet putra 4x100 meter yang diperkuat oleh Manar Nafir Fafian Dava, Muhammad Ainul Rizali, dan Johnny Alfian. Dan Mujib juga menambahkan bahwa pencapaian para atlet muda ini menjadi sinyal positif bagi masa depan cabang olahraga atletik di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi lainnya yang juga akan kami hadirkan temani Anda beraktivitas di pagi hari ini datang dari Ninda Alivia. Flossing Bendungan Wlingi Lodoyo Blitar, jaga operasional irigasi dan juga PLTA. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, aktivitas flossing atau peladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar mulai kemarin 18 Mei sampai nanti di tanggal 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen hingga 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Wlingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Proses flushing dilakukan dengan membuka pintu bendungan secara bertahap sehingga endapan lumpur dan material sedimentasi dapat terbawa aliran air menuju hilir. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas, Perum Jasa Tirta 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun. Menurutnya, jika sedimentasi dibiarkan menumpuk, aliran air menuju saluran irigasi dapat terganggu dan berdampak pada pasokan air pertanian ataupun kinerja pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Wlingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Selain menjaga pasokan air pertanian, flushing juga dilakukan untuk menjaga area intake tetap bersih sehingga aliran air menuju turbin PLTA tidak terganggu. PJT 1 memastikan proses flushing dilakukan dengan pemantauan ketat guna mengantisipasi dampak terhadap kondisi sungai di wilayah hilir. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Ninda Alivia kita bergeser ke Emil Akbar yang mengabarkan bahwa tahun ini Pemkab Pasuruan bakal perbaiki 18 SMP yang kondisinya rusak berat. Emil?
2: Tahun ini ada 18 sekolah menengah pertama ataupun SMP di Kabupaten Pasuruan yang kondisinya rusak diperbaiki. Ke-18 sekolah ini ada di beberapa wilayah. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Ibu Devi Ika Irawati. Kita akan ngobrol. Assalamualaikum, Bu. Bu, dari 18 Bu, sekolah ini prioritas di sekolah-sekolah mana saja, contohnya?
3: Kemarin yang sudah kita bangun itu adalah SMP Negeri 1, oh 2 Gondang Wetan. SMP Negeri 2 Gondang Wetan udah selesai karena ini proses TMMD itu loh. Tentara Manunggal masuk desa. Ya. Masuk desa itu.
2: Sebentar, sekolah-sekolah yang lain apa aja contohnya?
3: Yang ini mau jalan lagi sebentar lagi ini Pasir Pan 1 sama Kejayaan 1. Yang selebihnya masih menyusul karena masih proses perencanaan.
2: Ini mereka-mereka sekolah-sekolah yang diperbaiki ini yang kondisinya ini rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan?
3: Rusak berat. Rusak berat sudah tidak bisa dipakai. Maksudnya membahayakan ya, membahayakan jika ini digunakan sehingga dibangun sarprasi tersebut.
2: Mulai kapan, Bu?
3: Ruang guru kayak gitu. Tahun ini itu sekitar itu
2: semester kedua kan mulai

0: Bang atau Musda mulai triwulan kedua ini?
1: Kalau yang semester pertama ya itu tadi bisa sekitar 3 gitu ya. Yang lainnya kayaknya menyusul masian.
0: Ini APBD semua?
1: Karena proses, iya.
0: Anggarannya per apa namanya kayak total anggarannya berapa untuk 18 sekolah?
1: Enggak sama setiap total, lembaga gitu. Aja. Maksudnya total keseluruhan ini ya, banyak alvarian ya. Kalau
0: di total dari 18 SMP itu berapa totalnya?
1: Oh, total keseluruhan ya.
0: Sekitar berapa?
1: Sekitar 4 M.
0: Untuk 18 sekolah ini, Bu.
1: Iya, 4,5 M.
0: Dan ini selesai tahun ini juga ya?
1: Insya Allah.
0: Dari 18 sekolah ini yang sudah diperbaiki, masih adakah sekolah-sekolah yang dilanjutkan pada tahun depan, Bu?
1: Ada pastinya. Pastinya ada. Nggak mungkin tidak. Terus, walaupun di dinas tidak ada, nanti kan ada dari revitalisasi. Dana itu yang tidak hanya di dinas. Tapi ada dana dari pusat, ada dari kementerian.
0: Harapannya untuk sekolah-sekolah ini apa?
1: Ya harapannya bisa maju. Intinya pembangunan ini udah lebih bagus. Tidak seperti yang mungkin sekarang yang tadi disebutkan ada yang masih doyong. Paling tidak sudah bisa terbangun. Kemudian lingkungannya bersih. Anak didik bisa nyaman, aman, dan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
0: Baik, terima kasih. Jadi dari beliau terkait dengan program rehab sekolah-sekolah rusak yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini, datang dari William Nathan. Garam Tunnel Subroto Donomulyo Malang capai 8 ton per bulan, omset 20 juta rupiah. William, silakan.
1: Baik, pendengar, produksi garam tunnel di Desa Sumbroto, Kawasan Pantai Modangan, Kabupaten Malang, melonjak signifikan hingga 8 ton per bulan. Capaian itu jauh melampaui produksi awal yang hanya berkisar 1 hingga 2 ton per bulan. Kelompok tani Sumbroto Makmur Sejahtera mencatat omset kotor sekitar 24 juta rupiah per bulan dari hasil penjualan garam dengan harga Rp3.000 per kilogram. Setelah dipotong biaya produksi sekitar 4 juta rupiah, maka kelompok tersebut meraup pendapatan bersih hingga 20 juta rupiah per bulan. Harga jual itu pun naik 2 kali lipat dibandingkan harga awal sebesar Rp1.500 per kilogram. Dan peningkatan produksi ini dicapai melalui penerapan metode greenhouse salt tunnel atau GST dan continuously dynamic mixing atau CDM, yakni teknik pengkristalan air laut menggunakan rangka tertutup plastik ultraviolet. Saat ini kelompok tersebut mengoperasikan 42 unit greenhouse tunnel terdiri atas 32 unit tiba dari pemerintah Kabupaten Malang dan 10 unit dari APBN. Bupati Malang HM Sanusi yang meninjau lokasi panen garam tunnel menyatakan Pemkab Malang akan mendukung penambahan unit tunnel guna menggandakan kapasitas produksi pada tahun depan menjadi 16 ton. Sanusi menambahkan pasar garam tunnel saat ini masih dalam kondisi terbuka lebar. Seluruh hasil produksi telah ditunggu pembeli dengan harga berkisar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram tanpa batasan volume. Garam yang dihasilkan dari Desa Sumbroto memang dikenal memiliki kualitas tinggi dengan warna putih bersih dan kadar NaCl di atas 95%. Dari Malang, William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Satu lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa kali ini. Sembari terus mengupdate informasi dari rekan reporter, kali ini Karyantoni siap mengabarkan berkaitan dengan hama wereng ancam panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian. Karyantoni, silahkan.
1: Pendengar, para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan, sosialisasi ini bertujuan membantu para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil panen mereka. Berdasarkan hasil uji plot yang dilakukan, penggunaan produk pembasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dikomparasikan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi agenda untuk mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember, seringkali disertai dengan serangan hama ulat. Selain teknik pengendalian, sosialisasi juga menyasar edukasi terkait ciri-ciri produk asli. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran obat pertanian palsu yang merugikan para petani selama ini. Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa juga diharapkan terus berlanjut guna membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Kudu ID, sumber

0: Saya masih punya begitu banyak informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Rizky Darmawan mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar penguatan program pendidikan. Rizky, silahkan.
1: Ya, baik saudara pendengar, suasana Hotel Aston Kota Batu tampak dipenuhi para guru, kepala sekolah hingga pengawas pendidikan dari berbagai sekolah di Kota Batu. Mereka mengikuti kegiatan penguatan program pendidikan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dengan menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Mariman Darto. Kegiatan yang mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah terkait berbagai persoalan serta pengembangan pendidikan di Kota Batu. Dalam sambutannya, Mariman Darto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan yang telah menghadirkan forum komunikasi bersama tenaga pendidik. Mariman mengatakan, kegiatan seperti ini penting karena pemerintah pusat dapat mendengar langsung berbagai masukan dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas pendidikan di tiap daerah. Menurutnya, aspirasi dari para tenaga pendidik menjadi bahan penting dalam penguatan kebijakan pendidikan untuk ke depan. Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi sekolah di Kota Batu, mulai dari kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, hingga tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan. Mariman menilai forum semacam ini perlu untuk terus dilakukan agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Melalui kegiatan penguatan program pendidikan ini, pemerintah Kota Batu berharap kualitas pendidikan terus meningkat dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga pendidik diharapkan dapat semakin memperkuat kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Batu, agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita tinggalkan Rizky Darmawan dan bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Angela yang mengabarkan, Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, mengapresiasi perjuangan tim Kabadi Pacitan yang berhasil membawa pulang 2 medali pada Kejurprov Jatim 2026. Angela, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, Agung Setio Edi Purnomo, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan para ofisial Kabadi Pacitan. Diketahui, tim Kabadi Pacitan berhasil membawa pulang medali perak untuk tim putra dan medali perunggu bagi tim putri di nomor 7-4-5. Agung menilai perjuangan tim Kabadi Pacitan di Kejurprov Jatim tahun ini tidak mudah, karena kekuatan tim di seluruh kabupaten maupun kota di Jawa Timur sudah merata dan kuat. Selain mengapresiasi perjuangan atlet dan ofisial, Agung juga mengucapkan terima kasih kepada PMK Pacitan, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, KONI, para sponsor, dan juga rekan media. Rencananya, Foxy Pacitan akan menggelar ajang kompetisi dengan skala daerah pada bulan Agustus mendatang. Agung berharap kompetisi tersebut juga bisa menambah jam terbang tim sekaligus mempromosikan program pemerintah Kabupaten Pacitan yakni sport tourism. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Angela Rizka kembali ke studio.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Li, lihat ada kursi kosong.
5: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
4: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
5: Betul, kita harus lebih peka sih.
4: Kadang orang malah cuek ya.
5: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
4: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
5: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
4: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
5: Nah gitu dong, mantap.
6: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.
4: Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Informasi selanjutnya datang dari Eka Wulan. Dinsos P3A Ponorogo mengevakuasi lansia sebatang kara. Eka Wulan, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Ponorogo ini mengevakuasi lanjut usia atau lansia warga Kelurahan Nolokaten yang hidup sebatang kara di hari tua. Kondisi perempuan dengan inisial MA berusia 63 tahun ini memprihatinkan karena mengidap stroke tanpa ada sanak saudara yang merawat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, Yusril Susiati, memastikan bahwa MA ini sekarang sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tatkala pihaknya bersama perangkat kelurahan dan tenaga medis mendatangi rumah klien tersebut, di lokasi ini sudah ada sejumlah relawan dari komunitas sosial, yaitu Info Cepat Warga Ponorogo atau ICWP. Petugas bersama relawan ini juga berinisiatif membersihkan rumah MA. Kendati sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Yusril ini tetap berupaya menghubungi keluarga klien yang berada di luar daerah. Dinsos ini juga perlu melakukan asesmen untuk mengetahui penyebab ketelantaran sebelum menentukan bentuk intervensi yang tepat yang nantinya akan diberikan kepada MA. Beda kasus apabila pihak keluarga ini benar-benar tidak mampu secara ekonomi maupun kesempatan dalam melakukan perawatan. Dinsos tentunya akan membantu mencarikan solusi lanjutan, termasuk mengusulkan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ke panti milik pemerintah maupun panti sosial swasta. Menurut Yusril, pendengar, penerima layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ini harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya adalah berusia di atas 60 tahun, kemudian terlantar, berasal dari keluarga desil 1-5, serta tidak memiliki penyakit menular tertentu. Yusril pun juga menghimbau masyarakat ini tidak perlu ragu melapor jika menemukan lansia yang hidup sendiri, sakit atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.
2: Informasi terakhir pagi ini datang dari Wahyu Chan, pembekalan pada generasi berencana yang terdiri dari pemuda tingkat kelurahan dan kecamatan sekota Surabaya dilakukan di Gedung Dharma Wanita. Wahyu Chan, silakan.
3: Baik, terima kasih Sari dan pendengar. Saat ini saya berada di Gedung Dharma Wanita Kalibogor, Kota Surabaya, di mana tengah dilakukan pembekalan terhadap generasi berencana atau genre yang saat ini diikuti sejumlah peserta, diantaranya perwakilan, dua perwakilan dari 153 kelurahan dan juga 31 dari kecamatan yang saat ini tengah mengikuti pembekalan-pembekalan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan saat ini saya juga sudah bersama salah satu duta generasi berencana atau genre Kota Surabaya, ada Mbak Elvina. Mbak Elvina, ini bisa dijelaskan hari ini materi yang diberikan itu apa saja dan bagaimana antusias dari teman-teman dari perwakilan kelurahan dan juga kecamatan Kota Surabaya?
4: Ya baik, untuk kegiatan hari ini sendiri itu adalah peningkatan kapasitas dari Duta Genre. Benar tadi disebutkan, pesertanya hari ini 400-an dari 153 kelurahan dan juga dari Duta Genre Kota Surabaya 2026. Sebanyak 83, yang dimana hari ini itu dibekali 4 materi dari Kemenduk Bangga yang membawakan materi tentang program Quick Win Gati, lalu juga ada materi membangun kepercayaan diri dan menghargai keunikan diri tanpa perlu validasi yang akan dibawakan oleh psikolog, yaitu Bu Sayidah Auliau, lalu juga dilanjut dengan materi 3 tentang kesehatan reproduksi remaja yang akan dibawakan oleh dokter spesialis OBGYN, Dr. Indra Yuliati. Lalu juga ada penyampaian materi 4, akan ada langsung dari BNN dengan materi tentang bahaya nafsa dan juga pencegahan penyalahgunaan nafsa. Jadi Bu, bekal dan materi hari ini digunakan untuk teman-teman remaja di Kota Surabaya untuk mereka lebih tahu tentang resiko-resiko yang ada di remaja sendiri itu, Pak.
3: Dan nantinya setelah dilakukan pembekalan bagi mereka-mereka yang sudah menjadi duta genre ini atau generasi berencana dari setiap perwakilan kelurahan dan juga kecamatan, apa yang akan mereka lakukan?
4: Tentunya karena di sini mereka adalah perwakilan dari kelurahan, tugas mereka nantinya akan menyalurkan kepada teman-teman di kelurahannya. Dan nantinya kalau misalnya untuk dari 83 duta genre, calon duta genre, itu nantinya mereka bertugas untuk memberikan after report atau juga mereka menyalurkan kepada teman-teman, juga membuat konten dari materi-materi yang mereka dapatkan hari ini.
3: Dengan masa bakti yang akan dilakukan oleh genre ini selama berapa tahun atau bagaimana?
4: Untuk ini kami masih dalam proses pemilihan penyeleksian, yakni saat ini ada di tahap 2, kegiatan kedua. Nanti grand final kita baru ada di Agustus. Nah, setelah Agustus grand final mereka akan masa bakti selama 1 tahun sampai tahun 2027.
3: Terima kasih Mbak Elvina untuk kesempatannya. Nah, itu tadi untuk pendengar dapat kami sampaikan bahwasanya untuk kesempatan pada hari ini cukup diikuti dengan antusias dari perwakilan-perwakilan dari kelurahan dan juga kecamatan, begitu pun juga para pendampingnya saat ini sudah terpisah berada di luar dari ruang Gedung Dharma Wanita ini. Dari Gedung Dharma Wanita, Wahyu Chan melaporkan kembali ke studio bersama Sari.
2: Baik, terima kasih Wahyu Chan untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis tentunya untuk mengupdate informasi-informasi dari rekan-rekan reporter. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini, menggantikan rekan saya Sari Julia sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini atau siang hari ini ya, kondisi cuaca di kota Surabaya enak banget ya. Karena tadi sejak pukul 9 itu seputaran pemuda agak gerimis. Kalau saat ini sudah mulai usai si gerimisnya, tapi mendungnya masih kelihatan. Jadi saputan awan berwarna kelabu tipis masih menggelayuti sudut kota. Bisa jadi sepanjang hari ini bakalan turun hujan begitu pendengar ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan cukup baik. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Meskipun kondisi kota Surabaya ini bisa dibilang memasuki musim kemarau begitu ya. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan segalanya dengan baik begitu ya. Karena belakangan ini masih suka turun hujan begitu ya. Pendengar, di hari ini kami akan hadirkan beragam informasi. Kami sudah merangkumnya untuk Anda, kabar-kabar yang sudah kami siapkan. Berkaitan dengan pergerakan jemaah haji ke Arafah, juga kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Bagi Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, berbagi kabar, boleh juga Anda bisa kirimkan di 081 33 14 992. Hati-hati di jalan pendengar, bisa jadi beberapa wilayah di kota Surabaya ini juga sudah mulai turun hujan. Kalau Anda ingin bepergian ke suatu tempat, kemudian juga ingin mengetahui kira-kira di Surabaya Barat, Surabaya Selatan hujan juga gak ya? Anda bisa cek terlebih dahulu kondisinya dengan data real time yang dimiliki oleh BMKG Juanda melalui radar cuaca WOVI. Jadi Anda bisa tahu karena di sana ada beberapa penjelasan begitu ya. Jadi kalau misalkan ada aksen warna yang memperjelas di beberapa titik di wilayah kota Surabaya ini sudah mulai turun hujan atau tidak. Kalau biru kemudian juga hijau itu masuknya hujan ringan begitu ya. Kalau misalnya warnanya kuning menuju ke orange itu hujannya lebat atau hujan deras begitu. Kemudian kalau berwarna ungu itu masuk cuaca ekstrim. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kondisi di kesempatan siang hari ini. Jadi kalau pemuda saat ini ya mendung, tapi bisa jadi tempat lain enggak sih. Coba nanti Anda kalau misalnya bepergian ke suatu tempat, Anda bisa intip dulu di radar cuaca WOVI milik BMKG Juanda. Baik pendengar, nanti kita akan hadirkan satu persatu informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juru sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Ridho'i bin Hali umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Cumpat Barat 5, nomor 39, RT 08, RW 02, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 723/PDT di garis miring 2026/ PA/SBY antara Frida Kurniawati binti Jumali sebagai penggugat dan Ridho'i bin Hali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, Aryo Indraswara, penanggung jawab akomodasi sektor 1 Mekah, menjelaskan pergerakan jemaah haji dari hotel menuju Arafah akan menggunakan sistem barcode. Sistem ini diterapkan sesuai keputusan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia untuk memastikan proses keberangkatan berjalan tertib dan tidak ada jemaah yang tertinggal. Aryo mengatakan barcode keberangkatan akan dipegang penanggung jawab.

operasi meski mekanismenya masih dibahas lebih lanjut. Agar proses keberangkatan berjalan lancar, jemaah diimbau menyiapkan barang bawaan untuk armusna 2 jam sebelum berangkat. Jemaah juga diminta sudah berganti pakaian ihram 2 jam sebelum keberangkatan, serta turun dari hotel secara bertahap per 3 rombongan. Jemaah diminta keluar dari kamar sekitar 15 menit sebelum jadwal keberangkatan. Arya juga meminta ketua rombongan memastikan kondisi kesehatan jemaah menjelang pergerakan ke Arafah. Jika ada jemaah yang sakit, harus segera ditangani sebelum jadwal keberangkatan semakin dekat. Jemaah haji dijadwalkan mulai bergerak ke Arafah untuk menjalani rangkaian armusna pada hari Senin 25 Mei 2026.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Salah satu imbauan yang disampaikan pemerintah adalah menghindari konsumsi daging mentah maupun hewan liar untuk menekan resiko penularan penyakit. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, meminta masyarakat memastikan makanan yang dikonsumsi telah dimasak hingga matang. Imbauan tersebut disampaikan menyusul penetapan WHO mengenai wabah Ebola di Kongo dan Uganda sebagai Public Health Emergency of International Concern atau Darurat Kesehatan Masyarakat Global. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut bahwa hingga kini telah tercatat lebih dari 300 kasus suspek Ebola dengan 88 kematian. Meski begitu, WHO menegaskan wabah Ebola saat ini belum tergolong pandemi seperti COVID-19. WHO pun juga belum merekomendasikan penutupan perbatasan internasional. Merespon perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia memperkuat kesiapsiagaan nasional untuk mencegah masuknya kasus ke dalam negeri. Menurut Aji, pengawasan pelaku perjalanan internasional kini diperketat di pintu masuk negara melalui thermal scanner, observasi visual, hingga pemanfaatan aplikasi All di Indonesia. Selain itu, Kemenkes juga telah menyiapkan 198 rumah sakit rujukan dalam jejaring layanan pengampuan penyakit infeksi emerging, dan penguatan surveillance juga dilakukan melalui pemantauan di 21 rumah sakit Sentinel yang tersebar di 20 provinsi. Pemerintah turut memperkuat kapasitas laboratorium, pelatihan tenaga kesehatan, serta kondisi lintas sektor bersama WHO dan berbagai pihak terkait. Masyarakat pun diimbau tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, memakai masker saat sakit atau berada di tempat umum, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Masyarakat juga diminta menghindari kontak langsung dengan orang, hewan maupun benda yang diduga terkontaminasi guna menekan resiko penularan Ebola. WHO menyebut wabah kali ini dipicu Bundibugyo Ebola virus, salah satu strain Ebola yang tergolong langka dan hingga kini belum memiliki vaksin maupun terapi spesifik yang disetujui.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Muhammad Abdul Rosid bin Anas, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, bertempat tinggal dahulu di Jalan Gresik Gadukan Baru, nomor 223 RT08 RW04 Kelurahan Moro Kerembangan, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 79/0/2026/PA.SBY antara Sherly Puspita Dewi binti Sugito sebagai penggugat dan Muhammad Abdul Rosid bin Anas sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah beberapa waktu yang lalu kita juga diingatkan dengan virus, hantavirus begitu ya, yang juga bisa saja muncul ketika tidak diimbangi dengan kebersihan, karena yang menjadi sumber virusnya itu adalah si tikus begitu. Kalau misalnya lingkungan rumah bersih, maka kita bisa terhindar dari yang namanya hantavirus. Dan beberapa waktu yang lalu kami juga menghadirkan informasi bagaimana sih caranya untuk mencegah penularan hantavirus ya. Karena itu dibawa oleh feses dari si tikus yang sudah kering dan juga kencing dari si tikus begitu ya. Dan itu tidak boleh langsung disapu begitu saja. Jadi ada cara tersendiri untuk bisa membersihkan beberapa tempat atau tempat tinggal Anda atau beberapa lingkungan Anda tinggal begitu ya. Biasanya kan kalau misalnya tikus itu suka meninggalkan jejak sembarangan begitu ya. Jadi gak cuma di rumah, mungkin di teras ya, bagian depan, paling depan. Kemudian para ibu itu sukanya ya udahlah disapu aja biar bersih begitu ya. Bahwa ternyata disapu itu justru malah akan memunculkan permasalahan begitu ya. Karena debunya itu bisa terhirup langsung ke dalam paru-paru. Karena si kencing atau bahkan fesesnya itu sudah mengering begitu. Jadi kalau disapu berdebu, debunya terbang terhirup terhirup sampai masuk ke dalam paru-paru. Nah, lantas bagaimana sih mencegah penularan hantavirus dengan mulai menjaga kebersihan di lingkungan rumah? Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus hanta atau hantavirus, dan salah satu langkah utama yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan hantavirus berkaitan erat dengan hewan pengerat, terutama tikus dan celurut. Resiko penularan dapat meningkat pada orang yang sering beraktivitas di area yang memungkinkan kontak dengan tikus. Kelompok yang perlu lebih waspada antara lain petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pekerja selokan, hingga petugas laboratorium yang menangani hewan pembawa penyakit. Andi juga mengingatkan resiko dapat muncul saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan, termasuk saat berkemah atau berada di lokasi yang berpotensi menjadi habitat tikus. Andi mengatakan pencegahan utama dilakukan dengan meminimalkan kontak dengan hewan pembawa penyakit, termasuk tikus dan celurut. Ada beberapa cara yang bisa mencegah hantavirus ini berdasarkan imbauan Kemenkes. Yang pertama adalah jangan lupa untuk mencuci tangan pakai sabun. Jadi masyarakat diimbau mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, terutama setelah batuk dan bersin serta setelah beraktivitas di luar rumah. Anda juga bisa menghindari kontak langsung dengan tikus. Jadi hindari menyentuh tikus atau celurut secara langsung, termasuk kotoran, kemudian urin, maupun sekresinya. Anda bisa menggunakan alat pelindung diri bila harus membersihkan area yang diduga terkontaminasi. Kemudian, Anda juga bisa menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja. Jadi kebersihan tempat tinggal dan tempat kerja perlu dijaga secara rutin. Dan jika ditemukan jejak tikus atau celurut, pembersihan sebaiknya dilakukan dengan metode wet cleaning atau pembersihan basah agar debu itu tidak berterbangan. Kemudian, Anda juga bisa menyimpan makanan dan minuman dengan aman. Jadi makanan dan minuman itu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup atau menggunakan tudung saji agar tidak terkontaminasi tikus. Kemudian, tutup lubang di dalam rumah dan juga di luar rumah. Jadi tutup semua lubang atau celah yang berpotensi menjadi akses masuk tikus ke dalam rumah, dan langkah ini penting untuk mengurangi resiko tikus bersarang di area tempat tinggal. Dan masyarakat yang beraktivitas di alam terbuka, seperti berkemah misalnya, mendaki atau mengunjungi area wisata luar ruang, diminta menghindari kontak dengan sumber infeksi, termasuk area yang terlihat memiliki jejak tikus. Kemudian, Masyarakat diminta juga segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada penyakit hantavirus seperti demam, nyeri badan, lemas, batuk, sesak nafas, atau keluhan lain setelah beraktivitas di area berisiko. Dan pelaku perjalanan juga diminta mengikuti imbauan kesehatan di negara tujuan, terutama jika bepergian ke wilayah yang melaporkan kasus hantavirus. Selain itu, Andi juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan cara menangani bangkai tikus, terutama di wilayah pertanian atau daerah dengan populasi tikus yang cukup tinggi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: nggak sih lihat orang menguap, lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.
1: Pendengar, sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3, kita akan simak bersama informasi dari reporter Ermina Jane bahwa Dispendik Surabaya siapkan sistem online penuh untuk SPMB TK SD dan SMP Negeri 2026-2027. Jalur prestasi akademik SMP kini menggabungkan nilai rapor dan tes kemampuan akademik atau TKA. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
2: Ya, Fresti dan juga pendengar, pemerintah kota Surabaya mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang TK, SD hingga SMP Negeri. Salah satu perubahan utama terdapat pada jalur prestasi akademik SMP Negeri yang saat ini menggabungkan nilai rapot dengan tes kemampuan akademik TKA. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan perubahan ini dilakukan mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah agar proses seleksi lebih objektif dan terukur. Di mana dalam skema ini nilai rapot tetap menjadi komponen utama penilaian, namun porsinya tidak lagi dominan penuh karena Dispendik kini memasukkan nilai TKA sebagai bagian dari seleksi. Nantinya nilai rapot bobotnya 60%, sedangkan TKA 40%. Sebelumnya jalur prestasi akademik SMP Negeri sepenuhnya menggunakan rata-rata nilai rapot 5 semester mulai dari kelas 4 SD hingga kelas 6 semester ganjil. Dengan masuknya komponen TKA, maka siswa tidak hanya dituntut untuk memiliki nilai rapot tinggi, tetapi juga kemampuan akademik yang baik saat mengikuti tes. Dan saat ini sendiri untuk mendukung kelancaran proses penerimaan siswa baru, Dispendik Surabaya juga menyiapkan laman resmi SPMB berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara daring melalui spmb.surabaya.go.id. Demikian laporan Ermina, kembali ke Festi.

0: Pendengar, saatnya kami akan hadirkan Warta Berita dari Pro 3 untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36, meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah komposisi dari Tulus, 1000 tahun lamanya, yang juga merupakan komposisi yang pernah populer juga dinyanyikan oleh Jikustik. Pendengar, kali ini kita sudah bersama dengan pendengar yang juga ingin berbagi informasi, ada Pak Saiful begitu ya di Gresik. Kita akan simak informasi apa yang akan disampaikan oleh Pak Saiful di kesempatan kali ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, silakan Pak Saiful.
1: Ya, ini harus lalu lintas di jalan Jomar Maram, yang kombinatif depan rumah saya Mokamas dan Gresik. Sangat ramai sekali. Dan di jalan Bagaimana dekat rumah sakitnya Gominati, ramai sekali, banyak para pasien-pasien yang kontrol ke rumah sakit.
0: Baik.
1: Kondisinya
0: sekarang ini mendung atau panas Pak di sana?
1: Di kota Gresik kondisinya mendung, tapi ada matahari.
0: Oke, baik. Sempat turun hujan Pak tadi pagi?
1: Ya, tadi pagi nggak ada turun hujan, tidak ada.
0: Oh, tidak ada, baik.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Saiful.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Saiful di Gresik ya. Mengabarkan MH Tamrin dan sekitarnya, kondisinya saat ini ramai lancar begitu ya. Mungkin bagi Anda yang saat ini juga tengah mobiling ke Gresik begitu, hati-hati di jalan. Kondisinya sama, mendung tapi masih disinar matahari katanya ya. Kalau bedanya, kalau tadi di seputaran kota Surabaya itu sempat turun hujan, tadi pagi sekitar pukul 9 pagi ya. Tapi itu pun juga tidak berlangsung lama, gerimis. Padahal sebelumnya pada malam hari 2 hari yang lalu begitu ya, hujannya deras banget. Dan itu sampai berlangsungnya hingga subuh ya, tepatnya di hari Sabtu. Luar biasa. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita akan simak bersama kali ini informasi dari reporter Ani Hasanah. Kabarnya Gubernur Jawa Timur membuka Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Grand City, Surabaya, di mana pada hari ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono secara simbolis membuka Surabaya Hospital Expo 2026. Dan saat ini dimulai atau berlangsung seminar nasional dan workshop Surabaya Hospital Expo ke-20 pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dan salah satu yang dibahas adalah kebijakan KRIS yang akan diterapkan oleh BPJS Kesehatan, kemudian juga berbagai teknologi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di era yang digital dan modern saat ini. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Surabaya Hospital Expo 2026 dan diharapkan seminar nasional, workshop serta pameran ini dapat meningkatkan layanan kesehatan di Jawa Timur dan khususnya akan menjaga sumber daya manusia atau kualitas sumber daya manusia Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasanah langsung dari Grand City, Surabaya.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Farida Kusnia. Siswa SLB B Negeri Karya Mulia Surabaya mencoba aplikasi pensyarat AI. Kabar selengkapnya, kita akan simak seperti apa informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Farida, silakan laporan Anda. Farida, baik. Rekan Farida, silakan laporan Anda.
3: Pendengar, saat ini saya berada di sekolah luar biasa SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya, di mana tadi sudah dilaksanakan aplikasi untuk latihan pemahaman kosakata visual bagi siswa SLB D tunarungu tingkat pemula. Cukup menarik karena di dalam aplikasi ini, produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu cukup antusias. Dalam satu kelas, khususnya kelas 4, tadi ada tiga siswi yang mengikuti aplikasi produk inovatif pembelajaran ini yang bernama Pensyarat AI. Mereka terlalu untuk belajar memahami benda ataupun juga hewan, selain itu juga kata alam. Untuk informasi lebih lanjut, di depan saya ada mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, D4 Sains Data Terapan, Muhammad Aril Sultan. Muhammad Aril Sultan ini juga termasuk ketua dari kelompok aplikasi Pensyarat DA ini. Ya, selamat siang.
4: Ya, selamat siang Ibu.
3: Bisa dijelaskan dari Pensyarat AI ini seperti apa untuk siswa SLBP?
4: Jadi Pensyarat AI itu untuk platform yang mana membantu dalam pengenalan kosakata khususnya untuk anak SLBP tunarungu tingkat pemula. Tingkat pemula ini pada kelas antara kelas 1 hingga kelas 4. Ya, pada platform ini dikenalkan dalam gaya untuk
0: baik, rekan Farida. Oke, pendengar, kita masih kembali akan tersambung dengan rekan Farida Kusnia, begitu ya, di kesempatan kali ini. Sempat terputus informasi yang kami hadirkan belum usai. Tadi sempat ada perbincangan rekan Farida Kusnia bersama dengan salah seorang narasumber begitu, yang kebetulan juga adik-adik SLBB di sana. Farida, silakan lanjutkan informasi Anda.
3: Iya, mendengar tadi untuk informasi juga meningkatkan kesabaran dan telatenan dari para siswi untuk mencoba memberikan huruf yang tepat dengan tentunya dengan bahasa isyarat menggunakan tangan mereka secara jelas begitu. Tapi ada yang menarik juga, karena seperti yang dikatakan tua dari kelompok dari PENS ini, bahwa ada gambar yang tersedia jika mereka berhasil menyempurnakan satu kata. Seperti itu ya, Muhammad Adil Sultan.
4: Ya benar, jadi platform ini akan memunculkan sebuah kata setelah kata tersebut terbentuk. Untuk saat ini, platform ini masih pada tahap awal dengan cara penginputan di bahasa isyarat sini satu per satu, satu per huruf untuk menyusun kata tersebut. Untuk kedepannya sendiri, platform ini dapat melakukan input berupa gestur isyarat tanpa melakukan input satu persatu sehingga meningkatkan efisiensi.
3: Terima kasih atas kesempatannya.
4: Ya, sama-sama Ibu.
3: Ya, pendengar SLBB dari maksud kami SLBB Negeri Karya Mulia ini di Surabaya, khususnya menerima siswa tunarungu yang tentunya mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun banyak para akademisi. Mereka tentunya juga mendapatkan pelatihan dari berbagai penelitian seperti alat, salah satunya dari Pensyarat AI ini untuk menunjang dan memotivasi para siswa lebih banyak mendapatkan kosakata baru dan lebih mendapatkan pengetahuan dari literasi digital. Farida Usmia melaporkan.
0: Pendengar, itulah informasi dari reporter Farida Kusnia. Nanti kita akan hadirkan kembali informasi-informasi lainnya untuk Anda. Kabarnya reporter Ayu Citra dan juga Witra Adila akan siap untuk menghadirkan kabar lain di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern. Negeri dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Mendengar, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Witra, maksud kami Ayu Citra begitu ya, yang akan mengabarkan informasi berkaitan dengan jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Calon Jemaah Haji Kota Kediri mulai memasang penanda dengan warna berbeda. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Ya, saat ini jelang keberangkatan Tanah Suci, maka jumlah calon jemaah haji CCH Kota Kediri menyiapkan penanda dengan warna berbeda, di mana penengah seperti dilakukan oleh Zahri Ahmad, salah satu CCH asal Kota Kediri. Ia mengaku bahwa pada saat ini berada di kloter 115 dan telah mendapatkan himbauan dari ketua rombongan untuk rombongan 207, maka akan memilih warna kuning sebagai penanda kopat besar. Dan selain itu, penengah juga akan mengenakan hasduk warna biru bertuliskan rombongan haji Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
2: Anak Pak, tadi kami sudah koordinasi dengan ketua regu, berasa ada di rombongan 207, sudah koordinasi setiap koper besar, tapi untuk kebetulan rombongan 2 ini warnanya kuning, warnanya kuning, terus ada hasduk, warnanya biru, tulisannya nanti
1: Ya, benar. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri, Basyaruddin, mengatakan pula bahwa semua koper telah diambil dengan lengkap oleh para CCH. Dan secara total, memang CCH Kota Kediri yang akan berangkat ini tergabung dalam kloter 115. Dan juga ia menghimbau masyarakat, terutama CCH ini, untuk mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Dan harapan mereka ini akan menjalankan ibadah haji dengan lancar di Tanah Suci. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari reporter Ayu Citra. Kali ini kita akan hadirkan kabar lain bersama dengan reporter Witra Adila sesaat lagi berkaitan dengan satu hal, yaitu hari ini kabarnya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban menyelenggarakan forum konsultasi publik. Kita nanti akan simak bersama seperti apa informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Mitra Adila. Pendengar, kita akan simak bersama informasi berikut ini berkaitan dengan hari ini Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban selenggarakan forum konsultasi publik. Kabar selengkapnya, Witra, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan atau DLHP Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik, di mana RRI Tuban juga menjadi salah satu daftar undangan yang diundang dalam kegiatan hari ini. Dalam forum tersebut memang banyak sekali hal yang dibahas begitu ya, berupa saran, kritik dan masukan dari para instansi atau stakeholder yang hadir dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jika disampaikan atau jika dirinci begitu ya, salah satunya dari RRI menyampaikan terkait dengan keterbukaan informasi dari pihak dinas, karena memang ada beberapa isu atau masalah begitu ya yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup tapi belum mendapatkan tanggapan hingga saat ini. Salah satunya adalah pemberitaan terkait dengan limbah begitu, dan itu masih belum ada action dari pihak dinas, sehingga disampaikan bahwasannya keterbukaan informasi apa yang sudah dilakukan oleh dinas terkait dengan kegiatan tersebut ya, atau sebagai upaya wujud ya, wujud pembuktian bahwasannya ini sudah ditangani, itu seharusnya segera dipublikasikan melalui sosial media ataupun dari media massa, termasuk dari mungkin dari pihak kami juga menawarkan untuk memberikan konfirmasi agar bisa dipublikasikan di kanal kami di rri.co.id. Selain itu juga terkait dengan retribusi parkir, di mana memang sejauh ini Kabupaten Tuban terkait retribusi parkir yang berada di jalur jalan utama pemerintah daerah ini sudah gratis ya, alias tidak ada jukir nakal jika menggunakan seragam dari pemerintah. Namun hingga saat ini yang menjadi pertanyaan adalah ketika para jukir di sebuah toko, yang itu memang menjadi kehendak atau wewenang dari pemilik toko, dan itu memang dilimpahkan ke pemilik toko. Namun sejauh ini di Tuban memang terkait jukir ini menarik retribusi parkir ke masyarakat, sehingga pertanyaannya itu apakah dari pihak pemilik toko ini sudah menyetorkan pajak parkir ke pemerintah daerah, dan itu kami disarankan untuk melakukan konfirmasi langsung ke BPKAD di dinas lain untuk terkait dengan perpajakan. Kemudian terkait sampah juga turut disoroti, di mana ada salah satu Universitas Tuban juga dari pihak hotel ini menanyakan kenapa ada dua biaya gitu ya, biaya double seperti itu dari pihak dinas terkait dengan penanganan sampah, di mana mereka juga merasa membayar retribusi sampah setiap bulan, tetapi juga masih harus membayar tenaga yang untuk membersihkan begitu. Maksudnya ternyata dari pihak Pemkab ini menjelaskan bahwa memang ada dua, dikarenakan ada satu pekerja dari dinas ini yang mengambil sampah dari lokasi menuju ke tempat pembuangan sampah, kemudian dari pembuangan sampah akan diangkut kembali menggunakan truk menuju ke TPA, sehingga itu memang ada dua prosedur yang harus dilakukan dalam penanganan sampah. Selain itu pendengar, yang selanjutnya juga terkait dengan bus Si Mas Ganteng, yang kita tahu bahwa itu merupakan salah satu transportasi kebanggaan masyarakat Tuban begitu ya, karena itu adalah merupakan transportasi gratis yang sejauh ini sudah sangat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga memang tidak dipungkiri terkait dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini cukup besar, hampir ratusan miliar per tahunnya. Dan tahun ini selain ada efisiensi, harga BBM juga turut naik, sehingga pemerintah daerah ini berencana, namun ini masih belum pasti pendengar, masih terus digodok. Pemerintah daerah ini berpikir bahwasannya bus Si Mas Ganteng yang dari sampai saat ini adalah berplat merah atau gratis akan terpaksa dialihkan menjadi plat kuning atau nanti sistemnya berbayar. Dan itu juga menjadi salah satu upaya untuk menekan anggaran seperti itu. Namun itu masih dibahas apakah nantinya akan dilimpahkan ke BUMD atau bagaimana, masih terus digodok begitu ya. Jika memang harus ada biaya operasional, tentu harus berubah ke menjadi plat kuning. Sementara itu pendengar, terkait dengan kegiatan forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban, bersama saya Fitra Adila melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan hadirkan bagaimana feature Piala Dunia yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda bersama dengan Niar Abdul.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Otoritas kota Philadelphia bertekad menghidupkan tradisi tailgating selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Pernyataan ini disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia 2026 Philadelphia, Mick Kane, dalam sebuah kegiatan bagi para penggemar sepak bola di akhir pekan lalu. Kane menjelaskan tailgating telah menjadi bagian dari tradisi antar penggemar American football di Philadelphia dengan tim mereka Philadelphia Eagles. Kane berharap tradisi ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para penggemar Piala Dunia selama berada di Philadelphia.
3: Jadi menjelajah adalah bagian esensial dari pengalaman Philadelphia. Dan tentu saja, ketika kami meminta pada tahun 2020 dan 2021, kami telah berbicara tentang budaya penjelajahan di Philadelphia.
2: Selain itu, Philadelphia juga memastikan transportasi umum akan menjadi fasilitas yang akan mudah dijangkau oleh semua orang, termasuk turis asing yang datang untuk Piala Dunia. Salah satunya menurut Kane memastikan tiket kereta api tetap berada di harga $2.9 di tengah melonjaknya harga tiket kereta api di beberapa kota di Amerika.
3: Itu bagi kami adalah bagian dari pengalaman penonton, dan kami ingin orang-orang dengan uang anggaran perjalanan yang lebih menghabiskan uang mereka di bar, restoran, dan toko-toko, serta memastikan bahwa dampak ekonomi terhadap Philadelphia. Itu salah satu alasan kenapa kami bekerja ekstra untuk hal itu.
2: Sementara itu, Direktur Social Impact Sepak Bola Philadelphia Jonathan Todd menjelaskan pihaknya telah menyiapkan banyak hal yang dapat dilakukan para penggemar selama berada di Philadelphia. Segala hal unik yang menjadi ciri khas Philadelphia dapat dinikmati para penggemar.
4: Kami akan menghadirkan semua keunikan Philadelphia. Kami akan memiliki pusat cenderamata dengan diisi para pedagang lokal, artis lokal, hingga artis global. Kami akan memiliki layar besar agar orang bisa menonton pertandingan.
2: Pusat aktivitas bagi para penggemar di Philadelphia akan berlokasi di Lemon Hill. Selama 39 hari pelaksanaan Piala Dunia, para penggemar dapat mengakses hiburan di lokasi ini secara gratis. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung

0: Terima kasih pendengar, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini 19 Mei 2026. Masih banyak informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau tadi bersama dengan beberapa reporter, kita sudah mengupdate kabar terkini begitu ya, berkaitan dengan beberapa hal di luar sana. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Pendengar, masih maraknya pelajar membawa sepeda motor ke sekolah tanpa SIM menjadi perhatian serius, terutama dari sisi keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan. Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Yuli Purnomo, menegaskan peran orang tua sangat penting untuk bersikap tegas dan tidak membiarkan anak melanggar aturan sejak dini. Selain itu, diperlukan komitmen bersama antara sekolah dan orang tua, termasuk melalui aturan yang jelas bagi siswa, dan di sisi lain, dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana transportasi dan infrastruktur juga dinilai penting untuk menghadirkan alternatif yang aman bagi pelajar. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Pak Yuli Purnomo, Dewan Pendidikan Kota Surabaya.
1: Poin pentingnya sebenarnya orang tua begitu ya. Enggak bisa jadi orang tua menghindari sebuah tanggung jawab. Repot pasti gitu ya, tapi demi keselamatan anak-anak harus dijalankan. Bagaimana juga dengan infrastruktur? Kalau misalnya tadi sekolah sudah ada domisili dan zonasi ya, Pak Yuli ya. Agaknya ini mulai dibangun lah. Kalau misalnya anak enggak mungkin jalan kaki ya, pakai sepeda angin. Tapi infrastrukturnya seperti apa? Amankah? Atau jangan-jangan kita takut naik sepeda karena itu tadi tidak ada misalnya marka tertentu misalnya atau space tertentu untuk kita bersepeda sehingga ada kekhawatiran untuk bisa menggunakan sepeda angin dan lain sebagainya. Apa komentarnya Pak Juli?
2: Memang mau gak mau pemerintah itu harus mengintervensi, harus turun tangan. Satu, menyediakan terkait dengan sarana-prasarana, ya kan? Tapi tidak kalah pentingnya, kita akan berbicara masalah aturan dan berbicara masalah kepedulian. Jadi yang mau gak mau itu harus diutamakan adalah aturan dulu. Itu yang harus diutamakan. Aturan itu bagaimana untuk bisa mengoperasionalkan kendaraan ini. Itu harus dipahami sama orang tua. Karena ini melanggar, sekali lagi melanggar. Kalau tidak mempunyai SIM itu melanggar.
1: Kalau belum cukup umur ya orang tua harusnya gak boleh dulu.
2: Makanya itu tadi saya sampaikan bahwa ini nanti akan ada pro dan kontra. Orang tua pasti ingin memanjakan di samping kesibukan. Ya, makanya itu pemerintah turun tangan untuk memapping, membuat sekolah kawasan yang berdekatan dengan sistem rayon, sistem zonasi. Ini salah satu bentuk, di samping menyediakan sarana prasarana yang harus bisa. Nah, tapi sekarang masalahnya bukan di situ. Satu, gengsi. Itu sejak dulu, wah, enggak apa kalau aku naik BEMO, enggak apa kalau aku naik ini, nanti telat dan segala macam, iya kan? Alasannya kan banyak. Udahlah, tak bawa aja ini. Aku juga ada kepentingan. Inilah yang harus diperlukan. Orang tua harus bisa tegas bahwa kamu tidak bisa mengendarai karena ini dampaknya ini. Karena belum mempunyai SIM dan ini melanggar. Kenapa? Tidak dibuat salah satu bentuk komitmen pada awal penerimaan siswa baru. Ini nanti poin masukan bahwa yang tidak mempunyai SIM, ya kan, tidak diperkenankan atau dilarang dengan tegas untuk membawa sepeda motor ke sekolah. Jadi nanti akan dituangkan, itu adalah bentuk komitmen antara kepala sekolah yang mewakili sekolah dengan orang tua dan siswa yang bersangkutan. Nah, nanti apa sanksinya? Itu tergantung masing-masing sekolah. Nah, kalau sudah begini, walaupun parkir di luar, itu nanti pasti akan ketahuan. Kita nggak usah sweeping.

0: seger sih pagi-pagi gini.
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.
2: Baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
3: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
2: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
3: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
2: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
3: Jaga keindahan, hormati budaya.

Nanti ada Tengku Syafiq dan Yudi Ismail yang jadi host di hari ini bersama dengan bintang tamu kita, The Nine. Anda yang ingin bergabung, nanti jangan lupa Anda bisa bergabung di 021-344-1499 atau 021-344-0696. Melalui WhatsApp juga boleh di 081-797-7912. Jadi Anda bisa simak bersama di kesempatan kali ini. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan lainnya ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi kalau Anda cuci beras, biasanya cuci berapa kali sih pendengar? Apakah sampai benar-benar putihnya itu hilang begitu ya? Jadinya bening atau masih ada... Jadi kalau misalkan dicuci kan kadang-kadang bekas cucian itu kan warnanya agak-agak putih begitu ya, gak sampai bening. Ada yang hanya satu kali pembilasan tapi ada juga yang gak dicuci sama sekali. Nah, mencuci beras sebelum dimasak itu sudah jadi kebiasaan di banyak rumah tangga Indonesia. Dan rasanya seperti ada yang kurang kalau beras itu langsung dimasak tanpa dibilas dulu. Bahkan tidak sedikit yang punya aturan sendiri di rumah. Harus 3 kali, harus 5 kali, atau bahkan dicuci sampai airnya benar-benar bening. Tapi apakah cara itu memang paling tepat? Kadang-kadang pertanyaan ini yang sering muncul di dapur sehari-hari, apalagi saat melihat air cucian beras yang masih keruh. Banyak orang merasa semakin sering beras dicuci, semakin bersih dan sehat hasilnya. Pendengar, mengutip dari penelitian dari Food Science yang dipublikasikan di laman National Center for Biotechnology Information, tidak ada angka baku yang menyebut bahwa beras itu harus dicuci sekian kali. Bahkan mencuci beras terlalu sering juga tidak selalu lebih baik. Dalam praktek sehari-hari, beras memang boleh dicuci. Tujuan sederhananya adalah membersihkan debu, kotoran ringan, serta sisa pati yang ditemukan di permukaan agar nasi ini tidak terlalu lengket. Namun ternyata pembilasan itu sebenarnya cukup dilakukan 1-2 kali saja. Metode pencucian beras memang bisa mengurangi sebagian residu di permukaan, termasuk pestisida dalam jumlah kecil. Namun di saat yang sama, proses ini juga ikut menghilangkan mineral penting seperti magnesium, kalium, dan fosfor. Dan ini berarti semakin sering beras dicuci, bukan hanya kotoran yang hilang, tetapi sebagian zat gizi juga bisa ikut berkurang.

Terima kasih, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kondisi saat ini begitu ya, kota Surabaya ini agak sedikit sejuk. Kedati juga tidak terlalu sejuk sekali seperti ketika kita ada di Batu atau di Malang ya. Gerah masih tetap ada, tapi lumayan lah daripada terlalu panas ya. Mendung, sekarang masih mendung lagi loh pendengar. Jadi ada saputan awan berwarna kelabu tipis, kendati juga masih terlihat sang surya yang malu-malu menampakkan sinarnya. Pendengar, kalau tadi ada informasi untuk Anda berkaitan dengan sebenarnya nyuci beras tuh berapa kali sih baiknya? Nah kali ini mungkin ada baiknya ketika Anda tidak suka mengkonsumsi nasi putih yang berlebih ya, karena kalorinya tinggi, ditambah lagi indeks glikemiknya juga bisa mempengaruhi kadar gula darah. Nah ini informasi untuk Anda yang suka nasi jagung. Nasi jagung itu enak banget loh, tapi ternyata kalau gak bisa masaknya itu juga gak bisa pulen. Ternyata nasi jagung ini bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi putih biasa. Tapi mengolah jagung tidak seperti mengolah beras menjadi nasi. Jadi ada cara khusus memasak nasi jagung yang nikmat. Karena memiliki tekstur yang berbeda, jagung memerlukan perhatian khusus selama proses memasak. Tekanan air yang kurang tepat bisa membuat nasi jagung terlalu keras atau terlalu lembek sampai teksturnya seperti bubur. Pendengar, tapi kalau nasi jagung itu diolah dengan benar, nasi jagung itu bisa menghasilkan rasa yang gurih, pulen dan tetap nyaman disantap untuk menu sehari-hari. Setidaknya ada dua cara memasak nasi jagung. Yang pertama adalah mencampurkan jagung pipil dengan beras putih, dan metode ini memungkinkan Anda tetap memperoleh nutrisi jagung tanpa harus meninggalkan nasi putih. Dan selain mempertahankan cita rasa khas, proses memasaknya pun masih mencerminkan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, kalau Anda ingin mencoba memasak nasi jagung, perbandingannya itu antara jagung pipil kering dengan beras itu 500 gram banding 200 gram dan air secukupnya. Anda bisa merebus terlebih dahulu jagungnya hingga lunak, jadi tidak dibareng atau dimasak secara bersama-sama antara si beras dan juga si jagung ya. Kemudian Anda bisa jemur terlebih dahulu jagungnya hingga agak kering, kemudian ditumbuk atau digiling hingga menjadi butiran kecil seperti beras. Nah setelah itu, baru Anda bisa mencampurkan beras jagung dengan beras putih yang sudah dicuci bersih. Anda bisa kukus campuran beras selama kurang lebih 30 menit hingga setengah matang. Kemudian Anda bisa pindahkan ke panci atau rice cooker, tambahkan air secukupnya lalu masak hingga matang sempurna. Jadi proses pematangan itu ada dua kali, yang pertama dikukus ya jagungnya, kemudian yang kedua dimasukkan ke dalam rice cooker begitu ya. Nah cara memasak nasi jagung yang kedua adalah menggunakan beras jagung, yakni butir jagung kering siap masak. Dengan metode ini Anda akan mendapatkan nasi jagung murni tanpa tambahan nasi putih. Jadi selain rasa jagung yang lebih kuat, teksturnya pun sedikit lebih padat ya. Dan nasi jagung ini bakal lebih nikmat dengan lauk pauk dan sayur tradisional. Kekurangan metode memasak satu ini hanya pada masalah waktu. Anda perlu waktu lebih banyak. Jadi kalau Anda hanya menggunakan jagung saja sebagai bahan utama, kan kalau misalnya di pasar tradisional kita bisa menemukan beras jagung ya. Anda hanya butuh 300 gram saja, air secukupnya. Kemudian juga kalau Anda tidak mau bau-bau yang kurang sedap dari si jagung, maka Anda bisa menggunakan daun pandan. Karena kalau jagung, setahu saya begitu ya, kalau misalkan jagung manis kan aromanya sedap sekali ya. Tapi begitu jagung biasa, itu beda sekali aromanya. Agak sedikit langu-langu gimana gitu ya. Jadi cara masaknya juga sebenarnya hampir sama sih. Hanya saja si beras jagung ini harus melalui proses perendaman selama 3-4 jam agar dapat tekstur yang lebih empuk. Jadi setelah jagung ini sudah ditiriskan, baru Anda bisa masukkan ke kukusan atau rice cooker. Dan Anda bisa menambahkan air sedikit lebih banyak dibandingkan masak nasi putih biasa.
Anda juga bisa memasukkan garam atau bahkan daun pandan untuk menambah aroma dari si nasi tersebut. Jadi masak hingga matang dan aduk perlahan agar teksturnya itu tetap pulen. Jadi ada dua versi begitu pendengar ya, nasi jagung dan kalau kita nyebutnya orang Jawa bilang nasi empok begitu ya, karena itu murni dari si jagungnya. Kalau teksturnya sendiri akan sangat berbeda. Jadi kalau misalnya sudah matang, kalau nasi jagung karena ada beras putihnya jadi agak-agak pulen, tapi berbeda dengan ketika nasi empok atau si beras jagung itu sudah matang ya. Jadi teksturnya itu agak sedikit kasar tapi enak. Gimana tuh jelasinnya? Apalagi kalau ditambah makannya pakai ikan asin, kemudian sayur urap, ditambah pakai sayur lodeh ya, lodeh tewel, terus ada pepes tongkol. Beh, mantap. Pendengar, nanti kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami nanti di 100% Indonesia Nasional boleh. Tapi gabungnya bukan di Pro 1, tapi di Pro 1 RRI Jakarta ya. Jadi jangan lupa Anda bisa menyimak bersama. Nanti ada hostnya Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail bersama dengan The Nine yang merupakan bintang tamu kita di hari ini.

www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Ini merupakan cuplikan perbincangan begitu. Kita akan simak bersama cuplikan perbincangan rekan Dio Pratama. Jadi Prof. Dian Yuli Rendrawati Esos MM, PhD, Dekan Fakultas Vokasi UNER menjelaskan perbedaan mendasar antara medical tourism dan wellness tourism. Medical tourism ini berfokus pada pengobatan dan penyembuhan penyakit tertentu seperti melakukan operasi dan operasi atau prosedur medis profesional lainnya, dan sebaliknya wellness tourism ini lebih bersifat preventif atau pencegahan, di mana pelaku perjalanan beraktivitas untuk menjaga keseimbangan emosional, psikis dan jiwa melalui kegiatan seperti olahraga, kemudian meditasi atau yoga agar tubuh tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Kita akan simak bagaimana penuturan begitu ya dari narasumber kita kala berbincang bersama dengan rekan Dio Pratama, perbedaan antara medical tourism dan juga wellness tourism berikut ini.
1: Kalau medical tourism itu lebih pada pengobatan.
2: Oke, cuma ngobatin aja.
1: Jadi orang beraktivitas atau traveling untuk mengobati. Kita untuk punya penyakit tertentu misalnya, mencari pengobatan. Tapi kalau wellness lebih pada pencegahannya, supaya kita nggak sakit gitu. Apa nih yang kita lakukan? Oke, kita olahraga, kita meditasi, kita yoga dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi orang traveling bukan karena dia sakit atau mungkin sakit dan lain sebagainya, tapi artinya kalau medical tourism untuk penyembuhan, memang penyembuhan, memang kita cure penyakit gitu, kita menyembuhkan penyakit, kita misalnya operasi, kita melakukan penyembuhan dan sebagainya. Tapi kalau untuk wellness, kita lebih menjaga keseimbangan emosional, psikis dan jiwa kita. Itu bedanya.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Oma Yanti, terima kasih juga tadi yang sudah berbagi kabar begitu ya, berkaitan dengan cuci beras itu ternyata memang nggak boleh terlalu sering begitu ya. Maksudnya dalam setiap kali nyuci beras itu satu atau dua kali aja. Kalau beras fortifikasi itu justru malah nggak boleh dicuci, langsung digunakan begitu ya, karena nanti akan menghilangkan kandungan vitamin, kemudian juga mineral penting dan kandungan gizi lainnya di dalam beras tersebut. Nah, kalau dari versi Oma yang diceritakan Oma tadi begitu ya, off air, nggak bisa on air karena geluduk di sana ya, hujan posisinya. Cukup banyak ya Oma step by stepnya. Jadi kalau misalkan udah dicuci, itu jangan lupa diberi beberapa hal begitu ya. Tadi Oma bilang kalau misalnya pas biar bikin si nasi itu, si nasi beras ya, beras jagungnya itu jadi lebih enak begitu, itu harus melalui beberapa treatment ya. Salah satunya tadi pemberian olive oil atau minyak zaitun, kemudian juga nanas ya. Jadi nanas, bukan, saya taunya jeruk nipis malahan ya kalau misalkan dipakai buat beras, tapi ini adalah nanas, itu biar lebih kerasa rasanya, itu biar lebih strong begitu, lebih enak begitu. Kemudian juga ada campuran apa sih tadi namanya, kapur ya, yang orang kalau dibuat nginang itu kan ada putih-putih, itu nggak boleh banyak-banyak, dikit aja begitu ya, biar si hasilnya itu lebih bagus begitu ya. Jadi banyak treatment yang bisa digunakan. Tapi kalau Oma ini penggunaan atau cara metode untuk masaknya itu bukan pakai rice cooker ya, melainkan pakai dandang ya. Jadi harus dikaron terlebih dahulu atau dikaru begitu ya. Kemudian kalau nanti kalau sudah, biasanya kalau ngaru itu kan pakai air panas mendidih ya. Terus tadi juga melalui proses perendaman dulu, perendaman dengan air panas si beras jagungnya, bukan air biasa. Kalau pakai air panas tuh katanya lebih pulen nanti hasilnya. Kemudian ada step by stepnya banyak ya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan nggak geluduk, Oma bakal on air nanti ngasih tahu tipsnya itu gimana. Terima kasih Oma Yanti yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, pukul 13:30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan bagaimana program yang dinanti dan ditunggu. Anda pasti suka begitu, 100% Indonesia Nasional bersama dengan The Nine yang menjadi bintang tamu kita di hari ini ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pa. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.
3: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kami akan hadirkan paket feature untuk Anda di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Farida Kusnia berkaitan dengan Batik Sidoarjo. Selamat mengikuti.
1: Batik merupakan salah satu contoh karya seni yang terbuat dari bahan dasar kain. Di Kabupaten Sidoarjo memiliki ragam motif batik, warna, nilai, makna, juga fungsi. Untuk batik tulis tradisional di Kabupaten Udang dan Bandeng itu berpusat di Jetis yang sudah ada sejak tahun 1675. Batik ini awalnya diajarkan Mulyadi yang konon merupakan keturunan Raja Kediri yang lari ke Sidoarjo. Bersama para pengawalnya, Mulyadi mengawali berdagang di Pasar Kaget yang kini dikenal dengan nama Pasar Jetis. Mulai memasuki tahun 1950-an, usaha batik Jetis didirikan Widiarsi. Sejarah batik Jetis ini disampaikan praktisi sekaligus pengusaha batik Sidoarjo, Nurul Huda, saat mengisi kegiatan kajian koleksi etnografi, koleksi batik khas Sidoarjo di Museum Negeri Empu Tantular belum lama ini.
2: Jadi apa yang diminta dari Empu Tantular ini untuk museum itu adalah secara batik, terus kemudian motif-motif yang ada di Sidoarjo itu apa saja, sehingga batik itu awal mulanya tak dipelajari oleh generasi penerus. Artinya asal usulnya kayaknya itu gimana sih, sehingga sekarang ini sudah lama. Artinya artikel batik itu kita tulis di Empu Tantular sebagai sejarah perkembangan batik mulai awal hingga sekarang.
1: Untuk jangka waktu yang panjang, batik mudah mengalami kerusakan jika dibandingkan dengan karya seni lainnya yang terbuat dari bahan dasar besi, logam, batu, dan sebagainya. Karena itu, batik perlu dijaga keberadaannya supaya tidak punah. Salah satu departemen atau lembaga yang berperan menjaga keberadaan batik adalah Museum Negeri Empu Tantular. Dengan dikoleksinya batik dalam museum, diharapkan mampu mengatasi pengaruh dari revolusi industri 4.0 sehingga masyarakat bisa melihat, menyentuh, merasakan batik secara langsung. Menurut Kepala UPT Museum Negeri Empu Tantular, Nina Rosana, langkah itu dilakukan sebagai upaya pelestarian budaya.
3: Masyarakat kalau ingin apa melihat koleksinya, maksudnya ciri-ciri khasnya batik dari Sidoarjo itu bisa datang dulu. Kalau memang tidak bisa lihat ke tempat pengrajinnya, di museum bisa dilihat dan ada edukasinya juga kan. Lalu dari hasil kajian itu juga kita kan bisa mencetak bukunya untuk nanti tepatnya untuk pelayanan pengunjung juga. Dan juga yang paling penting adalah itu sebagai upaya untuk pelestarian hasil budaya ya, budaya moyang kita. Jadi kita hidupkan kembali lah benda koleksi itu dalam bentuk kajian gitu. Sekarang ini kan memang batik itu kan motif-motifnya juga walaupun di Sidoarjo juga dikembangkan sesuai dengan apa yang ada sekarang ya. Jadi anak-anak muda tuh biasanya tertariknya dari segi warna. Kalau di Sidoarjo ini kan batik Sidoarjo warnanya kan memang seperti mirip-mirip dengan batik Madura ya, warnanya cerah-cerah. Itu sangat digemari kok sama generasi muda sekarang. Kalau ada kegiatan, kita pameran di museum juga UMKM itu kan juga berdagang batik di sini ikut itu batik Sidoarjo lumayan laku juga.
1: Adapun motif batik Sidoarjo koleksi Museum Negeri Empu Tantular, diantaranya motif tumpal liris, motif tiga penjuru, dan motif Sri Menanjung. Pada awalnya, motif batik Sidoarjo dibuat berdasarkan dari alam sekitar, mulai dari tumbuhan, hewan, maupun benda. Pada saat ini, motif batik mulai berkembang seiring zaman. Seperti yang disampaikan pembatik tulis Jetis Sidoarjo era 1960-an, Zulfa.
4: Pembatiknya empat, memang waktu itu ya, Joyo, semua Joyo. Joyo itu apa, makmur. Jadi keinjapan dari bahasa itu makmur semua itu pemuda batik terkenal. Kalau motif itu kebanyakan ya seperti burung-burung itu, tapi ya memang dikombinasi. Ada bunga, ada daun bambu-bambu gitu, kreasi. Ini yang kreatif orangnya yang buat gambar itu kreatif orangnya.
1: Zulfa berharap kepada generasi muda agar lebih kreatif dalam membuat motif batik. Sementara untuk pemasarannya, diharapkan bersaing secara sehat. Meski persaingan pasar batik cukup ketat saat ini.

0: Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

langsung dari Galeri Prasetya RRI Surabaya. Nanti Anda bisa simak bersama pada pukul 10 hingga pukul 11 berkaitan dengan semangat kebangkitan nasional di balik makna korban. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar esok hari, tapi ya pukul 10 sampai pukul 11, besok jangan lewatkan, ada rekan saya Sari Julia yang akan menjadi hostnya ya. Pendengar, kita menunggu untuk bisa tersambung dengan, atau kita menunggu untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk yang tinggal di sebuah negara tentunya menjadi potensi munculnya sejumlah masalah, termasuk persoalan sampah dan pengolahannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175 ribu ton per hari. Rata-rata, satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Dan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya adalah kontributor penyumbang sampah terbesar. Rata-rata produksi sampah harian di kota metropolitan dengan penduduk di atas 1 juta sebesar 1.300 ton per hari.

0: Anda tinggalkan komposisi dari Armada dengan Queen Setia yang baru saja kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: wih,
0: berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya. Tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga
1: komposer.
0: Benar. Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di Inai, sini Inai. Di sini yang hadir kita mewakili dari 9
0: mewakili,
3: orang.
0: Mewakili
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya, dia founder.
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
4: okay. Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa
0: begitu?
4: Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, oke.
4: Okay. Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip
4: Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma
4: seorang
0: Rahim,
4: penyanyi,
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah penyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sekarang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
0: Oh.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini pliwit gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Okay. Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan KL.
4: Oh, Ella
0: Ahmad sih. Aduh, iya.
4: Lagi
3: ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
2: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
0: Oh, hey.
1: Lagi apa, Reza?
2: Aduh, lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi loh. Oh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah?
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah?
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman dulu.
0: Oh, begitu.
1: Iya, dibawa Mafian.
0: Iya, oh, dibawa Mafian Sarul Gunawan. Oh, betul.
1: Udah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar sama Malaysia. Gimana?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel.
0: Ya.
3: Jadi kita itu kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa.
3: Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita project-nya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa ya, aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas, yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku.
4: Paling muda.
1: Paling botot. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Kami tertua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah
0: menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu
0: semangat ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya, langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Semuanya.
0: Siap. Boleh okay. Salam, Mas Tengku. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, mm-hmm. sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
0: Aku baru toko Malang loh, Mas.
1: Oh.
0: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang enggak?
0: Makan.
1: Wis, sedap. Dingin-dingin iku loh. Ya wis, itu aja.
0: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris, terima kasih. Okay, matur suwun.
0: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
7: Kita pe kampung.
0: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
0: Tetangga Bu Farida.
1: Farida, halo.
0: Oke. Okay.
1: Terputus?
0: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
0: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
0: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
7: Teh Lady dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
8: Kenapa nih?
0: Kenapa nih?
8: Ngambil lagi, ngambil minum dulu.
1: Oh iya iya.
0: Kenapa namanya The Nine?
8: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
7: Betul.
0: Tadinya ya, gitu ya.
7: Awalnya, ya.
8: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh sih. Ya. Langsung jadi diajak loh. Kan,
8: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
8: Mas Tengku ya siapa
1: iya,
8: ya?
1: Iya, Tengku
8: ya. Benar, Kak. Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine.
8: Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Benar. Gitu. Oke. Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
0: Oh iya. Oh,
1: iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
8: Angka 9.
1: Iya.
7: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
7: Oh,
1: baru lewat.
7: Udah lewat ya.
0: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
0: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
7: Saya.
0: Oh, begitu.
3: Foundernya langsung.
0: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
0: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh C dulu.
3: Tamboh
1: C. Uncle Gazi.
0: Inai kayaknya nih ya kan ya, sahabatnya.
7: Harus pakai bahasa Padang enggak apa-apa.
0: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
9: Halo.
0: Ya.
9: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
9: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
0: Oke.
9: Okay. Buat boleh tanya sama Denanya.
0: Boleh dong.
9: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
0: Oke. Okay.
9: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
0: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
9: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
0: Silakan.
9: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
0: Mm-hmm.
9: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denain sukses selalu.
0: Terima
9: kasih berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
0: Terima kasih Uncle Gazi. Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi P kabare.
0: Mas Yosi, kampungnya siapa?
10: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: iya. Bang Yosi.
10: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
0: Siap.
10: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
7: Harga partai.
3: Kan harga dulu.
0: 9 dapat bonus 1.
7: Betul,
0: ya.
7: Betul.
0: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
10: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Iya.
10: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
0: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
10: Oke, terima kasih.
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: balik
0: lagi. Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
0: Oh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi maruk lo dia lo.
1: Jam gadang semua disikat.
3: Semua disikat.
0: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang, sudah tersertai Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari kota Solo.
0: Oh, Solok.
1: Solok.
0: Silakan.
1: Solok. Bareh Solok. Bareh tanamu.
0: Dari Solok. Dari Solok ke Solok.
1: Langsung di
0: sini. Oke.
1: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
11: Ada. Halo, Dinai.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
11: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
0: Salam kenal.
11: Menanyakan ke Dinai-Dinai ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
0: Oke.
11: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab okay. Ketiganya ya Dinai.
0: Siap.
11: Salam salam lagi.
0: Oke, silakan.
11: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbodata Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
0: Oke.
11: Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
0: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap Uncu Divo.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih yo. Udah.
0: Oke. Uncu Divo
1: Uncu
0: udah.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
0: Oh begitu ya. Mm-mm. Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
7: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
0: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
0: Lagu apa?
7: Yang di cover.
0: Iya.
3: Belum ya.
7: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
0: Banyak. Oh, okay.
7: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
0: Betul.
7: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
0: Iya, iya.
7: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling intinya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
0: kalau personil secara masing-masing ya.
7: Iya. Tapi kalau secara denain keseluruhan kita belum ada, tapi kita
1: ada pikiran enggak? Rencana
7: gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece
7: karya,
1: ya.
7: Masterpiece biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita denain kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
0: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
0: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
0: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
7: Silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh aja dulu.
0: Teteh.
2: Apa?
0: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
0: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
0: Gimana
7: cerita,
0: ini?
7: Cerita
2: tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
0: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma, bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
2: ya. Ya begitu,
0: bulu kuduk. Siap.
2: Pokoknya insya Allah lagu ini sih Teteh feeling ya.
8: bisa apanya? Bisa banyak orang yang suka.
1: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
8: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
0: okay,
8: dari masing-masing personil.
0: Siap.
8: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
0: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
7: Lupa lirik langsung.
12: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
7: Partnya Tete di sebelah mana sih?
8: Nah lo tuh.
1: Nah,
0: partnya Tete sebelah mana?
7: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
8: Kan ngeblank semua kan.
7: Kau
8: kayak gini kan?
7: Kau kuatkan aku sedih.
12: Abis KL.
7: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
8: Nah,
7: tuh teh. Pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Jipo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin, amin. Oke. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Oh, Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaan.
0: Oke,
2: ya.
0: Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di atas kertas sono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya.
1: Gitu.
4: Jadi harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
4: jadi,
0: harga paket
3: ya, sediain 9 piring aja.
1: Betul, sediain 9 piring, 9 minum. Betul. Ya,
3: yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang berarti ya.
4: Gampang itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera
0: Mas Yosi gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert, gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
6: kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza.
0: Siap.
5: Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya. Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke. Okay.
1: Solok Bare Tanamu. Baru tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel bisa. Dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, ya. Karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka tuh udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan,
4: ya, joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk okay. urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita,
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Iya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Menjaga kualitas dari
0: jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza. Ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: memang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih. Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini adanya ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
5: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia
0: tuh
6: sama es batu.
0: Oke. Okay.
6: Kalau bisa
1: bestie ya mereka ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, okay, ini ya. Pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke ya. Depannya Denain apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai Denain. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke. Okay.
4: Mau enggak nyanyi lagu aku ini? Mau enggak jadi produser ya? Udah saling
0: seru aja ya.
4: Gitu, seru ya.
0: Dan di
4: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit terus.
0: Iya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya, ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior M.
1: Ya,
0: Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior Ziku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya,
4: untuk wadah penarian, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Okay. Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya, lomba karaoke ya, juga ya. Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi dari wadah untuk mengembangkan
0: bakat
1: seni ya, yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat.
4: Oke. Jadi iya sih. Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
6: iya
4: ya.
6: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua,
1: pendiam, pendiam.
6: Cuma jarinya nggak bisa.
4: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak. Pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat. Udah sedih-sedih aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu.
4: Ya, makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
4: itu
0: nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: Itu.
4: Kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Itu kan situ ada liriknya sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, jangan sedih.
6: Kan ada kita di sini.
4: Kayak gitu.
1: Itulah gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang, sepanjang jalan kenangan.
0: Kenapa Teteh?
1: Kenapa?
5: Enggak, aku yang...
0: Oh Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa
5: pokoknya
0: tadi?
5: The best, salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja ya, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan, dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denai.
1: Baik. Aku juga beruntung kenal Teh Lady, karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya ya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan diputus, kita dengerin Selamanya Sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar Persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja.
3: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja.

0: Siap kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya ya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nike Ardila, Reza? Silakan Reza.
1: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
1: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nike Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Masih belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
2: Iya, sedikit dong nyanyiin.
1: Oh.
2: Di ref bawahnya aja. Ref bawah ya.
1: Aku
0: ya, coba silakan.
1: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Luar. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ya. Ah, silakan Mas Ari diundang ya
2: the Nine-nya ya. Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Kok dihapus?
1: Ya enggak tahu.
3: Aduh.
1: Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia
2: enggak.
1: Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti siap, The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
3: Aduh.
1: Iya, ini ada soalnya udah ditulis di
2: bener.
1: Sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh,
1: wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Gampang. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu.
1: Inai dulu. Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: sendiri?
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Enggak
2: pernah
5: ya.
2: Kita Reza.
5: Walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Gitu aja. Kumaha, kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Tetep ingat. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
5: Deh. Sudah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Kira-kira udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu-tunggu malah.
3: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe muiku tumangi
1: lah. Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu bukan
3: mane? Sang mane itu berarti kayak sahabat gitu.
1: Sahabat ya sang mane.
2: Iya kan? Iya
1: ya. Oh, baiklah kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan. Tapi kan
2: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: agama
2: jadi seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
5: Oh sahabat ikolah sahabat.
3: Iko. Sama bahasa Toraja.
5: Apa lagi?
3: Iko,
5: apa
3: kau.
5: Lagi? Ya. Abis apa kak?
3: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pai walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo. Halo, Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Ya. Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Heeh. Uh-huh. Ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke, oke. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya.
4: Ya. Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya, iya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya, iya, iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir
1: ya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang.
5: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti dan maksudnya.
5: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, ya, itu ya. The Nine juga.
5: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
1: Termasuk
5: ya. Ya. Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
4: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai.
6: Musiknya
5: untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia pun dulu ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio. Okay.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Eris kira. Taufik.
1: Ya.
5: Hatur
1: nuhun.
0: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di keadilan benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Benar.
4: Dengan senang hati.
0: Oke. Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi,
0: dulu.
4: Lagi ini ya, lagi apa namanya proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya
0: okay.
4: juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya?
0: Bercanda. Ya nggak apa-apa. Ya,
1: kita rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
4: Kalau jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya
4: dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
1: Mbak Inai?
6: Ini ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
1: Iya, nanti promo kesini.
0: Oh gitu. Begitu maksudnya lagi. Iya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project nextnya?
8: Kalau project nextnya sama kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya keluarnya. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke, okay,
8: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, okay, Teh Lady
8: ditemenin sama Kak Marcel.
0: Iya dong. Yang paling senior paling Teh Lady senior. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk ya.
9: Enggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh makanya.
0: Melamar apa nih?
9: Udah ada yang melamar lagi diajakin duet ya udah.
0: Oh duet.
9: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya enggak kayak dulu lagi ya udah gitu. Udah dijalanin santai tapi memang inilah hidupnya Teteh. Emang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh ditunggu dong.
9: Mungkin maksudnya
0: Iya betul. Siap.
9: Sama Tengku Taufik.
1: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya buat
1: Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat makanya ya.
9: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
0: Bukan aku diundang ini doang nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Iya, layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke. The Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali itu promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
4: Music biasa C Management.
0: Oke.
4: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya.
1: Itu lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
1: Terima kasih sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam karya buat personil yang lainnya.
1: Ya.
0: Terutama Irma Rahim, janji kemarin kesini hari ini. Ternyata gak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya. Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini dengan program Beranda Asta Cita. Lalu nanti akan ada informasi warta berita daerah Info Prima, lalu juga ada informasi kentongan pendengar, dan juga ada Surabaya sore ini sampai nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya akan berakhir di program Surabaya sore ini dengan mimbar agama Katolik. Kita akan hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar bersama Celia Cahaya ini menemani Anda sampai jam 8 sore nanti.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juru sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudari Dewi Anindya Raniswara binti Ahdiat Sidik umur 26 tahun agama Islam pekerjaan karyawan honorer bertempat tinggal dahulu di Jalan Panjaringan Timur 16 Perum YKP Pandugo 1 Blok PN 11 RT 03 RW 06 Kelurahan Panjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Masjid 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 782/P/2026/PATTSBY antara Rian Adi Jauhari bin Anton Jauhanda sebagai penggugat dan Dewi Anindya Raniswara binti Ahdiat Sidik sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Rofiq bin Masduki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan kernet mobil, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dapuan Tegal 8 nomor 57 RT 02 RW 14 Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 784 /P/2026/PA.SBY antara Maria Ulfa binti Matuki sebagai penggugat dan Rofiq bin Masduki sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya. Kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita edisi kesehatan ya. Dan tentunya saya Celia Cahyani akan menemani Anda dengan tema pada sore hari ini, peran masyarakat dalam mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok. Dan kalau kita berbicara tentang kebijakan kawasan tanpa rokok, pendengar ya, bukan hanya tentang aturan saja, tetapi juga tentang upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, nyaman bagi semua, terutama anak-anak, lansia, sia serta juga kelompok rentan. Nah, untuk membahas tema sore hari ini, pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya bersama Bapak Saifuddin Zuhri, SKPNS MKES MH, pengurus IAKMI Pengcap Surabaya sekaligus juga Lurah Perak Barat, pendengar ya. Kita sapa sore hari ini, selamat sore Bapak.
1: Siap, Mbak Celia.
0: Oke, mungkin boleh tuker mikrofon yang sebelah ya. Biar bunyi Bapak ini sepertinya ada. Nah, boleh ditukar terlebih dahulu. Oke, baik. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Celia.
0: Oke, sore hari ini yaitu peran masyarakat dalam mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok. Mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu seberapa penting tentang keberadaan kawasan tanpa rokok di tengah masyarakat yang saat ini luar biasa Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Celia, selamat sore, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, perkenalkan saya Saifuddin Zuhri, sehari-hari sebagai pengurus IAKMI Pengcap Kota Surabaya dan juga kebetulan sebagai lurah di Kelurahan Perak Barat. Mbak Celia, jadi di Kota Surabaya ini sudah ada perda, peraturan daerah yang mengatur terkait dengan kawasan tanpa rokok, yaitu Perda Nomor 2 tahun 2019. Artinya sudah hampir berapa ini? 7 tahun perda ini sudah diberlakukan di Kota Surabaya ya. Mudah-mudahan dengan berlakunya perda ini, dengan evaluasi-evaluasi yang kuat, peran-peran dari kita semuanya untuk mendukung perda ini, insya Allah mudah-mudahan perda ini bisa berjalan dengan maksimal gitu ya Mbak Lia ya.
0: Okay.
2: Tentunya perjalanan perda ini tidak bisa hanya menggantungkan dari aparat pemerintah saja nih, mungkin Satpol PP saja atau ASN saja, kan, tapi masyarakat sangat mempunyai peran penting untuk mengawasi atau melakukan perjalanan biar perda ini bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin seperti itu Mbak Lia.
0: Oke. Nah, kalau tujuannya diterapkan adanya kawasan tanpa rokok khususnya mungkin di wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya, itu apa Pak?
2: Nggih. Jadi pemerintah kota sejak awal menyampaikan bahwa perda ini bukan berarti melarang untuk orang merokok ya Mbak Lia. Merokok monggo, tidak merokok monggo, itu memang haknya dari kita semuanya, punya hak asasi manusia gitu ya. Jadi perokok punya hak asasi, orang yang tidak merokok juga punya hak asasi. Kadang-kadang gini, aku merokok kan hakku, kenapa dilarang gitu kan ya. Sebenarnya tidak dilarang, tapi ada tempat-tempat tertentu yang diatur oleh negara atau pemerintah agar orang-orang yang tidak merokok, lebih-lebih lansia, anak-anak, wanita hamil, ketika terpapar itu ada dampak negatifnya gitu ya. Sehingga dalam perda ini mengatur di mana tempat-tempat itu yang boleh dan yang tidak boleh merokok, seperti itu Mbak Lia.
0: Tempat-tempat teratur, tempat-tempat yang diatur itu berarti sudah banyak di wilayah Surabaya kah Pak?
2: Betul Mbak Lia, jadi di seluruh wilayah Surabaya itu sudah dikelompokkan menjadi beberapa tempat mana yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Di dalam Perda Nomor 2 2019 ini minimal ada 7 kawasan yang tidak diperbolehkan untuk merokok ya Mbak Lia ya. Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Ya rumah sakit, ya klinik-klinik, ya praktek-praktek dokter, praktek bidan perawat, praktek-praktek kesehatan, itu semuanya memang tidak diperbolehkan untuk merokok ya. Dan ini insya Allah sudah hampir, ya hampir sudah hampir 90-100% lah Mbak Lia di fasilitas kesehatan ya. Kalau dulu orang cangkruan di rumah sakit mungkin masih merokok ya, tapi kalau saat ini sudah hampir tidak bisa kita temukan ada orang merokok di rumah sakit. Memang di seluruh kawasan itu enggak boleh ada yang merokok. Yang kedua adalah di fasilitas belajar mengajar Mbak Lia. Nah, belajar mengajar ini menjadi PR kita bersama, bahwa di kampus-kampus, di sekolah, di TPQ, di TK, PAUD, itu merupakan fasilitas belajar mengajar yang di situ memang juga sebenarnya tidak boleh ada ini ada orang yang merokok di situ gitu Mbak Lia. Mm-hmm. Akan tetapi kita realita yang ada di kampus-kampus masih banyak Mbak Lia, ada tempat-tempat tetap ada mahasiswa yang merokok gitu kan ya. Di sekolah mungkin ya masih bisa ditemukan ya. Nah, ini karena apa? Karena pemerintah mengatur ini tujuannya apa? Selain secara psikologis, selain secara etika gitu ya, mengatur bagaimana agar kebiasaan merokok ini tidak terjadi pada tempat-tempat pendidikan seperti ini gitu ya. Walaupun realitanya

0: separuh dari RW yang ada di kelurahan itu menjadi teladan kawasan tanpa rokok. Nah, dengan adanya program-program seperti ini sangat mensupport secara langsung dan secara tidak langsung itu masyarakat akan menjalankan perda ini dan bisa mengawasi dengan mandiri gitu. Karena kalau menggantungkan pengawasan dari pemerintah, mungkin dari aparatur pemerintah, polisi ataupun Satpol PP, ya mungkin beliau jumlahnya sangat kurang gitu nih Mbak Lia.
1: Oh oke. Okay. Tapi kalau di kawasan mungkin di daerah Pak Zuhri sendiri itu apakah sudah terdapat kawasan yang bebas rokok Pak?
0: Ada Mbak Lia. Jadi karena progres atau karena kegiatan dari pemerintah kota yang mewajibkan minimal ada beberapa RW ataupun RT yang menjadi kawasan bebas asap rokok, itu kami harus memenuhi itu juga gitu ya. Jadi ada beberapa RW yang di wilayah kami juga memang sudah menjadi kawasan bebas asap rokok atau tanpa asap rokok.
1: Oke. Okay. Nah, kalau penerapannya sendiri Pak, kawasan tanpa rokok saat ini tuh lebih sulit karena faktor atau faktornya tuh karena budaya, kebiasaan atau kurangnya penegakan aturan kalau menurut pandangan Pak Zuhri.
0: Iya. Sebenarnya kalau aturan sudah ada, punishment juga sudah ada, penegakan juga sudah beberapa kali ditegakkan gitu ya. Kan tetapi memang hal ini terkait dengan budaya dan kebiasaannya Mbak Lia ya. Jadi budaya dan kebiasaan ini gak bisa ditekan dengan punishment secara hukum aja ya. Akan tetapi moral, etika, pendekatan-pendekatan itulah yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi terkadang begini, saya yang ngerokok aja udah sampai 80 tahun sekarang masih sehat kok gitu kan ya. Tapi pertanyaannya sebenarnya dibalik Mbak Lia. Iya Bapak njenengan alhamdulillah merokok dan diberikan kesehatan sampai umur 80 tahun. Tapi di panjenengan yang sehat ini berapa banyak orang lain yang terpapar asap rokoknya panjenengan dan menjadi sakit gitu kan ya. Di sekeliling panjenengan ada anak-anak yang rentan, bayi yang rentan, lansia yang rentan ya, ibu-ibu hamil yang rentan. Ketika panjenengan merokok di situ, walaupun toh panjenengan sehat, tapi banyak orang-orang rentan yang lain yang bisa menjadi sakit karena rokoknya Bapak gitu kan ya. Jadi pemerintah tidak membatasi, tidak melarang Bapak merokok, tapi Bapak merokoknya ditempatkan di tempat yang diperbolehkan gitu Mbak Lia.
1: Nah, untuk pendengar yang mungkin mau berinteraksi sore hari ini boleh di line telepon ya di 0315345474 atau juga di WA di 081331049992. Nah, mengapa ini Pak Zuhri, sebagian dari masyarakat itu masih kurang peduli ya terhadap dampak asap rokok bagi perokok pasif terutama anak-anak dan ibu hamil. Mengapa masyarakat itu sering abai terkait hal tersebut?
0: Iya. Padahal ketika kita membaca literasi ya Mbak Lia, membaca angka kesakitan karena rokok itu udah gak diragukan lagi gitu ya. Berapa tingginya orang sakit yang disebabkan karena asap rokok walaupun tidak karena mereka merokok sendiri gitu Mbak Lia. Ya itu yang mungkin selalu harus kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang semudah dipahami mungkin ya Mbak Lia ya. Karena kadang mereka sudah sampai loh di tenggorokannya dilubangin gitu ya. Itu bagi mereka itu sepertinya itu hal-hal yang apa ya, kayak ya kebetulan atau apa gitu. Padahal orang-orang seperti itu banyak banget gitu ya mengalami seperti itu. Tidak hanya 1-2 orang gitu loh. Orang yang kena kanker, orang yang kena kanker paru karena rokok itu mungkin di angka itu udah puluhan ribu atau ribuan ya Mbak Lia ya. Nah kan tetapi hal itu kadang nyampehnya ke masyarakat itu hanya sebagai info yang berlalu gitu ya. Ini yang menjadi PR kita bersama, apakah cara penyampaian kita pemerintah ataupun tenaga kesehatan itu kurang maksimal, atau untuk merubah budaya ini perlu berpuluh-puluh tahun lagi gitu kan ya, atau perlu penegakan regulasi yang betul-betul kuat seperti di negara-negara maju, Singapura misalkan ya. Buang, kalau ngerokok betul-betul ditegakkan baru akan bisa regulasi ini bisa berlaku. Itu pun perlu kajian-kajian yang mendalam lagi Mbak Lia.
1: Oke, Bapak. Nah, tapi kalau menghadapi masyarakat yang merasa terganggu Pak ataupun tidak setuju dengan kawasan tanpa rokok yang kita tahu kan biasanya ini bebas aja gitu Pak.

0: mana aja letaknya. Kalau pingin merokok ya se kalau bisa, banyak masyarakat yang masih tidak merasa terganggu dengan aturan tersebut. Nah, itu bagaimana menghadapinya, Pak?
1: Iya, betul. Jadi tadi kan memang ada 7 kawasan ya, Mbak Lia, yang memang tidak diperbolehkan, termasuk tempat bermain anak, tempat ibadah, masjid, gereja, musala, enggak ada boleh yang ngerokok di dalamnya gitu ya. Di angkutan umum, tempat kerja ya, termasuk tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan. Nah, termasuk di taman-taman. Sebenarnya kan kalau kita mau jalan-jalan ke taman, anak-anak mau jalan ke taman kan enak menikmati udara yang segar gitu ya. Tapi tiba-tiba di situ masih ada kawan-kawan kita yang masih merokok. Itu otomatis kan menyebabkan orang lain enggak nyaman gitu ya. Bisa jadi ketika masyarakat yang merokok itu merasa terbatasi, akan tetapi kita harus memahami bahwa merokok itu adalah hak manusia ya. Akan tetapi terhindar dari asap rokok itu juga ada hak kita manusia juga gitu ya. Jadi semuanya punya hak. Oleh karena itu kita semuanya harus kembali ke negara hukum. Kita adalah negara hukum, harus taat hukum, ada peraturan yang mengatur sehingga boleh kita merokok, akan tetapi di tempat-tempat memang diperbolehkan. Seperti itu, Mbak Lia.
0: Oke. Berarti masih bisa dibilang bahwa untuk edukasi dan juga literasi tentang bahaya rokok ini masih belum menyentuh ke sisi emosional kebanyagan masyarakat dong, Pak, atau bagaimana?
1: Betul ya. Jadi mungkin secara kuantitas, secara kualitas sebenarnya sudah sangat sering ya, Mbak. Puskesmas, dinas kesehatan, bahkan kelurahan pun ikut memberikan edukasi terkait dengan KTR ini, kawasan tanpa rokok, dan ada flyer-flyer bahaya terkait dengan asap rokok. Akan tetapi ini perlu menjadi kajian kita bersama di masyarakat kita. Ini rasanya seperti masih angin berlalu, angin yang lalu gitu ya. Belum suatu permasalahan yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, satu sisi itu mungkin banyak faktor ya, Mbak Lia ya, mungkin karena tembakaunya juga masih ada petani-petani tembakau, pekerja-pekerja di perusahaan rokok juga masih sangat banyak membutuhkan itu, belum lagi cukai rokok juga masih dibutuhkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi ketika hal-hal ini belum semuanya bisa terselesaikan ya, ya mudah-mudahan lah nanti ada jalan lain untuk bisa menerapkan KTR ini dan menjadi kawasan tanpa rokok ini benar-benar bisa terlaksana di seluruh Indonesia paling tidak, atau di Surabaya minimal.
0: Oke. Nah, untuk penjualan kalau terkait rokoknya ya, Pak, ya kan sekarang banyak tuh merek penjualan yang lain sebagainya. Nah, kalau melihat hal tersebut, pandangan Pak Zuri seperti apa?
1: Iya. Jadi sebenarnya di Perda ini juga sudah sangat mengatur ya, Mbak Lia ya. Siapa yang boleh menjual, siapa yang boleh membeli, itu diatur semuanya. Jadi ketika ada ibu hamil atau anak-anak di bawah umur 17 tahun itu membeli rokok, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan yang menjual itu ada pain dendanya juga gitu ya. Ya inilah yang belum jalan, Mbak. Jadi termasuk gerai-gerai itu kan tidak boleh display rokok. Lah saat ini malah di jalan-jalan banyak ditemukan penjual rokok. Lah itu menjadi PR kita bersama ya. Bukannya tidak boleh, akan tetapi kita semuanya bisa mentaati regulasi dan peraturan yang sudah ditentukan atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah Kota Surabaya.
0: Oke. Ada sanksinya enggak sih, Pak, ketika melanggar ataupun si kita sudah tahu bahwa itu kawasan tanpa rokok tapi ada yang merokok? Apakah itu ada sanksi sendirinya atau masih belum diterapkan?
1: Iya, ada sanksi, Mbak, ya. Jadi ketika melanggar itu di pasal 13 ya. Itu denda sih sampai 50 juta ketika orang itu merokok atau di setiap orang yang merokok di KTR dipidana denda maksimal 50 juta ataupun menjual rokok yang tidak sesuai dengan ininya bisa dipidana dengan denda maksimal 50 juta. Itu ada di pasal 13. Terus ada peringatan tertulis dan sebagainya, tentunya itu sebelum ada denda itu ada peringatan-peringatan tersebut, Mbak.
0: Oke.
1: Saya bilang, Mbak, pasal 5 ya. Pasal 5 itu sanksi, pelanggar bisa kena sanksi administratif, teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin sampai denda maksimal 50 juta untuk pengelola yang tidak menjalankan kewajiban gitu, Mbak Lia.
0: Oke. Itu peraturan yang sudah tertulis sebetulnya.
1: Betul, tertulis,
0: ya, Pak, ya. Yang mungkin kita belum banyak mengetahui tentang peraturan tersebut sebetulnya. Nah, Kalau penerapan aturan ini, Pak, mana yang lebih sulit, mengubah kebiasaannya atau mengubah kesadarannya, Pak?
1: Ya, jadi kebiasaan dan kesadaran masyarakat itu bisa berubah ketika mereka mau dan ingin untuk memahami dan ingin untuk melakukan perubahan, gitu ya, Mbak Alia ya. Mm-hmm. Ketika masyarakat itu belum ada keinginan untuk memahami dan merubah atau memahami, mm-hmm. maka saya rasa itu perubahan tidak akan terjadi, gitu ya. PR kita bersama pemerintah bahwa kita harus membuat masyarakat ini ingin paham terkait dengan dampak rokok ini dulu, gitu kan ya. Karena ketika mereka tidak memahami secara bagus dampak rokok ini seperti apa, ya mereka merasa hal ini suatu hal yang biasa gitu. Bahkan sekarang di ruangan Asia aja banyak yang merokok ya, yeah. Mbak ya. Bahkan menganggap bahwa vape atau rokok-rokok elektrik itu lebih aman daripada rokok konvensional. Realitanya di dalam beberapa penelitian jurnal itu, vape itu justru bisa jauh lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Mm-hmm. Karena isinya pun itu kadang-kadang gak terkontrol gitu ya, Mbak Lia. Perusahaan mana mau ngisi apa terserah dia gitu ya. Mm-hmm. Diisi katakan tambahin zat apa, zat penenang, tambahin zat narkoba, tambahin zat apa. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi seperti itu. Artinya justru vape ini tidak dosisnya, terus kandungannya itu justru bisa jadi sangat lebih bahaya daripada rokok-rokok yang konvensional. Hmm. Oleh karena itu ya, ini tadi melalui info-info seperti ini, masyarakat kita selalu kita pahamkan dampak rokok dulu kepada beliaunya. Hmm. Sehingga ketika mereka betul-betul paham dari hati ya bahwa dampak rokok itu seperti apa, membuat uang pemerintah yang berapa triliun, ratusan triliun untuk menanggulangi penyakit akibat dampak rokok. Nah, baru nanti insya Allah masyarakat akan memahami dengan sendirinya, mereka akan menata diri. Oh, saya boleh merokok ketika saya di sini. Saya nggak akan merokok di sekolah. Saya nggak akan merokok di tempat ibadah. Saya nggak akan merokok di tempat-tempat kesehatan. Nah, itu nanti akan bisa apa berjalan ketika masyarakat sudah memahaminya.
0: Oke, Pak Juri, kita jeda terlebih dahulu. Siap, untuk menunggu pendengar yang ingin berinteraksi ya di program Surabaya Sore ini.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Beranda Asa Cita, pendengar ya, untuk membahas terkait dengan peran masyarakat dalam mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok ya. Dan kita sudah banyak berbicara dengan Pak Zuhri, pendengar ya, terkait bagaimana aturan tersebut. Nah, sejauh ini Pak Zuhri, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan dan juga masyarakat yang diperlukan dalam mendukung kawasan tersebut, Pak?
1: Ya, alhamdulillah di Kota Surabaya ada beberapa program yang tadi juga saya sampaikan bahwa setiap kelurahan itu harus mempunyai pilot project RW-RW maupun RT-RT sebagai kawasan tanpa rokok atau kawasan bebas asap rokok gitu ya. Dan progres ini terus berjalan dan terus diminta untuk menambah, Mbak. Misalkan awalnya baru satu atau dua RT atau RW gitu ya. Sekarang harus nambah mungkin apa sepertiga paling tidak dari di wilayah itu harus sudah ada RT ataupun RW yang menjadi kawasan tanpa rokok di wilayah tersebut. Nah, saya sangat berharap dengan adanya program ini selalu mendapatkan dukungan, support dan mendapatkan perhatian yang lebih banyak lagi dari pemerintah dan kita semuanya, dukungan dari kita semuanya, pentahelik minimal ya, sehingga program ini menjadi program unggulan di Kota Surabaya yang tujuannya adalah untuk menyehatkan kita semua, menyehatkan masyarakat kita. Berapa banyak masyarakat kita yang rentan ketika mereka terpapar dengan asap-asap rokok ini menjadi sakit karena kerentanannya itu, bayi, balita, anak stunting, anak kurang gizi ya. Terus orang tua lansia yang terpapar ini mudah sakit ya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya bisa ikut mensupport kegiatan pemerintah yang sangat bagus ini, mengadakan kegiatan pilot project untuk wilayah RT maupun RW bebas dari asap rokok.
0: Oke, nah kalau kita sudah menerapkan hal tersebut Pak ya, seluruh masyarakat khususnya yang ada di perkotaan, dampak positif apa yang bisa dirasakan masyarakat Pak menurut Pak Zuhri? Iya.
1: Jadi alhamdulillah terutama di wilayah kami ya, kami sangat bersinergi dengan RT RW yang ada, dengan LPMK dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada, terutama juga KSH, PKK ya. Jadi dengan adanya sinergi yang kuat itu, insya Allah kita akan berikan, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kawasan bebas asap rokok itu seperti apa. Akhirnya memahami bahwa tidak melarang orang merokok, akan tetapi menempatkan orang merokok pada tempatnya. Sehingga di beberapa RT RW yang ada di wilayah kami juga sudah membentuk itu tadi Mbak. Jadi mereka membuat gazebo gitu ya, gazebo di awal pintu masuk gerbang mereka ataupun akhir pintu masuknya. Misalkan ada pintu keluar, pintu masuk gitu ya. Jadi mereka sudah kesepakatan bahwa ketika masuk di gerbang itu sudah harus mematikan rokoknya gitu ya. Atau minimalnya, setidak-tidaknya ketika mau masuk rumah itu sudah dimatikan gitu ya. Tapi ternyata banyak masyarakat yang sepakat masukkan mematikan rokoknya itu ketika sudah masuk pintu gerbang gitu ya. Jadi harapan masyarakat yang lain itu sudah masuk di kampungnya sudah tidak ada asap-asap rokok lagi gitu ya. Dan ini alhamdulillah sudah beberapa RT sudah menerapkan hal itu. Dan disiapkan seperti gazebo kecil Mbak Lia di situ ya. Nah, harapan kami juga nanti bisa ditiru oleh RT RW yang lainnya. Jadi justru di tempat itu kita siapkan sebagai tempat cangkruan kita untuk ngobrol-ngobrol, ngerokok bareng di tempat itu yang memang sudah kita siapkan tempat rokok. Artinya ketika ada ibu hamil, anak-anak, lansia yang rentan itu jangan di situ, memang situ tempat rokok gitu kan ya. Sudah tahu semuanya. Nah, nanti saya berharap sih semua RT yang ada di wilayah kami juga bisa terlibat itu, menyiapkan tempat itu sehingga rokoknya difokuskan di tempat itu gitu.
0: Oke. Nah, kalau tentang peran masyarakat sendiri Pak sesuai dengan tema kita dan tentunya tokoh masyarakat yang mungkin di lingkungan sekitar itu, seberapa pengaruhnya Pak untuk menerapkan aturan tersebut?
1: Betul. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mengawasi perda ini, melaksanakan perda ini, pengawasannya itu kalau menggantungkan dari teman-teman pemerintah saja itu sangat kurang gitu ya. Mm-hmm. Oleh karena itu minimal ada 6 hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah melakukan pengawasan sosial dan pelaporan pelanggaran gitu ya. Jadi perda ini kan sudah diedarkan dan sudah berjalan Mbak Lia. Tentunya masyarakat semuanya sudah bisa memahami, membaca mana-mana tempat yang dilarang. Nah ketika ada tempat yang dilarang itu ternyata orang melanggar, itu monggo bisa dilaporkan ke jalur-jalur yang ada. Hotelnya Pak Wali juga siap gitu ya. Misalkan oh di ini sekolah ini kok ada yang merokok, di kampus ini ada yang merokok, di puskesmas ini ada yang merokok, di rumah sakit ada yang merokok, monggo. Itu sebagai evaluasi kita bersama untuk menilai kualitas dari perjalanan perda ini gitu ya. Yang kedua, menegakkan kesepakatan dengan warga sendiri gitu ya. Jadi warga membuat kesepakatan, ayo bareng-bareng rek, ini kan sudah ada perdanya, sudah ada pilot projectnya, ayo bareng-bareng lah, kita juga kepingin wilayah kita juga tidak ada asap rokoknya yang bisa menyebabkan anak-anak kita, lansia kita sakit gitu ya. Oleh karena itu masyarakat saya berharap bisa menginisiasi dirinya sendiri untuk menegakkan perda ini di wilayahnya. Selama itu tidak ada, ya susah banget Mbak. Karena kita kalau menghimbau saja, memaksa paling berjalan sehari dua hari. Yeah. Tapi kalau sudah melalui kesadaran tokoh masyarakat, masyarakat yang ada ingin sama-sama menjaga kesehatan lingkungan, insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik gitu Mbak Lia.
0: Oke. Okay. Untuk peran mungkin di luar kawasan atau wilayah ya Pak ya, biasa di mungkin anak-anak muda sekolah dan dunia pendidikan itu, menurut Pak Zuhri sendiri pentingkah Pak untuk membentuk kesadaran untuk anak-anak muda di era sekarang?
1: Betul, sangat penting ya Mbak Lia. Jadi merokok ini sudah dibatasi tempatnya di dunia pendidikan atau lembaga pendidikan kan tidak diperbolehkan, akan tapi realitanya kalau kita ke kampus-kampus itu masih banyak kampus-kampus yang anak-anak didiknya masih merokok di dalam instansi tersebut. Yang pertama kita husnudzon bahwa mungkin anak-anak kita itu belum tahu secara maksimal gitu ya, larangan terkait dengan adanya perda larangan merokok di instansi tersebut. Yang kedua, memang sebagai leader atau owner atau sebagai pemilik kampus ataupun yang terlibat di dalam kampus itu harus selalu memberikan informasi ini kepada anak didiknya ya, mahasiswanya, bahwa kawasan lingkungan pendidikan merupakan kawasan tidak boleh merokok. Itu pun kalau bisa ada flyer-flyer yang selalu ditempelkan di sudut-sudut yang bisa banyak dibaca oleh mahasiswa gitu ya. Sehingga harapan kami ketika mahasiswa sudah mengetahui maka mereka akan mentaatinya gitu ya. Tapi kalau belum mengetahui ya harus diupayakan untuk bisa mengetahui dulu. Tapi ketika sudah mengetahui dan masih tetap melanggar, ya bagaimanapun penegakan hukum harus ditegakkan.
0: Oke, Pak Zuhri yang terakhir nih mungkin tentang keberhasilan kawasan tanpa rokok itu dihitung dari apa, dan juga harapan dari Pak Zuhri untuk pendengar juga semua yang bergabung ya, yang harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok.
1: Ya. Bapak Ibu pendengar dan semuanya, ada tiga hal yang menjadi closing statement saya. Yang pertama bahwa peraturan sudah ada, regulasi sudah ada gitu ya. Yang kedua, dampak rokok ini itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Coba panjenengan semuanya bisa browsing dampak rokok dan biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk menanggulangi penyakit akibat rokok ini puluhan triliun ya, mungkin ya puluhan triliun ya. Nah, oleh karena itu kalau kita hari ini tidak bersama-sama untuk menyadari bahwa ini ada masalah terkait dengan dampak rokok ini, maka jangan disalahkan ketika nanti anak-anak cucu kita itu sakit-sakit karena akibat rokok ini semakin banyak gitu. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama untuk membuat pondasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti pondasi ini menjadi contoh generasi kita, mulai dari diri kita sendirilah. Saya juga merokok Mbak Lia ya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merokok di depan wanita, tidak merokok di depan anak-anak, tidak merokok di rumah, dan semaksimal mungkin untuk tidak merokok di tempat-tempat yang dilarang. Itu ternyata berat banget itu Bang. saya merasakan berat banget gitu ya. Wis wayahe kudu ngerokok ternyata gak oleh tuh. Wis berat banget. Karena tapi saya berpikir kalau enggak dari diri saya, kalau enggak dari yang kecil-kecil ini kita lakukan, nanti anak-anak kita nyuntuh kita. Wong bapakku yang ngerokok sembarangan kok aku enggak oleh itu. Kalau hal ini enggak kita lakukan sekarang, ya saya selamanya enggak akan yakin kalau perda ini bisa maksimal gitu.
0: Oke. Cukup Pak Juri atau mau ada yang tambahkan?
1: Saya rasa cukup. Sekali lagi ayo kita menjadi teladan untuk diri kita sendiri, teladan untuk masyarakat kita, sehingga kesehatan masyarakat yang kita dambakan ini akan bisa tercapai secara maksimal.
0: Oke, ya. Terima kasih Pak Juri atas insight barunya, ilmu barunya juga, wawasan barunya. Terima kasih banyak untuk pendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin Juri. Ini juga menjadi informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat ya pendengar ya, terkait peran masyarakat dalam mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok. Pak Juri, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Mbak Celia.
0: Oke, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di program Beranda Asta Cita. Setelah ini kita hadirkan untuk informasi dari Warta Berita Daerah Info Prima. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Info Prima edisi Jaring Jawa Timur 58 Malang. Inilah Radio Republik Indonesia.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Prima. Sari berita jelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya. Gubernur Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Inilah info berita lengkapnya edisi Selasa 15 Mei 2026 bersama saya, Rayu Jafar. Kita buka kabar pertama, menjelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya lewat Si Jules. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi Si Jules atau Sistem Informasi dan Juru Sembelih Halal Syariah dan Kurbania di Hotel Aliante pada Senin lalu. Kepala KPWBI Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal di Malang Raya, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki tugas tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan syariah. Indra menyebut, pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produk hingga proses produksinya, termasuk rumah pemotongan hewan dan unggas bersertifikasi halal.
4: Pertama jelas tentu pasarnya akan lebih luas ya, karena kan masyarakat akan cenderung memilih mana sih yang halal gitu kan. Jadi kalau masyarakat tentu akan lebih yakin memilih tempat yang memenuhi secara syariat Islam juga secara legalitas. Jadi kalau sertifikasi pasti sudah dijamin dari sisi kedua hal ini. Yaitu manfaatnya itu. Yang kedua, tentu dia tidak hanya biasanya juga itu bisa kita terikat di satu RPH, rumah potong hewan. Jadi bisa dia kemana-mana, bisa dia
5: di masjid gitu.
4: Iya, bisa ikut karena kan sertifikasi beda dengan
3: Ia menilai Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim masih memiliki tantangan dalam pengembangan fasilitas halal, termasuk minimnya rumah pemotongan hewan bersertifikasi halal di sejumlah daerah. Karenanya, melalui pelatihan Si Jules, BI Malang berharap peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga rantai pasok halal sekaligus memperkuat ekosistem. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, untuk tingkatkan minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusif Kota Batu, hadirkan inovasi Siboling dan Babiku. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disperpusif Kota Batu Abdul Rais mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Salah satu program yang dijalankan adalah Siboling atau Perpustakaan Keliling. Program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan, tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
7: Jadi kita kan ada program ya, di Perpusda kita itu ada, di samping kita punya Perpusda, kita juga punya program-program yang sifatnya adalah jemput bola lah gitu ya, untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Ada dua, ada program namanya Siboling. Siboling itu sebenarnya sederhananya adalah ada perpustakaan keliling, tapi kita semacam kombinasikan dengan ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya bercerita, bertutur, begitu, di dalam proses keliling itu.
6: Selain Siboling, Disperpusif Kota Batu juga memiliki program Babeku. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Melalui inovasi tersebut, Disperpusif Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Kota Batu juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi semua kalangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan pemerintah Kabupaten Malang gelar diskusi multi-stakeholder bahas peran sektor usaha untuk kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Berikut informasi selengkapnya.
1: Intervensi kolaboratif lintas sektor berpotensi memengaruhi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Topik ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder penguatan kontribusi sektor usaha dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan kebun gizi. Asiswanto, Project Manager Patiru Malang, menyebut bahwa kebun gizi berfungsi sebagai sumber pangan mandiri. Tempat ini juga menjadi pusat edukasi nutrisi masyarakat. Namun, peran sektor usaha juga diperlukan untuk berkolaborasi mendukung kebun gizi yang berkelanjutan. Sektor usaha memiliki peran strategis tidak hanya secara ekonomi tetapi secara sosial. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hadir pula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4 perwakilan kepala desa turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Desa Sananrejo, Kedok Wetan, Kidang Bangan, dan Sukolilo. Kader desa dari keempat wilayah juga ikut berpartisipasi. Termasuk Yayasan Edu Farmer Internasional mengirimkan wakil serta 5 perwakilan sektor usaha. Pasalnya, tantangan kesehatan ibu dan anak masih memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
5: Pantauan dan rujukan Bu Milkisti di desa. Jadi alhamdulillah semua desa sudah memiliki ini, di mana sebenarnya SOP ini dibangun bukan sesuatu yang baru, tapi itu praktek-praktek yang sudah berjalan. Ketika ada sekian praktek, kemudian kita pilih praktek terbaik di desa itu dan kemudian ditetapkan dalam perkades ini.
1: Diskusi ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktik konkret untuk kolaborasi berkelanjutan. Tujuan diskusi ini juga sekaligus memperkenalkan program Desa Sehat. Kegiatan ini memetakan potensi dukungan dari dunia usaha dan hasil yang diharapkan berupa peta potensi tersebut untuk mendukung kesehatan anak di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan dari Tetap Udara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
8: Baik, terima kasih Ayu. Pendengar dan pemirsa, ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat pun telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Kita ikuti laporan Yusron Al-Fatah berikut ini.
9: Ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Magetan dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan tenang tanpa khawatir kekurangan stok ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Sunakan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan, potensi ketersediaan hewan kurban di wilayahnya tahun ini cukup melimpah. Jumlah ternak yang tersedia diperkirakan mencapai 10.000 ekor sapi, 14.000 ekor kambing, serta 10.000 ekor domba. Menurutnya jumlah tersebut lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan kurban pada tahun sebelumnya. Pada Idul Adha 2025, Nur Haryani menyebut total hewan kurban yang digunakan masyarakat Magetan tercatat sekitar 20.000 ekor, terdiri dari 3.000 sapi, 14.000 kambing, dan 3.000 domba. Di sisi lain, pengawasan lalu lintas ternak juga diperketat sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke Magetan diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan serta izin masuk resmi.
10: Kecukupan insya Allah cukup meskipun populasi kita turun, tapi untuk mencukupi kecukupan korbannya insya Allah cukup. Jadi kita kemarin mendata potensi itu kan sapi kita kalau yang untuk korban masih ada di angka 10 ribuan masih. Maksudnya stoknya tersedia. Angka kecukupan masih aman, masih aman. Kita masih di angka sapi, potensinya masih 10.000, kambing 14.000 sama, dombanya ada 10.000 aja.
9: Selain memastikan ketersediaan stok, di Sunakan Magetan juga melakukan berbagai langkah antisipasi menjelang Idul Adha. Salah satunya dengan menerjunkan tim kesehatan hewan atau KESWAN ke kandang beternak hingga pasar hewan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi ternak kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan syariat Islam. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan secara berkala setiap tahun menjelang pelaksanaan kurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
8: Reporter Eka Wulan mengabarkan, peternak hewan kurban di Ponorogo memiliki sapi sultan yang siap dipinang saat momentum Hari Raya Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, simental, limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
12: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
11: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
13: Ini sedang lihat-lihat sapi ini di peternakan di Wagir gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah, bagus lah.
11: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Pendengar dan juga pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
14: Terima kasih, Nindik. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis artificial intelligence atau AI. Berikut laporan Anik Hasanah.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis artificial intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri seminar nasional, workshop perumah sakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 di Surabaya. Menurut Khofifah, perkembangan teknologi kedokteran harus diikuti peningkatan kualitas layanan rumah sakit agar semakin kompetitif. Selain itu, penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN juga perlu terus ditingkatkan di sektor alat kesehatan.
16: Format-format pertemuan seperti ini bertemu dengan para pelaku industri alkes ini menjadi penting untuk saling aktif bersama. Karena layanan kesehatan kita harus semakin berkualitas dan tentu layanan kesehatan kita harus semakin kompetitif. Layanan kesehatan kita harus memberikan keunggulan-keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang masing-masing rumah sakit bisa berfasilitas khairat. Ya, kira kita.
15: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Wilayah Jawa Timur, Dr. Bangun Tapsila Purwaka mengatakan, Hospital Expo tahun ini menjadi sarana bagi rumah sakit untuk mengetahui perkembangan alat kesehatan dan teknologi medis terbaru.
17: Penekanannya Hospital Expo lebih ke arah pameran teknologi kesehatan yang sekarang ada di Indonesia. Biasanya beberapa membawa alat-alat kesehatan, alat-alat berat yang diupayakan pada mutakhir, apalagi kaitannya dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit itu harus sekarang berbasis kompetensi.
15: Seminar Nasional, Workshop Perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 mengusung tema Transformasi Rumah Sakit Mempertahankan Eksistensi di Tengah Era Regulasi Baru. Acara ini diikuti pelaku industri alat kesehatan, tenaga medis, hingga pengelola rumah sakit dari berbagai daerah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
14: Pendengar Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, sayangkan kasus penangkapan dua jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional menuju ke Gaza, Palestina. Berikut laporan Faiz Putra.
18: Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya buka suara soal ditangkapnya jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang sedang menuju ke Gaza, Palestina, Senin 18 Mei lalu. Melalui Ketua AJI Surabaya Andri Yuris saat ditemui RRI Surabaya Selasa 19 Mei 2026 menyayangkan terjadinya hal tersebut. Ia menilai jurnalis yang meliput di zona konflik sudah seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Menurutnya, dalam situasi kompleks ini, dirinya mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomasi melalui berbagai kanal untuk menyelamatkan nasib dua jurnalis yang disandra oleh militer Israel.
19: Ini satu kejadian yang memang sangat disayangkan karena kita tahu rentetan kejadian atau peristiwa pembunuhan, kekerasan yang dialami oleh para jurnalis yang selama meliput di Palestina dan banyak di antara jurnalis yang sudah meninggal gara-gara meliput isu di Palestina. Seperti yang kita tahu sebenarnya kalau wartawan ketika dia bekerja di zona konflik dia dilindungi oleh hukum internasional. Jadi dia punya hak untuk meliput di sana. Saya pikir yang perlu kita dorong adalah pemerintah Indonesia harus aktif. Mereka harus menggunakan semua kanal-kanal diplomasi. Walaupun kita tahu Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, saya pikir pemerintah Indonesia wajib menggunakan berbagai cara untuk membebaskan rekan-rekan jurnalis yang ditahan di sana.
18: Beberapa langkah yang telah dilakukan AJI sejauh ini diantaranya telah berkoordinasi dengan International Federation of Journalists atau IFJ atau Federasi Jurnalis Internasional membahas langkah ke depan untuk mengevakuasi kedua jurnalis tersebut. Sebelumnya, dua jurnalis yang ditangkap militer Israel, diantaranya jurnalis Republika Bambang Naroyono dan Todi Badai dalam pelayaran Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menuju Gaza, Palestina. Hingga berita ini disiarkan, masih belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dua jurnalis tersebut belum bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana kabar terakhir mereka. Faiz Putra melaporkan.
14: Pendengar, guna meningkatkan literasi dan kosakata, anak disabilitas tunarungu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran. Farida Kusnia melaporkan.
20: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu. Aplikasi itu bernama PENS Syarat AI. Saat di SLB B Negeri Karya Mulia, Surabaya, dosen program studi teknik telekomunikasi, PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari mengatakan, aplikasi ini bertujuan meningkatkan literasi dan kosakata siswa SDLBB tunarungu tingkat pemula.
21: Untuk adik-adik yang kebutuhan khusus tentunya yang tunarungu khususnya itu bisa lebih untuk bisa menambah untuk pemahaman lagi untuk kosakata untuk bisa membantu mereka dalam menambah literasi depannya.
20: Sementara itu, guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia, Surabaya, Sriyati bersyukur anak didiknya tertarik dengan aplikasi PEN Syarat AI.
22: Anak-anak tertarik meskipun kurang sabar ya untuk mempraktekkan ini. Mudah-mudahan ke depannya si kakak-kakak bisa memperbaiki kekurangan karena ya kurang sabar ini anak-anak. Terus menarik juga untuk anak kelas kecil tadi, karena kayak seperti apa ya, model baru gitu.
20: Guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya Sriyati mengatakan perhatian para akademisi kepada siswa SLBB cukup besar, termasuk perhatian pemerintah kota Surabaya kepada siswa SDLBB Tunarungu selama ini. Farida Usnia melaporkan.
14: Pendengar, informasi selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. KONI Jatim meminta IPSI meningkatkan perolehan medali di PON 2028 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menyambut baik komitmen IPSI Jawa Timur yang akan menggelar kegiatan selevel kejurprof secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut dinilai positif untuk membangun atmosfer kompetisi dan pembinaan prestasi secara berkelanjutan. Menurut Nabil, pelaksanaan kejurcap dan kejurkot juga harus diperkuat di seluruh daerah. Dengan demikian, atlet yang tampil di tingkat provinsi benar-benar merupakan hasil seleksi pertandingan yang kompetitif. Dalam evaluasinya terhadap prestasi PON, Jawa Timur dinilai masih perlu meningkatkan capaian medali emas. Ia menyebut hasil yang diraih dalam beberapa PON terakhir belum menunjukkan dominasi Jawa Timur di cabang olahraga pencak silat.
3: Si Jatim berjanji sekurang-kurangnya akan melaksanakan kegiatan selevel ini sebanyak 4 kali dalam setahun. Dan ini buat kami sesuatu yang sangat membangun kondusivitas prestasi. Tinggal bagaimana sekarang penguatan-penguatan di kejurcap, kejuaraan kabupaten kota, kejurcap atau kejurkot ya. Kejuaraan itu sehingga yang dipesertakan di sini adalah mereka yang benar-benar hasil seleksi di sana berdasarkan pertandingan, bukan berdasarkan penunjukan. Gitu. Nah, bayangkan saja nih, PON Jabar 3 emas, PON Papua 1 emas, PON Sumut 2 emas. Artinya kan tidak

0: Sama, silakan Haryo.
1: Baik, terima kasih Celia. Reporter Karyantoni mengabarkan hama wereng ancam hasil panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman padi. Berikut informasi selengkapnya.
2: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5 hingga 6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
3: Produk Corteva itu tidak cuma angka sawan topat yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya wakil, Pak. Termasuk yang paling murah di Jember itu Brotus, Pak. Jadi dengan, kalau tahu obat rumput yang umpuk, ya, oke, Pak.
2: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, sosialisasi konsumsi pangan lokal berbasis B2SA digelar di SMA Negeri 1 Sumenep. Kegiatan ini menjadi upaya edukasi untuk mendorong pola makan sehat sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Berikut laporan Rukaya Zain.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Kota Sumenep terus mendorong penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal melalui program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman B2SA berbasis pangan lokal yang digelar di Aula Said Abdullah Hall SMA Negeri 1 Sumenep. Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP Kecamatan Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan program ini bertujuan memperkuat pemanfaatan potensi pangan lokal agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pangan. Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya lokal yang melimpah mulai dari hasil pertanian, perkebunan, biofarmaka, hasil laut, hingga hasil hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan maupun non-pangan. Menurutnya, konsep konsumsi pangan yang diterapkan mengacu pada pola B2SA. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan pola makan sehat untuk mendukung masyarakat yang aktif dan produktif.
6: Penggunaan bahan pangan lokal untuk konsumsi B2SA ini sangat direkomendasikan, pertama karena ketersediaannya melimpah sehingga harganya lebih murah atau lebih terjangkau. Kemudian proses produksinya juga lebih ramah lingkungan dan juga bernilai gizi tinggi serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat baik dari sisi produsen maupun juga konsumen, dan yang pasti jika kebutuhan pangan dapat terpenuhi di suatu daerah, maka kita dapat lebih mudah mencapai kemandirian atau kedaulatan pangan.
5: Deli menambahkan berbagai komoditas lokal seperti kacang kayu, koro pedang, hingga sorghum memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik dalam bentuk olahan tradisional maupun modern. Melalui pemanfaatan pangan lokal diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.
4: Pendengar pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Ayu. Baik, terima kasih Ririn. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020.

0: Corona.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
2: Jelang keberangkatan Tanah Suci, sebuah calon jemaah haji CCH Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Zahri Ahmad, salah satu CCH asal Kota Kediri. Ia mengaku pada saat ini berada di kloter 115 dan sudah mendapatkan himbauan dari ketua rombongan untuk rombongan 2/7 akan memiliki warna kuning sebagai penanda koper besar. Selain itu juga akan mengenakan hasduk warna biru bertuliskan rombongan haji Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
3: Nanti ada lagi setelah koper ini pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi seperti kartu nusuk, gelang, kemudian living cost-nya, itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini pas memang koper ini. Kalau yang lain-lain, kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu. Kalau dulu sebelum tahun-tahun yang sebelumnya kartu nusuk. Kartu nusuk itu pengambilannya di sana, di Arab Saudi ya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri, Basarudin mengatakan bahwa semua koper telah diambil oleh Pak CCH secara lengkap. Bahkan secara total, CCH di Kota Kediri ini tergabung dalam kloter 115.
4: Ketua regu, kebetulan saya ada di regu 7, rombongan 2/7, itu sudah koordinasi setiap koper besar, nanti untuk kebetulan rombongan 2 ini warnanya kuning, 7 warnanya kuning. Terus ada hasduk warnanya biru, tulisannya nanti rombongan haji Kota Kediri, rombongan 2, 7 Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
2: Lebih lanjut, peserta dimengimbau kepada para CCH ini untuk mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi dengan harapan pelaksanaan ibadah haji warga Kota Kediri bisa terlaksana dengan lancar. Ayu Citra melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Rahayu Japan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima. Jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Rahayu Japan.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Benarnya terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Area Surabaya. Kita hadirkan untuk informasi ketongan ya, cuaca ataupun trafik lalu lintas di kota Surabaya dan sekitarnya. Sampai nanti pendengar ya, di jam 8 malam pendengar ditemani oleh Celia Cahyani. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Besiri bin Amdon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Margodadi 3, nomor 94 RT 05 RW 07 Kelurahan Kundi, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 786/P/2026/PA.SBY antara Sahira binti Mat Naji sebagai penggugat dan Basiri bin Andon sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Benar informasi di Kentongan sore hari ini ya dari Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi yang mengumumkan bahwa pendengar peringatan atau perkiraan cuaca di kota Mekah dan sejumlah tempat suci selama puncak haji 2026 ini hari pertama puncak haji jatuh pada 1 Dzulhijjah hingga nanti hari-hari tarwiyah pada 8 Dzulhijjah pendengar ya. Dan di hari tersebut cuaca di Mekah dan sejumlah tempat suci diperkirakan mengalami panasnya ekstrim dengan langit yang cerah dan sedikit berawan. Lalu juga pendengar ya, suhu udara yang ada di sana ini berkisar 44 hingga 47 derajat Celcius, sementara untuk suhu terendah akan berkisar 28 hingga 31 derajat Celcius dengan level kelembapan berkisar 10 hingga 40% pendengar. Hal ini juga disampaikan selama kunjungan inspeksi pada Senin ya untuk menilai kesiapan operasional NCM di Mekah dan tempat-tempat suci yang ada di sana pendengar ya, dan menegaskan bahwa kesiapan dari NCM tersebut untuk musim haji tahun ini melalui sistem operasional terpadu yang didukung oleh teknologi canggih dan personil nasional tentunya pendengar ya, yang secara berkualitas. Itu informasi untuk sore hari ini pendengar ya di Kentongan.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan foto di media sosial yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCI. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Laporan terkini.
3: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini sore hari ini, laporan terkini dari menjelang untuk Idul Adha pendengar ya, tahun 2026. Aktivis di Kediri menilai penggunaan besek jadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Informasinya disampaikan Ana Kusuma, silakan Ana.
4: Ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, masih menunggu untuk informasi dari Ana Kusuma. Kita coba kembali.
4: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau Pada 1447 Hijriah, aktivis lingkungan di Kediri mulai mendorong masyarakat serta panitia kurban untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam proses pendistribusian daging kurban. Langkah ini benar dinilai penting di tengah persoalan darurat sampah yang juga masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Dan salah satu alternatif yang didorong yakni penggunaan besek bambu dan juga wadah berbahan alami lainnya sebagai pengganti kantong kresek yang selama ini masih mendominasi pembagian daging kurban kepada masyarakat. Dari keterangan aktivis di Kediri dari Koordinator Forum Kali Brantas, Chandra Iman Asrori, kepada RRI mengatakan bahwa untuk penggunaan besek bambu ini sendiri dinilai jauh lebih ramah lingkungan sekaligus juga dapat menjadi solusi untuk menekan timbulan sampah plastik di momentum Idul Adha. Selain itu, Bregar, menurutnya harga kantong plastik yang saat ini juga masih cukup tinggi membuat penggunaan besek juga dapat menjadi pilihan alternatif yang jauh lebih bijak. Dan namun demikian, Chandra juga mengingatkan bahwa untuk penggunaan bahan alami ini tidak cukup apabila masyarakat juga masih belum memiliki kesadaran untuk memilah sampah setelah digunakan. Ditegaskan juga bahwa besek yang berbahan organik ini nantinya tetap harus dipilah atau dipisahkan dari sampah anorganik maupun juga sampah residu agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan sampah. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Koordinator Forum Kali Brantas, Chandra Iman Asrori.
5: Penggunaan besek ini sangat bagus sekali untuk mengganti penggunaan kantong kresek dan jangan lupa pasca penggunaannya untuk dipilah. Jadi sampah besek masuk ke organik, jangan dicampur dengan anorganik dan residu. Karena memang biasanya banyak sekali orang pindah ke alternatif lain, dalam hal ini yang alami, tapi ternyata mereka di akhir mencampur sampah. Itu menjadi satu masalah juga karena di tahun 2030 ini tidak ada lagi pembangunan TPA, maka dari itu TPA yang ada di Indonesia sekarang sedang mencari solusi alternatif bagaimana bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA, mulai dari sampah organik, anorganik, dan juga residu.
4: Ya, Bergar, selain memiliki nilai ramah lingkungan, penggunaan besek bambu juga dinilai berpotensi untuk memberikan dampak ekonomi bagi para perajin lokal. Dan besek ini juga dinilai masih mudah ditemukan serta diproduksi oleh masyarakat di berbagai daerah. Namun demikian, Chandra juga mengakui untuk harga besek yang relatif jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan kantong kresek, ini masih menjadi tantangan juga dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan wadah yang alami. Karena itu diharapkan juga dalam hal ini pemerintah dapat memberikan dukungan melalui subsidi pembelian besek dari para perajin lokal maupun juga memberikan kebijakan yang mendorong penggunaan wadah ramah lingkungan ini saat di momentum Idul Adha 2026, terutama saat pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Demikian, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih laporan Ana Kusuma. Pendengar, kita melanjutkan perjalanan untuk Surabaya sore ini.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait informasi DPRD Surabaya ajak warga perkuat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Celia. Baik, pendengar, menjelang Hari Kebangkitan Nasional yang akan diperingati secara serentak besok 20 Mei, ada sejumlah harapan yang dikemukakan DPRD Kota Surabaya. Dalam keterangannya kepada RRI siang tadi, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fatoni ini berharap agar Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa. Dan menurutnya kemandirian bangsa harus terus dibangun di tengah dinamika politik, geopolitik global yang memang semakin kompleks. Dan ia juga menilai ketahanan pangan maupun ketahanan energi masih menjadi faktor penting agar Indonesia tetap mampu bertahan dalam persaingan global. Dan ia menyebut pemerintah saat ini sendiri sudah ada di arah yang tepat dalam membangun ketahanan bangsa, dan menurutnya dukungan rakyat akan menjadi hal penting agar Indonesia tidak mudah untuk dipengaruhi kepentingan negara lain, dan juga persatuan dan kesatuan masyarakat serta kekuatan bangsa juga dinilai harus diperkuat.
3: Di momen Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, ya, saya berharap menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa untuk bersatu padu, bergotong royong, membangun kemandirian bangsa, ya. Karena di tengah situasi geopolitik global hari ini dan pergeseran arah politik global, bangsa yang mampu menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi itu insya Allah akan tetap menjadi sebuah bangsa yang akan bertahan di percaturan geopolitik global. Nah, hari ini pemerintah sudah berada pada arah yang tepat untuk membangun ketahanan sebuah bangsa. Jadi tentu tanpa dukungan dan doa dari rakyat, kekuatan kita sebagai sebuah bangsa tentu akan melemah dan berpotensi menjadi medan operasi kepentingan negara-negara lain yang sedang berkompetisi untuk menjadi kekuatan utama dunia. Nah, kita memiliki sejarah panjang.
2: Ya, dan Fatoni sendiri juga mengajak bahwa generasi muda meneladani semangat persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa, dan berharap agar anak muda Surabaya tidak lagi terlibat dalam hal-hal yang negatif dan lebih fokus pada membangun masa depan bangsa. Dan menurutnya tantangan utama saat ini juga adalah mengatasi kemiskinan maupun menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kepastian hukum bagi pelaku usaha juga perlu diperkuat agar investasi dan juga lapangan kerja terus tumbuh. Dan ia mengakui kondisi global saat ini tidak mudah meskipun dipengaruhi konflik di Timur Tengah hingga persaingan negara-negara dunia. Ia optimis mampu Indonesia mampu melewati tantangan tersebut dengan semangat persatuan dan juga gotong royong. Demikian
1: laporan. Baik, terima kasih laporan Agustin Irdiani, pendengar, ya, dari DPRD Surabaya yang ngajak warga untuk perkuat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional. Sebentar lagi kita akan hadirkan untuk renungan agama Islam, pendengar, dan tepat jam 17.21 kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua macam nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya yang tidak terhitung banyaknya. Kedua macam kenikmatan ini tidak dapat diraih dengan menggunakan harta, tidak bisa didapatkan dengan cara tipu daya, dan tidak pula dengan upaya sekeras apapun. Namun keduanya merupakan bagian dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Keduanya adalah iman dan cinta. Sebanyak apapun seseorang mencurahkan harta dan mendapatkan, dan tipu daya atau cara apapun yang dilakukan untuk dapat meraihnya, sungguh tak akan bisa mendapatkannya, sungguh tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Anfal ayat 63. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan kalian yang ada di bumi, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi, Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Iman dan cinta merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam hati para hambanya yang Allah kehendaki. Al-Hujurat ayat 7. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan mendapatkan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Juga di dalam surat Ibrahim ayat 24, tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan berupa kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kita meyakini bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar nikmat iman kepadanya. Iman itulah yang menjadikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian serta aku ridhoi Islam sebagai agama. Juga dalam surat Ali Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah telah mengutus sebaik-baik Rasul untuk kita. Dia mengutusnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Agama yang benar itu dapat mengalahkan yang lainnya yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, tidaklah pernah aku biarkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah melainkan hal itu telah aku perintahkan kepada kalian, dan tidaklah aku biarkan sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari Allah melainkan aku telah melarang kalian darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lihat untuk informasi cuaca sore hari ini, pendengar ya, di kota Surabaya dan sekitarnya. Ini berlaku sampai nanti di jam 19.30, pendengar ya, ada informasi dari BMKG, akan terjadi hujan dengan intens sedang sampai dengan lebat, pendengar. Dan untuk wilayah yang terdampak ini, kalau di kota Surabaya, pendengar, di Kecamatan Karangpilang, Wonocolo, Rungkut, Wonokromo, Tegal Sari, Sawahan, Genteng, Gubeng, Sukolilo, lalu juga Tambaksari, Simokerto, Wiyung, Duku Pakis, Kenjeran, pendengar, Mulyorejo, Sukomanunggal, dan Asemrowo dan Sambikarap. Untuk di luar kota Surabaya, pendengar ya, di Jawa Timur tetap ada di Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto, pendengar. Lalu juga ada di daerah Jombang, Kabupaten Tuban, Gersik, Lamongan, Bangkalan, dan juga Kota Blitar ya, yang berpotensi meluas. Nah, ini berlaku sampai nanti, pendengar ya, di jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nanti kita akan update lagi, pendengar ya, untuk informasi cuaca di Kota Surabaya dan juga wilayah

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Ulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Mendengar informasi untuk di Surabaya sore ini ya, dari Dinas Pendidikan Jawa Timur mendengar yang menyiapkan kuota khusus melalui beasiswa sekolah swasta bagi calon murid yang tidak diterima untuk di SMA, SMK, dan SLB di negeri mendengar ya, dalam penerimaan nanti murid baru SPMB 2026. Nah, ini juga dari Kepala Dinas Jatim yang menyampaikan bahwa langkah tersebut akan dilakukan lewat kolaborasi dengan sekolah swasta sebagai solusi untuk keberlanjutan pendidikan para murid dengan daya tampung sekolah negeri yang sangat terbatas ya, dan menjelaskan bahwa beasiswa sekolah swasta ini untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB itu nantinya ada yang berupa beasiswa penuh maupun juga bantuan potongan biaya pendidikan. Sementara soal tahapan SBMB 2026 dari Dinas Pendidikan Jatim juga mengubah urutan pendaftaran jalur domisili yang ditetapkan pada tahap pertama untuk menggeser jalur afirmasi yang kini menjadi tahap kedua. Lalu untuk terkait seleksi SMA Taruna, pihaknya juga memastikan sudah selesai dilakukan lebih awal karena membutuhkan rangkaian tes fisik hingga akademis yang panjang pendengar. Itu yang kabar terbaru pendengar ya, untuk adik-adik ataupun para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke negeri tapi belum bisa, akan ada disiapkan untuk beasiswa tersebut.

Pendengar, pernahkah Anda duduk bersama di atas tikar mengelilingi satu nampan penuh makanan dan merasakan hangat bukan dari hidangannya, tapi dari orang-orang di sekitar Anda? Di Papua, ada tradisi bakar batu. Batu dipanaskan, makanan dimasak, dan seluruh kampung berkumpul. Di Minangkabau, ada makan bajamba. Duduk melingkar, berbagi satu hidangan, tanpa sekat, penuh rasa hormat. Di Jawa, nasi bancakan mengajarkan bahwa makan bukan sekadar kenyang, tapi tentang syukur dan kebersamaan. Dari berbagai penjuru Nusantara, cara kita mungkin berbeda. Namun satu hal tetap sama. Di atas satu nampan, perbedaan melebur dan kebersamaan lahir. Karena Indonesia, satu nampan bukan sekadar wadah makanan, melainkan satu hati.

Pendengar masih di Surabaya sore ini, masih ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 19 waktu Indonesia bagian Barat mendengar ya. Nah, kini terkait heboh dan juga banyak diperbincangkan di media sosial terkait minyak goreng ya. Dan ini ada minyak goreng yang sudah tidak layak pakai atau kadaluarsa ya pendengar ya. Nah, minyak goreng ini pendengar ya yang kita tahu adalah merupakan salah satu bahan yang selalu digunakan untuk mengelola masakan. Namun, apakah minyak goreng bisa kadaluarsa? Nah, pastinya juga kita perlu mengenali hal tersebut pendengar ya supaya olahan masakannya itu tetap nikmat dan layak untuk disantap. Nah, setiap rumah tangga tentunya pendengar ataupun juga restoran dan lain sebagainya itu memiliki stok minyak goreng termasuk dengan bahan makanan-makanan yang lainnya. Banyak menu makanan yang diolah ya tentunya menggunakan minyak goreng termasuk gorengan, tumisan dan juga sambal pendengar ya. Nah, seperti apakah masakan yang ataupun minyak yang memiliki masa kadaluarsa? Biasanya itu juga kebiasaan menyimpan stok bahan makanan itu membuat kita lupa pendengar ya untuk berapa lama minyak yang belum dibuka itu tersimpan. Nah, ini pendengar ya, kalau yang kita ketahui biasanya kita menyimpannya, menyetoknya agak banyak untuk minyak goreng, gula dan lain sebagainya. Nah, daya tahan dari minyak itu sendiri pendengar hanya berkisar 2 hingga 3 bulan itu sejak dibuka segelnya. Dan ada cara-cara atau ciri-ciri pendengar ya minyak yang dimana itu sudah kadaluarsa. Yang pertama adalah berubah warna. Nah, minyak goreng ini biasanya pendengar ya kalau sudah terlama disimpan atau kemasannya sudah dibuka itu akan berubah warna ya. Biasanya warnanya kuning kemasan, namun minyak yang sudah tidak bagus itu memiliki warna yang keruh dan lebih gelap pendengar. Lalu kedua, baunya tidak sedap pendengar atau bau tengi ya. Nah, biasanya minyak goreng itu tidak memiliki bau yang menyengat, namun ya minyak goreng yang sudah memiliki bau yang tidak sedap itu sebaiknya tidak digunakan karena akan mempengaruh pada rasa ataupun olahan masakan pendengar ya. Yang selanjutnya adalah muncul kristal putih pendengar. Ini juga perlu diketahui ya bahwa munculnya kristal putih itu adalah perubahan suhu dari udara di tempat penyimpanan. Nah, ini juga mempengaruhi kualitas minyak goreng, dan campuran warna putih itu mirip kristal yang muncul pada minyak yang menandakan kualitasnya itu juga sudah turun. Nah, akan tetapi pendengar ya, masih bisa menggunakan dan masih aman untuk kesehatan, bisa memanaskan minyaknya untuk membuat jernih kembali. Itu masih bisa dibuat pendengar ya, atau dipanaskan terlebih dahulu minyaknya dan diambil untuk yang putih-putih atau bisa disisihkan terlebih dahulu. Lalu juga yang terakhir adalah lebih kental. Nah, minyak goreng yang terlalu lama disimpan pendengar ya itu akan menyebabkan dari minyak tersebut itu menjadi lebih kental, dan minyak yang berkualitas bagus akan memiliki konsistensi yang lebih cair. Nah, minyak kadaluarsa ini pendengar ya sejatinya tidak akan membunuh atau membuat Anda sakit ya, namun pengaruhnya itu paling kuat adalah terhadap rasa makanan yang nantinya akan ada atau nantinya akan berubah takutnya ya. Jadi kalau minyak itu tidak ada baunya tadi, lalu juga rasanya kalau misalnya sudah tidak baik itu jangan, pokoknya dari baunya dulu terlebih dahulu pendengar ya, itu yang bisa diketahui ya supaya tidak merubah rasa makanan. Lalu juga ketika sudah mulai ragu minyak gorengnya dengan jumlah ataupun hal yang tadi saya sebutkan, tanda-tanda yang di atas, sebaiknya jangan dipakai pendengar ya. Nah, itu lebih baik beli yang baru atau dibuang saja, atau memang harus dipakai secepat mungkin pendengar ya kalau kemasannya sudah dibuka.

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Hulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, kita ngobrol di Surabaya sore ini kalau tadi terkait minyak, pendengar ya, kita juga harus perhatikan bahan makanan tersebut ya. Nah, ini kombinasi makanan yang dijamin untuk bikin kita tuh tidak lapar tengah malam, pendengar ya. Kalau merasa cepat lapar atau sering kali soal porsi makanannya ya, yang dimana ini juga harus dijaga, dan dalam pola makanan sehari-hari itu orang-orang itu mengejar rasa kenyang lalu juga tidak memperhatikan kandungannya seperti apa. Nah, ini ada beberapa makanan yang bisa dikombinasikan ya, supaya kita tuh kenyangnya agak lama, seperti telur dan alpukat ya. Itu juga bagus pendengar, karena kaya akan protein, lalu juga ada omega 3, lalu juga alpukat itu mengandung lemak sehat dan serat ya, dan kombinasi dari makanan tersebut itu memperlambat pencernaan dan menjaga energi tetap stabil. Lalu ada ayam dan sayur hijau, ini juga pendengar ya. Protein dari ayam itu dipadukan dengan serat dari sayuran seperti bayam ya. Ini menciptakan menu seimbang ya, yang mengenyangkan ya. Ayam ini juga terutama bagian dada yang dikenal mengandung protein yang rendah kalori. Nah, ini juga bagus pendengar, karena menunjukkan bahwa mengkonsumsi sayur yang secara teratur itu dapat menurunkan resiko penyakit tertentu ya.

0: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Masih kita ngobrol tentang makanan tadi ya, pendengar ya, yang bisa dikombinasi supaya kenyangnya tuh lebih lama. Kalau tadi ada buah pir dan almond, lalu juga ada salmon dan juga nasi merah. Nah, salmon ini yang kita tahu, pendengar ya, yang jelas banyak kaya protein dan juga asam lemak omega 3. Sedangkan untuk nasi merah ini mengandung serat dan karbohidrat kompleks, pendengar. Nah, tambahan dari sayur seperti brokoli, asparagus, dan buncis itu untuk meningkatkan volume dan nutrisi. Lalu yang kelima adalah daging ayam dan ubi jalar ya. Nah, ini juga proteinnya yang ada di sana dari ayam dan ubi jalar itu membuat menu sesederhana tersebut dia tetap efektif dan menjaga rasa kenyangnya itu lebih lama. Baik dihaluskan atau dipanggang, ubi jalar itu dapat membantu kenyang lebih lama karena kandungan seratnya. Selain itu juga untuk membuat daya tahan kulit pada ubi jalar itu sebaiknya tidak dibuang karena kaya akan serat. Jadi boleh langsung dimakan tuh, pendengar ya. Tapi dicuci dulu, yang jelas dimasak dengan baik, pendengar, itu kalau kita menggunakan daging ayam dan juga ubi jalar.

pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kalau tadi kita bahas tentang makanan-makanan yang bisa membuat kenyang agak lebih lama, pendengar ya, yang penting adalah menggabungkan antara protein, serat, lemak sehat dalam satu wadah makanan ya. Dan itu sederhananya supaya kita menjaga rasa kenyangnya ya. Sebaliknya kalau makanan tinggi gula ataupun karbohidrat olahan itu cenderung cepat dicerna sehingga rasa laparnya datang lebih cepat. Nah, harus pandai-pandai nih pendengar yang memilih ya. Ada tadi salmon, lalu juga ada telur, alpukat, ayam dan sayur hijau, pir dan juga almond ya. Lalu juga ada apalagi ya, banyak nih sebenarnya pendengar ya, tuna dan mentimun itu juga menjadi salah satu kombinasi makanan yang pas untuk kita membuat setiap harinya nutrisinya lengkap dan pastinya kenyang ya. Nggak gampang lapar, nggak gampang cari yang namanya cemilan. Itu yang paling penting ya. Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Sebelum kita hadirkan untuk mimbar agama Katolik ya, ada satu lagu pendengar dari Bondan yaitu Keroncong Protol.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zaroti Jana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Ilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah.
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isargas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
8: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatur Aren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya. Ya. Ya.
15: Kalau ibu sendiri,
16: nanti kita saya jualan nasi uduk.
15: Oh, jualan nasi uduk.
16: Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Selain ini kita hadirkan untuk mimbar agama Katolik mendengar dengan tema kasih Tuhan bagi umatnya yang tak sempurna. Akan disampaikan oleh Romo Koin ya pendengar ya. Dan tentunya nanti setelah ini Surabaya Malam ini akan ditemani oleh Dio Pratama. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Romo Yetva Softiming Letsoin SVD, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Kasih Tuhan bagi umatnya yang tak sempurna. Baiklah, sebelum memulai renungan ini, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau masih memperkenankan kami mendengarkan sabda-Mu yang hidup dan menyelamatkan. Di tengah kelemahan, kegagalan, dan dosa-dosa kami, Engkau tidak menjauh dari kami. Engkau tetap datang menghampiri seperti Engkau datang kepada Simon Petrus di tepi danau. Engkau tidak memandang masa lalu kami, tetapi melihat hati kami yang rindu kembali kepada-Mu. Maka pada saat ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengarkan sungguh menjadi terang dan kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Pulihkanlah kami yang terluka, teguhkanlah kami yang lemah, dan mampukanlah kami untuk semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga melalui permenungan ini kami semakin percaya bahwa Engkau tetap memanggil orang-orang yang tidak sempurna untuk mengambil bagian dalam karya kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, untuk bahan permenungan kita kali ini, saya akan membacakan Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Umat Allah yang dikasihi Tuhan, saya berharap Anda semuanya saat ini merasa bahagia, atau kalau enggak, berbahagialah, karena Tuhan Yesus menyampaikan suatu pesan yang sangat menarik untuk kita. Kalau kita cermati dengan baik, ada episode yang menarik dari Injil tadi, yaitu dialog atau percakapan yang sangat emosional antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Tapi sebelum ke dialog itu, kita tahu bahwa beberapa kali sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dalam narasi Injil tadi, 7 orang murid berkumpul dan mereka kembali
pada kehidupan awal sebelum mengikuti Yesus, yaitu sebagai nelayan. Ingat, Petrus itu pebisnis ikan yang piawai. Demikian pula Yakobus dan Yohanes, ayah mereka juga pengusaha ikan. Keluarga mereka cukup berada dan dari kalangan yang terhormat. Mereka akhirnya kembali kepada kehidupan sebelum mengikuti Yesus. Jadi keadaannya sudah berubah. Pengalaman mereka mengikuti Yesus dan menyaksikan peristiwa yang hebat sudah jadi lembaran hidup yang mesti ditutup. Ya, bisa diceritakan kepada orang banyak, tapi sudah selesai, sudah tamat. Mereka sudah tidak sempat lagi memikirkan apa itu kebangkitan atau bahkan mengingat-ingat ajaran guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Ternyata justru dalam keadaan itulah Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Tiba-tiba Yesus ada di depan mereka. Murid yang dikasihi segera mengetahui itu Tuhan. Lalu Petrus mengenakan kembali pakaiannya yang sudah dilepaskannya. Ia datang kepada Yesus. Ia mau tahu apakah Tuhan mau menerimanya kembali dalam keadaannya yang sekarang. Lalu mereka semua sarapan bersama. Mereka duduk di sana, berkerumun mengelilingi api, makan bersama dalam keadaan diam, dan pastinya mereka menatap Yesus dengan diam. Tidak ada satupun yang berani bertanya kepada Yesus. Jadi, situasinya cukup keramat dan tegang. Pasti mereka bingung bagaimana ketegangan itu dipecahkan. Dan yang paling tegang kira-kira siapa? Petrus. Dialah yang 3 kali menyangkal Yesus beberapa waktu sebelumnya. Lalu keheningan itu pecah dan jantung Petrus pasti berdebar-debar ketika muncul pertanyaan dari Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya. 3 kali Petrus menyatakan kasihnya. Dan 3 kali Yesus memberikan tugas kepada Petrus. Pengulangan 3 kali itu bukan untuk menunjukkan bahwa Kristus ragu akan Petrus, tetapi untuk menunjukkan kepada Petrus dan kepada kita semua bahwa penyangkalan 3 kali lipat itu tidak bisa dianggap sepele. Itu dosa berat, jadi harus dilenyapkan, harus dipulihkan. Mari kita bayangkan, Petrus ini orangnya sangat impulsif. Impulsif itu ngomong duluan, baru mikir kemudian. Sebelum penyalipan, ia katakan, walaupun aku mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ternyata Petrus omon-omon. Petrus berjanji palsu. Dialah yang secara gamblang menyangkal Yesus 3 kali. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah respon Tuhan terhadap Petrus. Yesus sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Dalam pertanyaannya itu, Yesus tidak bertanya begini, Simon, mengapa engkau menyangkal aku? Apakah engkau menyesali perbuatanmu? Tapi yang ditanyakan Yesus adalah, apakah engkau mengasihi aku? Satu-satunya hal yang ditanyakan oleh Yesus adalah kasih. Kasih seorang yang berdosa. Kasih seorang yang gagal, yang hancur berkeping-keping dan remuk redam. Jadi Yesus pertama-tama tidak meminta ketaatan, penyesalan, atau niat. Tetapi yang diminta Yesus adalah hati. Jika hati sudah diberikan, maka yang lainnya akan mengikuti. Dan Petrus sungguh-sungguh memberikan hatinya, maka ia dipulihkan. Dalam tradisi Jepang, ada sebuah kesenian yang disebut kintsugi. Kesenian dalam memperbaiki barang-barang pecahan. Mangkok yang pecah, pot yang pecah, keramik yang pecah. Kalau ada barang seperti ini, biasanya kita buang saja ya. Tetapi orang Jepang itu punya kesenian. Mereka kumpulkan barang yang rusak ini, kemudian mereka perbaiki. Saat mereka memperbaiki, mereka pakai lem dan pakai bubuk emas untuk menyempurnakan yang dilem tadi. Jadi, hasil akhirnya itu lebih baik dari yang aslinya,
Padahal dulunya itu adalah barang yang rusak, barang pecah belah, setelah diperbaiki dengan kesenian yang tinggi, menjadi jauh lebih indah, jauh lebih mahal. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ia hancur berkeping-keping, tapi dimampukan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Kalau kita lihat hidup kita, kita tidak jauh beda dengan Simon Petrus. Kita juga pernah gagal, pernah berdosa, jatuh bangun, terluka, penuh dengan luka, penuh dengan kepahitan. Tapi kalau Tuhan bertanya kepada masing-masing, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita? Kalau kita lihat track record kita, pasti ada titik kegagalannya. Yesus tidak peduli itu. Yang Yesus lihat adalah, apakah ada kasih, ada hati untuk dia. Kalau ada kasih untuk Yesus, maka kita seperti Petrus. Dia yang tadinya berdosa, mau kembali. Dia yang tadinya omon-omon, jadi rendah hati dan tidak sombong. Karena dia tahu track record-nya. Dia yang tadinya sangat takut, gemetar dan tidak berani, menjadi sangat berani bersaksi tentang Kristus. Mari kita menjadi Petrus yang lain. Seberapa hancurnya diri kita, seberapa buruknya kita di mata Tuhan, Tuhan tetap panggil kita untuk melayani, untuk memberikan diri, dan berkorban sesuai panggilan kita masing-masing. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Yetva Softiming Letsoin SVD, dengan tema Kasih Tuhan bagi umatnya yang tak sempurna. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Hari ini engkau kembali mengingatkan kami bahwa kasihmu lebih besar daripada kegagalan kami. Seperti Petrus yang engkau pulihkan, demikian pula kami percaya bahwa engkau tidak pernah lelah menerima dan membarui hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak tenggelam dalam rasa bersalah ketika jatuh dalam dosa dan kelemahan. Berilah kami keberanian untuk bangkit kembali kepadamu dan tetap setia menjalani panggilan kami. Semoga hati kami semakin dipenuhi kasih kepadamu, sehingga dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari, kami mampu menjadi saksi kasih bagi sesama. Berkatilah juga semua umatmu yang saat ini sedang memikul pergumulan hidupnya masing-masing. Kuatkan mereka yang sedang lemah, hiburkan mereka yang sedang sedih, sembuhkan mereka yang sedang terluka dan sakit. Tuntunlah kami semua menuju keselamatan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Selasa 19 Mei 2026. Menggantikan rekan saya Celia Cahyani sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini. Kita sekarang sudah masuk di rangkaian Surabaya malam ini tentunya ya. Nantikan program-program menarik di Surabaya malam ini. Setelah ini kita akan hadirkan mini drama. Kemudian selepas mini drama kita ngobrol-ngobrol santai aja di Ngobras, ngobrol santai bersama mas-mas. Kemudian nanti untuk pukul 9 kita akan mengajak Anda untuk hadir merequest lagu di Ruang Rindu. Edisi hari ini lagu Indonesia ya, full lagu Indonesia, lagunya tahunnya kalau sama saya bebas ya, mau baru, mau lawas, pokoknya ketemu ya, asalkan lagunya ketemu mah aman bisa diputar. Kalau nggak ketemu mohon maaf ya. Nah, selepas Ruang Rindu kita akan hadirkan Dunia Dalam Berita pukul 11 ya. Kita akan hadirkan Dunia Dalam Berita di mana Anda dapat informasi dari dunia mancanegara tentunya ya. Kemudian udah Dunia Dalam Berita. Nah, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini drama karya terbaik dari teman-teman di RRI Jayapura dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun, Kak? Kenapa tidak tunggu di dermaga, Kak? Aduh!
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
2: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring, dan Mama,
3: yo,
2: kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh?
2: Terus Joshua? Joshua?
4: Ya, Bapak?
2: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
4: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, bapak, saya tidak mau.
2: Tidak, kau harus dengar bapak.
3: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya.
5: Bapak tidur sudah. Besok kan bapak melaut, toh.
6: Iya, mama. Ada yang saya lupa nih, mama.
5: Apa itu?
6: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, mama.
5: Semalam ini, bapak.
6: Saya mau ajak dia ke laut.
5: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia soal ujian.
6: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
5: Bapak
6: Joshua.
5: Ini, Bapak.
6: Joshua!
5: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kau tahu, dia pucita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
6: Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terakasihan dengan bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
5: Sabar, bapak.
2: Joshua!
5: Sabar.
2: Sini, Joshua.
4: Ya, bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
6: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
4: Apa, bapak?
6: Kau ikut bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
3: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut
4: nanti, Bapak. Tapi, Bapak.
3: Jangan begitu, Bapak.
7: Bagaimana? Kakak Josu siap?
4: Sudah, Mama.
7: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan, eh?
4: Iya, Mama.
2: Mama, kurus kok anak saja,
7: Iya, toh.
2: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
7: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus sama marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
8: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
9: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
8: Buang, tong angkat. Dia buang, gitu.
2: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
4: Maci, maci lo tau.
2: Mama, tong jalan dulu,
10: Yo, hati-hati, Yo, deh.
1: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
8: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Hah? Kok terus hapusin yang terumbu karang? Kok diam? Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
8: Sudah.
2: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
4: Bapak, jangan.
2: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini sumbu.
8: Sumbu, tidak bisa, kah?
2: Sumbu nyala, awas. Awas, sambuang ini.
8: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
2: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak, hati-hati.
2: Awas.
4: Aduh,
2: Bapak. Cepat tangan,
4: Bapak, tolong.
2: Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
3: Bapak, sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
2: Yo, Mama, aduh.
3: Bapak, sayang.
2: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
3: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
2: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
4: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak. Joshua sedih.
2: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan sayang itu lebih baik dari togo rakuan ya. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
4: Iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
1: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Heni Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Heni Sirait.

Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Sekarang kita sudah masuk dalam ngobras, ngobrol santai bersama mas-mas. Mas-mas ini ya. Oke, malam ini bentar saya cari topik dulu ya. Apa enaknya ya topiknya ya. Saya bingung kalau disuruh nyari bahan obrolan. Saya sendiri bapak-bapak itu di rumah itu enggak gumbul, enggak ada obrolan sama bapak-bapak lainnya. Karena rata-rata sudah pada lebih tua daripada saya, jadi kayaknya enggak nyambung juga gitu. Sama hobi saya juga enggak nyambung juga sama orang-orang di sana gitu ya. Mungkin ini ada dia. Ada topik yang cocok ya buat dibahas untuk malam hari ini. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali ya, nanti ruang rindunya itu Indonesia ya. Kalau mancanya besok ya. Besok enggak ada sih. Besok itu ya relay. Mancanya Jumat kalau nggak salah ya. Ini hari ini kita full Indonesia ya, pendengar ya. Ini nanti lagunya bebas Indonesia, pokoknya tahunnya yang bebas ya. Nanti ditunggu ya. Oke, ini boleh ya. Kita bahas apa enaknya? Tetangga atau cerita lucu di kantor atau lingkungan rumah, ini boleh sih, boleh kalau ada cerita lucu boleh deh bagi-bagi ya. Atau ini rutinitas pagi paling efektif, ini boleh. Biasanya kalau pagi rutinitasnya apa ya gitu, yang kayak misalnya olahraga kah, apakah cuci baju kah, atau boleh ini kebiasaan kecil yang bikin hidup lebih tenang ya. Kebiasaan kecil yang bikin hidup lebih tenang misalnya apa, minum air putih setiap hari ya. Pastilah orang-orang minum air putih, maksudnya minum air putih aja setiap hari, jadi nggak minum manis gitu. Itu contohnya ya mungkin. Atau cara menjaga hubungan keluarga tetap hangat. Ini kayaknya jangan deh, karena nggak semuanya hangat. Iya. Ini aja dia ya, bahas kebiasaan kecil yang bikin hidup lebih tenang, itu aja ya. Tahu boleh cerita lucu, ada dari pendengar boleh deh kasih cerita lucu, boleh gitu. Di mana, kayak di pasar atau di kantor atau di lingkungan rumah juga boleh. Atau boleh kasih tips tidur nyenyak di usia 40 tahun ke atas. Semoga banyak ya, banyak tips ya dari pendengar ya. Tapi ini pendengarnya Pro 1 tidurnya ini malam-malam banget ya, di atas jam 11 ya baru tidur ya. Tapi kalau udah jam segitu harusnya sudah nyenyak ya, karena kan sudah lega, sudah udah request di ruang rindu. Jadi tips tidur nyenyaknya kayaknya harus udah dengerin lagu di ruang rindu kayaknya ya. Oke, boleh ya bergabung. Anda boleh bergabung di 5345474 atau di WhatsApp 081 33 14 9.

0: Halo. Halo. Gak ada kayaknya. Hilang. Halo. Duh, di meterannya ada loh. Tapi kok gak kedengeran suaranya ya? Bentar. Halo. Oh iya, di meterannya ada loh. Tapi kok ini ya? Kok nggak ada muncul ya? Tuh, ini muncul. Halo, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Siti. Emang kenapa ibu? Ngasih cerita lucu aja bu, apa kayak atau itu ini deh kebiasaan yang membuat hidup lebih tenang dari seorang Ibu Siti apa? Kuncinya apa? Kuncinya apa? gitu. Kalau itu, apa itu hidup tenang itu bertetangga? Ya, tipsnya apa? Oh, bisa rukun ya, Bu, ya? Oh, mohon maaf mendengar. Jadi ternyata itu suaranya Bu Siti, feedernya belum saya angkat tadi. Tapi saya dengar suaranya Bu Siti. Makanya kok nggak muni gitu. Ternyata feedernya nggak tak angkat. Wes suwi mari liburan saya. Lupa cara siaran. Ini baru kedengaran suaranya Bu Siti. Mohon maaf Bu Siti. Oke, tadi lanjutin nggak apa-apa, Bu Siti.
1: Saya orangnya tenang-tenang saja, Mas. Pokoknya jangan disalahi, Mas.
0: Begitu.
1: Kalau teman saya akrab. Terus ngoceng-ngoceng, apa ngata-ngatain gitu, langsung tak cekel ngono. Lek kon sampai ketangkep bahasa aku napuk nggak pakai tangan lho, tak tapuk ambil parut tuan ayo tak kok.
0: Pakai apa, Bu?
1: Parut.
0: Oh, parutan kelopo.
1: Biar babras mulute.
0: Aduh. Oh gitu. Tapi kan enggak ada yang berani berarti sama Bu Siti.
1: Enggak berani.
0: Tapi
1: itu.
0: Berarti itu ya aman ya, maksudnya damai ya kehidupan bertetangganya Bu Siti ya.
1: Saya
0: enggak
1: pernah gosip-gosipi orang kok Mas saya, Mas.
0: Masa?
1: Enggak pernah.
0: Kalau diajak gosipi?
1: Oh, enggak mau.
0: Enggak mau. Kan biasanya kan kalau ibu-ibu
1: kenaan sing dirasani besok masuk surga. Saya yang ketiban dosanya.
0: Kan biasanya ibu-ibu kan gitu. Kalau udah ngumpul itu pasti ada aja merepet-merepet bahasanya.
1: Banyak. Memang ibu-ibu banyak kok. Apalagi enggak pas arisan-arisan gitu. Saya enggak nyari kesibukan lain, enggak denger. Kenaan sing dirasani Mas besok sing dirasani itu masuk surga loh Mas Rek, kok rasan-rasani.
0: Loh, kalau ngerasain ini jelek, iya. Kalau ngerasain ini baik kan ya enggak apa-apa tuh. Iya,
1: lek ngerasani ku ya jelek, enggak ada sing api.
0: Ngerasani ada yang bagus. Oh, itu loh kemarin dia itu.
1: Sing ngene, sing ngono.
0: Habis
1: coba bong anu dewe-dewe ngono. Siti gak kena dijak rasan-rasan orangnya, Jerry.

0: Oh gitu, tetangganya itu tahu Bu Siti nggak enak dibuat rasan-rasan, diajak rasan-rasan orang.
1: Tahu, tahu. Banyak mas teman saya itu yang sirik sama saya itu ngerasan-ngerasani. Tapi tak ancam, sampai kon ketangkep bahasa, tak tahu ambil parut loh mulut itu.
0: Berarti kalau ketangkep kering nggak apa-apa ya Bu? Kan kalau ketangkap basah baru ditampung, ketangkap
1: iya,
0: kering gak?
1: Iya, jarene saya gak mau orangnya. Jarene begini goro. Ketangkap basah dewe baru.
0: Berarti gak ada yang berani ngerasani Bu Siti berarti ya di sana ya?
1: Gak tahu lah di belakang saya gak denger.
0: Nah, kalau di belakang malah kedengeran. Kan di belakang Bu Siti pas nanti. Harusnya agak jauhan dong.
1: Lek ada Bu Siti enggak mau orangnya nanya ngerasa nih. Lek saya datang telat gitu apa. Bu Siti tekong ono mas.
0: Oke Bu, nanti ikut ya Indonesia ya. Siapin ya.
1: Iya.
0: Jangan liodra lu, yang lama-lama lu.
1: Enggak. Liodra malam-malam enggak.
0: Enggak etis anu minta etis lo katanya enggak etis, kasihan Liodranya. Padahal Liodra ya manggungnya malam-malam lo.
1: Tapi jangan diputer le enggak boleh Ibu Siti minta ayo jangan diputer
0: boleh. Iya. Yes. Ibu makasih
1: nanti
0: ya.
1: Nanti saya nyari yang jadul-jadul ya.
0: Mau ya mantap.
1: Oke. Makasih banyak ya obrolannya. Selamat malam, lanjut.
0: Lanjut, selamat malam Bu Siti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali loh. Fiturnya itu bisa gak tak angkat gitu. Lupa kan. Pantesan kok gak keluar suaranya Bu Siti. Jadi tadi itu pendengar yang lain gak dengerin kedengeran suara Bu Siti. Cuma saya aja. Jadi fiturnya baru saya angkat tengah-tengah ya. Saya baca WhatsApp. Ada dari Mas Jebet PP ya. Malam Mas Dio ngobras ya. Oh ini tanya ya. Kenapa ya kalau lagi diem otak suka tiba-tiba ngejok sendiri atau muter momen lucu kan jadi tertawa sendiri ya. Oh itu berarti itu sense of komedinya sampean bagus gitu. Gak apa-apa. Kan enak jadi gampang menghibur sendiri. Diri sendiri gampang terhibur ya. Dimanfaatin kalau mudah untuk mencari momen lucu gitu dari suatu kejadian apapun. Oh itu berarti sense misalnya sensor komedinya Anda itu bagus. Nah itu biasanya yang sense of komedinya bagus itu cocok jadi komika atau yang stand up komedi itu ya, itu karena bisa tahu ini, oh ini lucunya di sini, lucunya di situ. Oke, terus bisa, oh bisa dari hal yang sederhana bisa dicari lucunya, itu sense of komedinya tinggi, kayaknya Anda cocok ya Mas Jebet ya jadi seorang stand up komedi. Oke, lagi naik sekarang, karirnya bagus-bagus kalau berhasil ya. Tips tidurnya nyak, usahain ketiduran karena ketiduran itu nikmat tanpa beban. Nah ini tergantung juga ya, kalau saya itu dulu juga kayak gitu. Dibilangi istri saya kan, kalau saya kan suka HP-an ya, HP-an sebelum tidur ya, nonton apa gitu, nonton YouTube atau nonton film gitu. Terus saya ngomong ke istri saya, ini nggak apa-apa nih, nanti aku ketiduran sendiri gitu. Kata istri saya ternyata nggak boleh gitu, nggak boleh. Saya lupa nggak bolehnya itu karena apa, pokoknya nggak boleh aja. Kalau apa itu tidur karena ketiduran karena itu ya karena nonton ya. Kalau ketiduran karena lain boleh apa mbak apa enggak ya saya kurang tahu ya. Tapi emang kalau kita sebelum tidur HP-an itu emang kurang baik sih ya, kalau dari dulu ya lebih baik dipakai buat merem aja, udah merem gitu sambil ngobrol deep talk sama pasangan ya. Kalau punya ya. Kalau enggak punya ya deep talk sama diri sendiri atau sama Gusti Allah. Atau nulis diary. Kalau dulu zaman kecil saya itu kan enggak ada sosmed dan lain-lain ya. Orang anak muda zamannya saya, anak kecil zamannya saya itu kalau misalnya karena enggak ada sosmed jadi kita itu punya kayak diary gitu ya. Kebanyakan perempuan yang punya, tapi ya tidak munafik. saya sebagai pria dulu ya sempat punya diary ya. Jadi setiap hari itu kayak nulis gitu. Hari ini ngapain ya? Hari itu ngapain ya? Apa yang lucu ya gitu. Oke. Kita sapa lagi yang ada di line telepon. Hola.
2: Hola juga, bocil mau ngobras.
0: Boleh. Monggo.
2: Monggo. Apa yang di obrolin, Bang?
0: Ya, yang lucu-lucu aja. Kasih yang aja lucu. Yang lucu.
2: Yang lucu. Tadi Abang bicara diare. Aku iki sampai sekarang, Bang ya, jujur. Masih ngisi diare, Bang. Karena itu untuk kenanganku nanti barangkali Bang Bolga mati. Di situ loh, Bang. Kita tidak mengharap mati, barangkali.
0: Jadi ada dilihat siapa nanti?
2: Ya, yang nanti yang hidup kan bisa baca. Saya begini, okay. Saya begitu. Kan ada di rahasiaku ini di dariku, Bang.
0: Luar biasa.
2: Saya belum habis ya, separuh ada lagi apa cadangan beli lagi satu. Yang tebalnya 20 cm itu loh, Bang.
0: Apa biasanya yang ditulis?
2: Ya apa aja.
0: Contohnya misalnya hari ini apa deh yang ditulis?
2: Kadang-kadang on air. Ya ini saya tulis ya semua ini habis ini.
0: Oke, okay. On air sama aku, Mas Dio gitu.
2: Kadang-kadang habis 10 lembar.
0: 10 gitu, lembar.
2: Makanya saya siap pulpen itu enggak nanggung-nanggung, tapi yang khusus, Bang. Yang habisnya banyak itu loh, yang habisnya lama. Penaku habisnya lama, Bang. Nulis sampai beribu-ribu apapun paling separuh habisnya. Sampai capek, kadang-kadang tanganku capek, Bang. Apapun, Bang. Itu hidup saya, Bang.
0: Tapi
2: kira-kira bagus, ini ya? Berjalan 2 tahun yang lalu.
0: Baru 2 tahun yang lalu ya.
2: Tapi dulu-dulu ada, saya simpen. Ini yang betul-betul yang aku betul-betul aku hargai sendiri, Bang. Diri saya sendiri, gitu loh, Bang. Gak mau ngargai orang dulu, diri saya sendiri yang saya hargai. Berarti saya bisa. Orang sana bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya juga bisa beli buku kok, beli pena bisa kok. Aku juga nulis, bisa nulis. Aku dulu sekolah. Kenapa aku nggak bisa? Nah, seperti itu, Bang. Yang kedua, Bang, saya ingin menenangkan pikiran. Biasanya Bang Bulga ini, Bang, nyiram-nyiram bunga-bunga yang di depan rumah. Ya, apapun itu, melihat rumah mana yang nggak benar, itu yang saya pikirkan. Dulu aku suka lihat medsos, Bang. Dulu, setelah medsos itu amburadul, saya nggak suka.
0: Oh, amburadul ini contohnya apa?
2: Contohnya berita simpang siur. Itu aja lah, Anda pikir sendiri lah.
0: Oh iya iya.
2: Berita bisa diedit pakai AI, pakai dolar, pakai apa saja. Aku nggak suka, Bang, sekarang medsos itu. Aku suka buka IG kalau mau tidur, Bang. Yang aku pilih IG yang cantik-cantik orangnya, Bang. Itu aja.
0: Yang cantiknya.
2: Lainnya tidak aku buka. Ini itu aja. Modus, saya bilang itu. Coba saya melihat IG yang cantik-cantik. Terutama dari India, Bang.
0: Wah, oh, dari India. Bang. Boleh rekomendasi satu yang cantik?
2: Suni.
0: Apa itu?
2: Idola itu, artis Suni.
0: Suni.
2: Iya. Ya. Buka Suni. Waduh, hebat itu, cantik itu.
0: Instagram, di Instagram ya?
2: Iya.
0: Waduh. Suni.
2: Perkenalanlah dengan Bolga kau. Kau enggak pernah buka IG barangkali.
0: Saya buka IG terus setiap hari.
2: Okay. Ya, nanti yang mandu siapa, Bang?
0: Yang mandu itu Mas Ganteng.
2: Mas Ganteng, Bang Jo.
0: Berarti saya nggak ganteng ya?
2: Halo, bilang Mas Ganteng kan di situ ada dua, Bang Dio sama Bang Jo. Dulu sebelum ada Bang Dio, Bang Jo itu yang ganteng, yang ganteng ngelam ganteng kan? Buat di Ramli, Mas Ganteng, itu. Tapi aku ikut-ikutan.
0: Bercanda.
2: Tapi kalau lihat dari faktanya lebih muda dirimu, dirimu yang lebih ganteng lah.
0: Enggak, sama-sama, karena sama gantengnya.
2: Bang Jo sudah bapak-bapak lah sekarang.
0: Kita semua laki-laki ganteng.
2: Semua itu ganteng, Bang. Gak ada yang jelek. Mulai dari Bang Arif sampai ke bawah, ganteng semua orang-orangnya.
0: Ganteng semua pokoknya.
2: Ya memang ganteng semua.
0: Idola di RRI semuanya. Oh, di RRI. Sim, terima kasih Bang Bulga.
2: Tadi loh yang baca turun siapa Bang itu tadi?
0: Nadi.
2: Iya, yang sebelum Bang Bulga.
0: Bu Siti.
2: Wah, orangnya polos banget, jujur banget dia. Mulut siapa diparut?
0: Bukan diparut, tapi ditampol pakai parut itu.
2: Parut banget tanya tuh Bang. Itu polos sekali hatinya dia. Polos itu berarti itulah orang kalau polos jujur seperti itu.
0: Mm-mm, tapi kan nggak pernah dilakukan pastikan nggak pernah.
2: Bang, dia juga pinter jawabnya. Kalau ketangkap basah, kalau ketangkap krim ya nggak diparut dikasih uang Bang.
0: Ya kan kalau basah kan bener kan. Ya,
2: kalau ketangkap basah kan diparut sama Mbak Siti. Tapi kalau ketangkap kering dikasih salam gitu loh Bang. Beda dengan Pak Mul. Kalau sama Pak Mul kasih tahu setengah matang. Tahu
0: isi, siap.
2: Ya kita gitu aja intermezzo Bang. Inilah hiburan Bang.
0: Iya kita.
2: Ada waktu seperti apa lagi. Yang dia anonsi the idola, aduh sang idolaku, aduh balan dirimu masih junior, tapi membuat apa mengetuk Bang Bol dirimu Bang, betul Bang, nggak tahu aku, Tuhan yang tahu Bang. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Bulga. Oke, siram-siram tanaman ya, mungkin suatu saat saya akan meniru ya, kalau sudah agak sedikit nganggur ya, karena sekarang ini jujur sejak masuk RR ini banyak yang dicanda ya. Kalau nggak ngerti dicanda mungkin banyak yang dicawe-cawe. Maksudnya diurus gitu ya. Selain urusan kantor juga urusan rumah tangga juga banyak yang diurus ya. Kita baca WhatsApp dari Bu Rika Herlin. Tips buat Bu Siti Pasuruan. Tadi kalau dirasa orang mending ikut nimbrung bikinin kolak atau ajak rujaan. Oh benar sekali, rujaan buah bersama ya. Ajak rasan-rasan tentang film atau hal lain yang positif. Boleh, bisa. Sebenarnya kalau kita diomongin orang itu auto dosa kita berkurang sih Mas Pratama. Oh, oke ya, ini... Ya, pokoknya kalau diomonginnya kan bisa diomongin hal yang positif kan. Kita ngerasani orang tapi hal yang positif. Tapi memang kecenderungannya itu pasti negatif ya. Oke, boleh satu lagi ya sebelum kita istirahat ya. Kalau biasanya kan saya istirahatnya tengah-tengah ini, istirahatnya terakhir-terakhir aja. Minum-minumnya sebelum orang rindu aja. Oke. Hola, halo.
3: Ngobrol bersama Bang D. Pratama yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga sehat dan bahagia selalu juga beserta keluarga besarnya di rumah ya.
0: Amin, terima kasih Oma.
3: Iya, apa sih ini temanya? Ini kebetulan nggak hujan, dari siang tuh hujan, saya sampai nggak bisa itu sama apa Mbak Fresti. Mbak Fresti, aku nggak ini dulu ya, saya bilang gludu kan, ngeri. Alhamdulillah sekarang nggak. Saya kegiatannya kalau aku ya, sudah yang rutinitas ya, kalau nggak ada rutinitas itu, ya pagi biasa kalau waktunya puasa ya sudah nggak pakai sahur sih, saya hanya makan kurma. Sama minum air sagu itu ya, sama jus buah, sudah itu aja. Sama telur tengah matang, tapi telur ayam kampung ya atau telur bebek itu. Itu terus tapi kalau udah menjelang terus exercise gitu loh, itu harus. Malam juga mau istirahat juga nggak boleh, mau tidur tuh ngeliatin itu gadget loh, matanya rusak.
0: Iya benar.
3: Itu sambil tiduran atau sambil duduk?
0: Pastinya tiduran itu.
3: Waduh, jangan dong. Saya kalau udah sampai kamar itu, kalau udah malam itu, saya cabut semuanya, ponsel apa, sematika, listrik apa itu juga hanya yang ada lampu yang 5 watt ya. Tapi begitu malam itu, kalau udah minum susu jam 10 itu. Jadi saya mandi dulu. Nah, udah selesai misalnya ini ya, saya mandi, terus udah gitu rutinitas saya lucu sampai sekarang tuh suka nyisirin rambut mau tidur loh, kan karena rambutnya panjang. Kalau nggak disisir nanti tahu jembet nggak? Tahu namanya jembet nggak?
0: Apa itu?
3: Rambut, rambut jembet, uol-uol nggak, nantinya nggak bisa disisir kan karena panjang. Hmm. Jadi saya taruh di pinggirnya tempat tidur itu saya geraikan gitu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, kalau saya bepergian, aduh kunti kena rambutnya panjang. Nah, terus sudah mandi ya, tapi sebelum mandi itu saya biasanya suka ngecekin toren.
0: Ya.
3: Nah, itu saya harus saya penuhi dulu gitu. Terus kan sebelum naik ke atas toren harus ada bak kontrol di bawah tuh ya airnya. Itu hobi saya gitu, sambil nyiram-nyiram tanaman ya. Hmm. Itu kan. Itu pun juga enggak usah ditunggu enggak apa-apa karena dia kan ada pelampungnya. Oh, ya. Iya,
0: otomatis.
3: Kalau sudah otomatis. Jadi kalau sudah penuh dia mati sendiri gitu. Tapi sekali-sekali kita harus cek waktu kita nguras segala macam. Hobi saya itu ngisi toren di atas gitu. Lucu. Hmm. Orang lain enggak. Sama saya ngecek kompor. Kan di rumah ini kompornya bukan LPG, gas gas dari pusat gitu loh ya. Nah, kalau kecuali kalau ada hajatan baru pakai LPG gitu. Nah, terus saya kontrol semua tanaman. Nah, itu biasanya kalau udah malam gitu jam 12 itu ada suka ada kelelawar di ini saya, di mana pohon-pohon saya sama tokek. Jadi saya ngajak ngomong toke gitu loh ya. Rutinitas saya, oh iya ada 4 toke, warnanya macam-macam. Saya namain nama orang yang saya sayang itu saya namai dia, saya panggil. Begitupun bunga anggrek ya, saya namain nama orang yang saya sayangi gitu ya, biar terkenal gitu loh. Nah, saya periksa itu pintu, jendela, kasa, supaya ada yang bolong nggak, nyamuk jangan sampai masuk. Apalagi sekarang itu kan ada hanta ini ya, tikus ya itu ya. Jadi saya ngecek itu, ya. Kalau untuk saya lucu, tapi biasanya saya langsung pembukuan dulu saya lihat malam itu. Terus untuk besok apa harus yang sudah saya selesaikan. Jadi rutinitas saya malam itu begitu. Saya kan orangnya susah tidur. Nah, tapi kalau sudah mandi, saya itu sudah mungkin jam 12 ya. Saya sholat dulu, nyisir terus. Saya itu wirid gitu loh. Nah, itu nggak lama bisa tidur. Sebelum itu saya pernafasan kakinya celentang, kita tidur celentang, kakinya taruh di dinding. Itu 5 menit, 7 menit. Dulu saya sanggup berapa belas menit gitu ya. Jadi peredaran darahnya tuh biar turun kembali, biar lancar lah gitu. Nah, terus saya kalau udah baca itu zikir atau selawatan, ngantuk gitu. Saya dapat resep itu dari seseorang gitu ya. Coba dikit, biasanya dikit tapi nanti ngantuk bangun lagi gitu loh. Jadi gitu rutinitas saya. Nah, buat Bu Siti, Bu Siti kalau saya nggak puasa, pagi itu ada harus buah ya, jus dulu masuk. Sama telur rebus gitu loh. Buat Bu Siti, saya tuh ada lagu buat Bu Siti. Siti Mawani ya Ences, kan ada ya lagu lagi ngetop ya. Terus Siti berlian dari Pasuruan, juragan Reginang. saya lagukan itu buat itu lucu deh gitu. Nah, hanya kita ini jangan hobi yang hobi suka perundungan. Hobi jangan hobi perundungan dong. Jangan hobi suka memfitnah. Jangan hobi hasad ya. Hasad tahu ya? Iri dan dengki itu. Ya, jangan juga munafik. Ya coba hobinya muasabah. Nah, kalau muasabah kita juga kan kontrol diri kita sendiri gitu ya. Jadi saya evaluasi itu juga malam ya, Opa. Nah, terus saya sama itu dari dulu, mulai dari muda sampai sekarang pun ada selalu saya harus nulis apapun yang terjadi sehari-hari, ibaratnya beli, tapi ada buku pembukuan apa keuangan ya, beli peniti pun harus saya catat dari dulu. Itu bagus untuk melatih amnesia kita, jangan sampai apa yang namanya berlebih deh amnesianya itu, gitu loh. Jadi saya selalu catat buat besok apa di papan board itu harus sudah, malam ini saya sudah catat gitu. Walaupun ada mbak yang bantu saya, tapi tetap saya nih, saya kontrol, saya cek, saya hapus lagi. Terus kontrol baju-baju yang buat disewa apa gitu loh. Jadi apa sih, tidur saya tuh paling 2-3 jam satu malam. Tapi ya nggak apa-apa, asal nggak pusing aja. Ya sudah, mudah-mudahan kita ini tidak saling menjolimi dan tidak saling muasabah, saling memaafi, kita koreksi lah gitu. Itu setiap malam saya begitu, bagus. Ya udah, ini udah jam berapa nih? Dan mudah-mudahan saya bisa masuk asal tidak hujan. Ini dengar nggak? Ini dengar nggak? Mulai lagi hujannya. Asal tidak gelubung. Kalau hujan itu nggak apa-apa. Kalau geluduk saya, masya Allah, sudah nggak berani. Sudah ya, terima kasih ya. Ya maaf nih, maaf kedua. Camilan, camilan kacang-kacangan yang itu, kacang almond, edamami, pisang deh, kacang kenari atau buah-buahan. Makasih ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Oma Yanti. Oke. Pendengar, sebelum kita masuk ke ruang rindu ya, kita istirahat sejenak ya. Sekarang sudah 52. Kita dengarkan dua lagu. Sekalian saya istirahat, santai, minum-minum dulu ya, minum mimi putih. Oke. Kita dengarkan lagu dari siapa ini? Sederhana dari Sheila on Seven.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya kita masuk ya dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagunya lagu Indonesia, tahunnya bebas ya. Kalau bisa lawas-lawas ya, yang bagus-bagus ya, karena enak jam segini kita mendengarkan tembang-tembang lawas, terutama dari Indonesia ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, lagunya apa?
2: Lagunya Alhamdulillah Bebas ya Mas. Ya, kalau bebas ini aja Mas, dari favorit Mas.
1: Favorit?
2: Ya, judulnya Pohon Berguncang.
1: Pohon Berguncang.
2: Pohon berguncang ditiup angin selatan tuh Mas.
1: Oke.
2: Salam ya Mas.
1: Boleh, boleh.
2: Salamnya buat Tumus, Oma Yanti, Bu Nana, Bunda Siti, Bunda Mimi, Bunda Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nur Fadila, Mama Yu, Bunda Hatini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Idris, Mas Anggara, Bung Freddy di Merauke, Pak Mulyono, Pak Wandi, Pak Ahmad Irwan, terus Mas Asa, Abah Awi, Bunda Esther, Bunda Yani Jaya, Bunda Wati Ramli, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati ya Mas.
1: Siap Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita geser ke line telepon sebelahnya. Ada Bu Siti, halo.
3: Halo.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio Pratama yang ganteng.
1: Waalaikumsalam Bu Siti yang cantik. Lagunya apa nih?
3: Aduh ya Allah.
1: Guyang guyu terus saya.
3: Mas, Mas. Mahal ini boleh Mas?
1: Mahal ini boleh deh.
3: Yang mati-matian Mas ya.
1: Mati-matianku itu ya? Oke, boleh.
3: Oke.
1: Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Gustia di Pondok Maritim, Bu Wira, Istiharoti, Bu Wati Rameli, Bu Guru siapa itu? Bu Titik Namiyati, lalu Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mustia Tidik Wibowo, lalu Titi Rumia, Bu Nunu, Mama Iyu, Bu Dewi sama Pak Idris, terus Pak Ali, Mas Dio, Pak Parno, Pak Mulyono sama Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, apalagi kurang satu, Mas Dubet ya. Yang biasanya sampai ngingetin dulu siapa Mas?
1: Mas
3: Pak Mariono. Pak Mariono di Tulung Agung ono Mi Asih juga. Wis mumpung eling. Heeh. Angel ya wis lah ngeblank. Imbang kesuwen. Kakean. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama. Selamat malam. Lanjut.
1: Lanjut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ngeblank Bu Siti ya. Oke, kita satu lagi dari mana ya? Line telepon boleh deh. Ya. Oke. Halo.
4: Sri Kota.

0: Malam Bang Joy.
1: Malam.
0: Sari Buroha Bang.
1: Hari Wibowo.
0: Ya betul.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Ya, pertama tadi ada Bu Istikharah Ning Siti, Mamayu, Bu Titi Damayanti, Bu Wati Ramli, Inang Wapung Yanti Queen, Lady Indah, Aba Awi, Mas Bandi, Pak Mul, Bu Dewi, Mama Ana, Bu Yani Jaya, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Tua, Bang Freddy, Abawi sudah ya, Bu Bunda Dian, Pak Mul tahu setengah mateng, siapa lagi ini yang belum ini, Mama Yu sudah, Cak Julfan, itu yang biasa online Bang, ada dari Tuban, Cak Julfan, Pak Ahmad Irfan, dengan si Raja Antun. Bang Dio Pratama.
1: Siap.
0: Matur nuwun. Thank you so much.
1: Thank you so much Bang Bolga. Ditunggu lagunya. Sehat selalu. Kita geser ke WhatsApp ada Pak Mariono. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu pop Menanti Kejujuran dari Ahmad Albar. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu ya. Kita langsung saja ya, sudah 4 request kita hadirkan lagu pertama dengan pohon berguncang tadi ya, dari Favorit. Request dari Bu Is tadi.

0: Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya request lagunya Ratih Purwasih, Jangan Tangan Yang Bicara. Ya bener ya, Ratih Purwasih, Jangan Tangan Yang Bicara. Oh ya, salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Diri, Bu Dian, Bu Is, Bu Titi, Om Mayanti, buat Mas Dio Pertama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Sri Suhartini. Selanjutnya ada dari Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam. Selamat siaran Ruang Rindu. Oke, lagunya Anugerah Terindah, Sheila on Seven, atau Jangan Berhenti Mencintaiku Titi DJ. Oke, saya ambil yang Anugerah Terindah ya Bu ya. Salamnya buat Mbak Ani Esther, Bu Titi, Bu Siti, Bu Is, Bu Omayanti, Bu Wati, Bu Hartini, salam Bang Kobar, Mas Ali, Pak Freddy, Pak Mol. Makasih Mas Dio Pratama yang cakep. Semoga sehat selalu, rezeki banyak, amin. Amin. Terima kasih Bu Yani Jaya yang cakep juga. Oke, kita sapain di line telepon. Halo? Hilang. Boleh ya dicoba lagi ya. Hilang ya. Oke. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
1: Saya lagunya Tommy Yopisa, Di Batas Kota Ini.
0: Tommy Yopisa.
1: Iya.
0: Di Batas
1: Kota Ini.
0: Oke, salam-salamnya Ibu.
1: Lagunya untuk Bu Umi Yanti Queen, Bu Hati Ramli, Oma Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Hartini, Pak Freddy, Bu Mimi, Bang Kobar, juga Bu Siti, Mas Faris, juga Bu Kristia, Bu Dewi, Mama Yo, Bu Nur Fadila, Ibu Bu Ayu di Maluku, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono di Tulungagung, juga Ibu Sulistiawati di Sumatera. Tidak lupa Mas Dio, hati-hati kalau pulang malam.
0: Siap Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Kita geser ke telepon WhatsApp, ada Bu Wati di Manyar. Halo.
2: Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Maju. Lebih muda dari maju.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa
2: buat ini? Aku lihat di 100. Maju itu ya juga ganteng.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sama gemuknya ya.
0: Iya, kurang lebih sama.
2: Iya. Aku minta lagu dari Mayang Sari ya, Ma.
0: Mayang Sari judulnya?
2: Tiada lagi.
0: Tiada lagi. Oke, salam-salamnya ya. Buat
2: salamnya untuk Oma Yanti Queen, Bu Didi Damianti, Bu Siti, Bu Diharo, Bu Dia, Bu Ida sama Mbak Eri, Mbak Bredi sama Ibu Utri, Mama Yo, Bu Yuni di Solo Tiga, Umur jadi Wibo, Bu Hatini, Bu Rani Wijaya, Pak Tua, Mas Ali, Mas Faris, Mbak Awi, Mbak Bandi, Mbak

0: Uy. Van Gogh va, horas van, los amarillas, la linda, Madame Herlin. Selalu akan sehat selalu. Oh iya, Mbak Mos, tahun ceramahnya udah habis, Pak. Untuk Madio, adiknya Maju, sama-sama gantengnya. Kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Siap, Bu Adri,
0: Jaga
1: terima kasih.
0: kesehatan.
1: Sama-sama.
0: Jangan sampai sakit. Kalau pulang malam jam 12. Hati-hati ya, Mas.
1: Siap, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Wati, sehat selalu ya. Oke, kita langsung saja dengarkan lagu berikutnya ya. Tadi Ratih Purwasih dengan Jangan Tangan Yang Bicara. Mantap lagunya.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu di malam hari ini. Seperti biasa kita baca WhatsApp terlebih dahulu dari Bu Rika Herlin. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oh, diganti lagunya ya. Minta diputerin Rati Purwasih lagi ya, dengan Hati dan Cintamu. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Mas Tio Pertama. WhatsApp no drink say. Maksudnya apa? Ini kalau kalau WhatsApp itu kita nggak ada deringnya ya. Kalau yang tutut itu biasanya yang telepon pulsa ya. Jadi beda ya. Kalau WhatsApp tidak ada deringnya. Oke, kita sapa yang ada di line telepon. Ada line telepon WhatsApp. Ada Pak Wandi. Halo.
1: Halo, malam Mas Tio.
0: Malam Pak Wandi, lagunya apa?
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Passwordnya dulu Mas Tio.
0: Boleh, passwordnya.
1: Anggun Mas Tio, yang hilang. Anggun C. Sasmi.
0: Yang hilang.
1: Yang hilang.
0: Oke, bentar. Kok ketelisut ngetik ini kok? Enggak benar. Yang hilang.
1: Ada Mas Tio.
0: Oke, ada C. Sasmi ya. Oke, ya. Salam-salamnya.
1: Salamnya, Mas Tio. Buat Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Oma Yati Queen, Mama Yu, Mbak Ina, Mas Irfan. Untuk Mas Tio-nya, terima kasih Mas Tio.
0: Terima kasih Pak Bandi, ditunggu lagunya ya. Oke, saya selalu juga Pak Bandi ya. Oke, kita geser ke line telepon. Halo.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, tumben.
2: Ya, selamat malam Mas Tama.
0: Selamat malam. Itu memang gak pakai asik nih. Malam gak pakai tah.
2: Ngantuk.
0: Oh, ngantuk. Sama. Ini lagunya apa?
2: Terus Berlari.
0: Terus Berlari.
2: Dewi Yul.
0: Iya. Oke, salam-salamnya.
2: Mama Yanti, Bu Hartini, Bu Mimi, Bu Sedi Kubawa, Bu siapa itu? Bu Ati Ramli, Bu Yani Jaya, Mama Yu, Bu Nurfadila, Mas Bandi ya tadi ya, Mbak Tanti, siapa itu Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Nana, siapa, Pak Awi, Pak Freddy, Pak Mbak Irwan, dan Pak Tua, dan siapa lagi ya, Solikin Sakti dan semuanya. Buat Mas Tama, terima kasih banyak, semoga Mas Tama sehat walafiat, rezeki barokah, melimpah, amin. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pakai wasik ya. Sehat selalu Bang Ali. Kita geser ke line telepon sebelahnya. Ada Oma. Halo.
3: Ya, sehat selalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Bang De Pratama yang smart and humble. Baik, sehat, bahagia selalu ya Bang.
1: Sehat Oma, terima kasih.
0: Ya, minum apa itu? Minum air lemon, lemon yang kuning loh. Gak apa-apa, buat mah gak lambungnya gak masalah. Lemon kuning yang apa yang panjang, lonjong itu. Itu sama kulitnya. Diri, minum ya.
1: Siap.
0: Oke. Itu tadi Haja Ali kalau gak pakai asik, lain ya. Gitu loh. Lain kalau gak pakai asik, gitu loh. Gak kaget, gitu. Sudah tadi itu lagunya, tahu ya?
1: Apa itu lagunya?
0: Dari Idris Sardi feat dengan Rafi Kaduri. Ya, Rafi Kaduri feat Idris Sardi. 1983. Duri. Judulnya Christina tetap.
1: Oh, Christina. Sama ya. Idris Sardi ya.
0: Betul. Okay. 1983. Ketemu ya. Alhamdulillah. Okay, ketemu. Hebat, jago deh kalau gitu. Belum pernah dengar itu.
1: Belum, belum.
0: Ah, asik. Kan tadi minta yang enak ya, yeah. Untuk aku. Ya, tadi ya, Bang Haji Ali, wasik. Nah, aku yang wasikin. Dan Mbak Sri Kismawati, Bu Titi, terima kasih. Bunda Wati, terima kasih. Bu Isti, terima kasih. Mbak Dian, on air. Bu Siti Berlian, terima kasih. Oma Agustina, Bunda Sofia Saat. Bunda Susilowati di Sumatera Selatan. Mama Yu, Bunda Siti Rumi Atuban. Biwandi, Bu Sri Suhartini, Karla, terima kasih. Bunda Musjiati Wibowo, terima kasih. Bunda Nana, Tedinda, terus di Bogor ya, Bu Ani Esther, Bunda Utri, Bung Freddy, Ito Maulana, terima kasih. Aba Awi Naasa, Cucu Dava, Pak Bambang Pondok Jati, sama Mas Mandi Simolawang, terima kasih. Lalu buat Bu Nur Fadila dan Bunda Nunung, serta Mas Andi Prabu di Tuban. Bunda Yani, terima kasih. Sama Bu Haja Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Maritim ya. Siapa lagi ya? Oi, aduh lupa, maaf ya. Tete Dewi Long Cafe dan Mas Bro Idrisnya. Siapa lagi? Tedinda. Jangan lupa loh, Bang De Pratomo. Salam Pratomo sampai maaf. Buat Mas. Mas Atit
1: dan Liga.
0: Tasono dan Mas Liga Tirta. Buat Bu Tiara di Jakarta on air ya. Oh iya, buat Pak Sujud Nusantara, terima kasih. Makasih Bang De. Bahagia selalu, rezekinya melimpah. Salam buat Kak Amelia beserta bidadari cantiknya. Terima kasih. Salam be healthy, be safe and be
1: happy. Terima kasih, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Oma. Sehat selalu ya. Kita langsung saja ya, hadirkan lagu selanjutnya. Ini tadi ada dua kali kita ketemu dengan Ratih Purwasi ya. Kali ini judulnya Hati dan Cintamu. Ya, siap hadir ke ruang dengar Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita baca WhatsApp seperti biasa ya. Lebih tepatnya puter voice note ya dari Ibu Siti Rumia Tuban di Tuban ya. Kita putarkan voice note-nya.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Tio. Assalamualaikum. Mau request lagunya Julius Sitanggang, judulnya Maria. Salamnya buat Ibu Wira, Ibu Dewi, Ibu Siti, Ibu Nana, Ibu Istikharah, Ibu Titi Damianti, Bapak Idris. Salam kenal sama Bang Kobar.
0: Sabar.
1: Dan salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 Surabaya. Buat Mas Dionya, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Siti Rumia, ditunggu lagunya. Kita geser ke line telepon. Ada Bu Wira, halo.
2: Hula. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memory and lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum, selamat malam Mas Kio Pratama.
0: Waalaikumsalam, good evening Bu Wira.
2: Ku coba-coba masuk dari tadi. Tapi bisa masuk. Dan akhirnya alhamdulillah suaranya Mas Kio masuk.
0: Alhamdulillah, mulai bersabar.
2: Oke, Mas Kio. Saya request lagu Biarkan Aku Jatuh Cinta. Tahu lagu ini?
0: Tahu.
2: Biarkan Aku Jatuh Cinta dari ST
0: Rolas. Oke, ST 12.
2: Saya bilang 12 sampai 9 Rolas. Benar sekali. Jawaban Anda 100.
0: Charlie Van Houten.
2: Oke, Mas Gio. Saya lanjut salam ya. Tadi yang barusan voice note itu
0: Bu Siti Rumia.
2: Bu Siti Rumia. Ada Bu Siti di Pasuruan. Ada Mama Yu, ada Pak Mariono, ada Mas Pak Budi Sasono. Saseno. Sasongko apa? Bukan, Bapak. Apa Saseno atau apa ya? Terus itu untuk Bu untuk Ni Asih, terus untuk Bu Dewi, untuk Pak Bambang. Pak Bambang semoga sehat selalu ya Pak Bambang. Sudah seminggu lebih tidak bersuara. Terus untuk Mas Bandi, selamat malam Mas Bandi, apa kabar? Lagi ngapain sekarang? Lagi ngelamun kak atau lagi mendengarkan suaraku? Mas Aso, terus untuk Bu Sukaro, Bu Mimi, Bu Wati, sekeluarga sehat selalu. Abah Awi diingatin nih. Siapa Pak? Oh Mas Andi. Mas Andi, ini namanya Mas Andi selalu disebut sama Pak Heri ya. Selalu mengingatkan

0: tambah ganteng walaupun saya belum bertemu Mas Gio ya. Terus amin. Semoga rezekinya berlimpah, naik jabatan negasi. Nanti bilang yang lain bonus nanti.
1: Amin.
0: Semoga Mas Gio ya, ini saldo rekening katanya nanti itu bonus ya.
1: Oh enggak dong, saldo rekening itu utama juga.
0: Bertambah. Pokoknya saya selalu bersama keluarga ya. Pulang salat jangan lupa baca doa. Semoga diberi kelancaran. Pak Freddy tiba dengan selamat sampai di dalam mana rumah kamar mandi, kalau di belakang katanya tetangga atau budenya ya. Sampai dalam kamar ya Mas Gio ya.
1: Siap.
0: Ya pokoknya saya selalu deh untuk Mas Gio yang terbaik.
1: Siap.
0: Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ira, sehat selalu ya. Kita angkat telepon sebelahnya. Halo, luar.
2: Sebelahnya ada orang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu bebas ya ini?
1: Indonesia Pak Mul.
2: Ya iya bebas ya.
1: Bebas.
2: Mas, saya bisa diputer lagu ini loh mas. Hello, hello, hello, hello, hello. Kita jumpa lagi. Ya.
1: Aku di sopo ya Pak Mul.
2: Karep nyanyi ini. Tapi tahun berapa kyo lagu hello hello kyo?
1: Hello hello hello lagu sopo.
2: Iya dong kok mas, aku lupa.
1: Ya apa liriknya ya apa liriknya?
2: Ya, ya tadi tuh.
1: Lo terusin hello hello hello terus ya apa?
2: Lama lama lama lama lama kotakmu.
1: Hello, hello, hello, kita jumpa
2: yo,
1: lagi.
2: Iya, wali mas.
1: Hello, hello, hello, kita jumpa lagi.
2: Oke.
1: Oh, ini lagu Andi Marim, judulnya.
2: Mata Lata.
1: Iya, jumpa bener? Lagi judulnya.
2: Alhamdulillah.
1: Loh, bener tak?
2: Ya, ya, tak bener no, yang jenengi Andi Marim Mata Lata.
1: Oke, siap.
2: Kalau Dio Pratama, lo.
1: Oke, Pak Mul.
2: Kalau Pak Mul ditambahi Yono Pak Mulyono.
1: Okay. Itu loh. Bener, nggih. Salam-salam nggih Pak Mul. Aku wis ngatur dijak guyon.
2: Aja guyon sik, Mas. Tegang-tegang, Mas, tegang-tegang santai.
1: Enggak tegang, ngantuk.
2: Hah? Loh, aku kan sudah ngasih saran, penyiar boleh ngantuk,
1: boleh, gak tapi boleh tidur. Oh, nggih.
2: Kalau pendengarnya boleh ngantuk, boleh tidur. Tidur. Tapi lek lagune wis diputer aja takon. Lah ketiduran lho laguku wis kok turu. Ya salam saya untuk menyingkat waktu Mas karena waktu malam untuk semua saja yang saat ini lagi mantau. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan atau kurang sopan Bapak Mulyono mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Siap.
2: Untuk Mas Dio Pratama, selamat bertugas. Salam sehat selalu dan selalu sehat untuk selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Ditunggu lagunya. Sehat selalu. Kita satu lagi ya. Saya sapa di WhatsApp ada Mas Irfan. Halo.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, lagunya apa Mas Irfan?
3: Lagunya Sheila on Seven aja Mas, yang sebuah kisah klasik.
1: Sebuah kisah klasik ya. Oke. Tadi lagunya apa ya? Oh tadi bukan sebuah kisah klasik yang diputar. Tadi juga Sheila on Seven tapi apa ya? Lupa saya. Sampai jumpa kawanku. Itu judulnya apa?
3: Iya itu.
1: Berarti sudah diputar tadi. Oh ganti dah lagu yang lain dah. Sheila on Seven yang mana kek gitu.
3: Bentar. Loh yang tadi itu sebuah kisah klasik juga tuh mas.
1: Ya itu saya nggak yakin. Bentar saya tak cariin dulu.
3: Kayaknya kalau setelah saya yang tadi itu yang Anugerah Terindah tadi.
1: Oh iya Anugerah Terindah. Iya sih sebuah kisah klasik ya sekarang ya. Oke, okay, enggak apa-apa deh. Salam-salamnya Mas Irfan.
3: Iya, salamnya buat Mas Dio sama buat ya semuanya cemas yang lagi dengerin.
1: Oke, siap.
3: Yes, kita

0: Mas, makasih.
1: Sama-sama. Oke. Duh, kok keputer lagunya. Kita lanjut mendengarkan lagu selanjutnya. Udah menit-menit terakhir ini, kurang setengah jam ya. Kita hadirkan lagu selanjutnya, Maria dari Julius Sitanggang.

0: Anda sudah masuk di menit-menit terakhir ya di Ruang Rindu edisi hari ini. Saya bacakan WhatsApp dulu dari Pak D. Budi Kaltara ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam Mas Dio, salam sejahtera, putarkan lagu Hidup 4 Ebit GAD, siap. Salamnya untuk bapak-bapak serta mas-mas dan ibu-ibu serta mbak-mbak pendengar Ruang Rindu, saya selalu Mas Dio pertama, selamat tugas. Terima kasih Pak D, ditunggu lagunya ya. Yang kita sapa yang di line telepon. Halo, Loha. Halo.
1: Halo. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Dewi, Bu Mimi.
1: Bu Mimi. Enaknya siapa ya?
0: Enaknya Pak Mulyono.
1: Rongkot Mas Dio.
0: Rongkot Dewi. Rongkot apa ya? Bu Mimi.
1: Bu
0: Mimi, oh iya Bu Mimi. Tadi nelponnya di HP ya Mimi. Mohon maaf ya, antri.
1: Iya. Aku lagunya berdiri apa? Di depan loh, enggak dibuka-bukakan.
0: Di depan.
1: Langsung pindah ke sini aku. Langsung pindah sini. Nah, di sini kan enggak kelihatan. Kalau enggak diterima kan enggak apa-apa. Jalur satunya kan sudah tahu. Mas Yung ini, ye, kata angkat ye.
0: Gak gitu dong. Lagunya apa Bu Mimi?
1: Ini Rindu punyanya siapa yo Rindu?
0: Rindu punyanya
1: betul.
0: Agnes, bukan?
1: Agnes boleh, tidak apa-apa itu yang recycle ya, yang aslinya kan Frida. Agnes saja tidak apa-apa.
0: Oh, yang Agnes saja. Okay.
1: Iya,
0: salam-salamnya ibu.
1: Salamnya wis buat semuanya yang sudah masuk-masuk tadi, yang lagi dengerin semuanya pokoknya. Salam sehat dan selalu berbahagia. Amin. Buat Mas Dio, semoga diparingi sehat, rezekinya barokah melimpah dan berbahagia. Makasih, nanti kalau pulang di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Mimi, sehat selalu ya. Kita geser ke WhatsApp ya. Okay. Ada yang telepon, saya sapa dulu aja yang telepon deh. Halo.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Dio.
0: Oke.
2: Masih bagian kuota ya.
0: Masih ya Bawi.
2: Mas Perenci Enjin, Mas.
0: Frankie and Jane, judulnya apa?
2: Siti Juleha.
0: Frankie and Jane, Siti Juleha. Oke, Siti Julaika bukan?
2: Iya. Gadis berkebaya naik sepeda ini loh Mas.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Ini kat waktu untuk semua pendengar Kru Satu dimanapun berada. Spesialnya buat Pak Eri di Prum Orchid Sidoarjo. Matur nuwun Mas Yu.
0: Matur nuwun. Abawi, sehat selalu. Oke, saya tompo semuanya ya. Telepon sudah saya tutup, saya baca sisa ada 2 WhatsApp dari Mas Jebet. Oh, Mas Jebet aslinya WA-nya dari jam 9. Tapi kalau Mas Jebet kalau sudah WA jangan ditumpuk WA lagi ya. Jadi naik nanti WA-nya enggak kebaca malahan. Jadi ini saya kan baca itu dari yang duluan. Nah, kalau ditambahin lagi malah naik pesan WhatsApp-nya. Saya bacanya dari bawah. Oke, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini request-nya Pergi dan Jangan Kembali by Bria Klau. Bria Klau. Salamnya buat Bu Nana. Bentar, Bria Klau. Oh, Oke, pergi dan jangan kembali, Bria Klaung. Lagu ini sopo iki. Pergi dan jangan kembali. Yowis, gak apa-apa lah. Putar aja terakhir ya. Oke. Selanjutnya ada WhatsApp dari Bu Nur Fadila. Assalamualaikum Mas Dio, ruang rindu, berbagi memori lihat lagu. Jangan pernah berkata benci dari Tantowi. Oke. Salamnya buat Bu Is, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Dewi, Pak Mul, Pak Idris dan semuanya. Selamat mendengarkan buat Mas Dio. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Jangan pernah berkata benci. Sebentar, saya catat dulu. Sabar, sabar ya. Oke, semoga ini benar ya. Biasanya kalau salah pilih itu kepencet yang karaoke, jadi gak ada yang nyanyi, cuma ada lagunya itu. Oke, sabar, sabar, sabar. Oke, saya angkat yang terakhir ya. Terakhir ini ya, beneran terakhir ini, gak ada lagi. Halo. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Berbagi apa? Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oh, ya wes langsung ya. Aja wes. Terakhir banget Pak Idris.
3: Kalau ada waktu.
0: Gak apa-apa, ada. Oke. Okay. Lagunya apa?
3: Ya lagunya dari Wilson.
0: Wilson.
3: Mustang Sally.
0: Wilson judulnya?
3: Mustang Sally.
0: Itu manca tak Pak Idris?
3: Manca.
0: Oh Indonesia hari ini.
3: Oh tahunnya bebas ya?
0: Ya bebas.
3: Harus aja kalau ada Oscar Harris.
0: Oscar
3: yang sampai kini aku sendiri.
0: Sampai kini
3: aku sendiri.
0: Kini aku sendiri. Yakin Oscar. Judulnya sampai kini aku sendiri.
3: Ya.
0: Oh.
3: Oscar Harris.
0: Bentar, Pak Idris.
3: Oke.
0: Saya bantu ya. Oh, aku harus lewat Mbah Google dulu ini. Oscar Harris sampai kini aku di sini. Iya.
3: Sendiri.
0: Oh, sendiri.
3: Iya.
0: Aku sendiri.
3: Mbah.
0: Oh, oke. Sendiri lagi judulnya.
3: Ya wis adanya wis, soalnya waktunya sudah mepet ini
0: ya. Iya, sendiri lagi kayaknya. Pokoknya di Mbah Google ngomongnya gitu.
3: Mbah, oke, betul cuma ya. Ya wis, Mbah Google juga Mas Dio ya.
0: Iya.
3: Nah, mudah-mudahan semakin sehat, tambah gemuk dompetnya.
0: Amin.
3: Salam untuk semuanya, sobat-sobat udara dimanapun berada.
0: Terima
3: kasih ya.
0: Terima kasih Pak Idris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Sudah ya. Ditunggu lagunya Pak Idris, sehat selalu. Oke. Kita langsung saja ya. Oh iya, saya ucapkan terima kasih ya kepada semua pendengar Persatu Surabaya yang berpartisipasi dalam Ruang Rindu edisi hari ini ya. Semoga sehat selalu semuanya. Setelah ini jangan kemana-mana karena sembari saya putarkan lagu-lagu yang tersisa, kita akan hadirkan informasi dari mancanegara di dunia dalam berita. Lagu selanjutnya, Hidup 4 dari Ebit G.A.D.

Pendengar, saat ini kita sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, Menteri Keuangan Selandia Baru, Nicola Willis, mengatakan dalam pidatonya bahwa pihaknya berencana mereformasi layanan publik demi menekan anggaran. Nicola mengatakan negara akan mengurangi jumlah departemen pemerintah, meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI, dan berbagai alat digital lainnya, serta membatasi belanja lembaga melalui strategi sinking lead, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah atau kuota secara bertahap hingga akhirnya mencapai titik nol atau batas minimum yang ditentukan terhadap anggaran operasional. Rencana itu menargetkan pengurangan jumlah pegawai layanan publik inti menjadi sekitar 55 ribu orang pada pertengahan 2029, turun dari 63 ribu lebih orang saat ini. Menteri Layanan Publik dan Digitalisasi Pemerintah Selandia Baru di Paul Goldschmidt mengatakan laju pertumbuhan administratif hampir 3 kali lebih cepat dibandingkan keseluruhan angkatan kerja. Pengurangan akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun melalui digitalisasi, merger, penyederhanaan sistem dan proses, serta pengurangan tenaga kerja secara alami. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan mempengaruhi guru, tenaga kesehatan, polisi maupun personel pertahanan. Perkembangan akan dipantau secara berkala dan lembaga-lembaga diharapkan mampu menunjukkan peningkatan produktivitas, pelaksanaan, dan efisiensi anggaran.

0: dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda kembali di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, Kabinet Thailand pada hari Selasa menyetujui sebuah revisi besar terhadap kebijakan pembebasan visanya yang secara efektif membatalkan skema masuk bebas visa 60 hari untuk wisatawan dari 93 negara dan wilayah. Menurut Kementerian Luar Negeri Thailand, langkah-langkah revisi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan protokol masuk dan didorong oleh pertimbangan keamanan nasional, ekonomi pariwisata, dan imbal balik diplomatik. Peraturan baru itu akan berlaku 15 hari setelah dipublikasikan dalam pengumuman resmi Royal Gazette. Perubahan utama pada kerangka visa Thailand termasuk kebijakan ketat yang hanya memberikan satu skema pembebasan visa per negara atau wilayah guna menghapus hak istimewa yang tumpang tindih. Perubahan yang paling signifikan adalah pencabutan total skema pembebasan visa 60 hari bagi seluruh 93 negara dan wilayah yang sebelumnya memenuhi syarat. Lebih lanjut, pemerintah mengurangi jumlah negara yang memenuhi syarat untuk skema pembebasan visa 30 hari dari 57 menjadi 54 negara dengan secara eksplisit menetapkan bahwa skema 30 hari tersebut kini secara eksklusif hanya untuk tujuan wisata. Kabinet Thailand membuat skema baru pembebasan visa 15 hari untuk tujuan wisata yang berlaku bagi 3 negara atau wilayah dan mengurangi program visa saat kedatangan, mengurangi yurisdiksi yang memenuhi syarat dari 31 menjadi 4.

0: Tawa, kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Bu Sekdes.
4: Iya.
3: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
4: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
3: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
4: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
3: Belum.
4: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
3: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
4: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
3: Wah luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
4: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih di Dunia Adalah Berita. Informasi selanjutnya, Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global atau GPMB yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Bank Dunia menyatakan wabah penyakit menular di seluruh dunia semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak lebih besar. Laporan terbaru ketahanan menghadapi pandemik yang dirilis GPMB pada hari Senin menegaskan bahwa dunia belum menjadi lebih aman dari ancaman pandemi. Seiring meningkatnya frekuensi wabah penyakit menular, dampaknya juga semakin luas meliputi kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial, serta kapasitas pemulihan yang semakin terbatas. Dewan yang dibentuk menyusul wabah Ebola di Afrika Barat 2013 hingga 2016 itu memperingatkan bahwa investasi selama satu dekade tidak mampu mengimbangi meningkatnya risiko pandemi. Setelah lonjakan pendanaan respon COVID-19, bantuan pembangunan untuk kesehatan kembali ke level 2009 dan menurun sebagai bagian dari keseluruhan bantuan pembangunan. Dewan yang masa tugasnya berakhir pada 2026 itu menyerukan pembentukan mekanisme pemantauan independen permanen untuk menilai risiko pandemi. Laporan itu juga menekankan pentingnya akses yang adil terhadap vaksin, tes, dan pengobatan yang menyelamatkan jiwa melalui kesepakatan pandemi global. Pada hari Minggu, WHO menyatakan status darurat kesehatan publik meski belum dikategorikan sebagai pandemi, selain setelah lebih dari 250 kasus suspek dan 80 orang meninggal dunia terkait wabah Ebola di Kongo. Wabah itu disebabkan virus Ebola Galur Bundi Bugyo yang berbeda dari Galur Zaire, pemicu wabah di Afrika Barat 10 tahun silam.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
3: Wah, cocok ini. Tapi, kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
2: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
3: RRI Digital?
2: Iya, Pak. Sekarang itu, RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
3: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
2: Ya, nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
3: Wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
2: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
3: Coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
2: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Pendengar, sebelum menutup rangkaian Surabaya malam ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan malam edisi hari Selasa 19 Mei 2026.

Terkadang, hal terbaik yang dapat engkau lakukan adalah tidak berpikir, tidak bertanya-tanya, tidak membayangkan, dan tidak terobsesi. Bernapaslah dan yakinlah bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.

Dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan

pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Rabu 20 Mei 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Dan tentunya kami sudah menyiapkan begitu banyak program acara untuk menemani Anda mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Cukup padat agenda kita di kesempatan kali ini, utamanya berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Ada sejumlah talk show yang juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Namun, sebelum jauh melangkah, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti program kajian Islami Mutiara Pagi di edisi kali ini. Tema kita adalah MBG. Sedikit berbeda, ini bukan makan bergizi gratis, tapi mari berkurban guys. Bersama nanti dengan teman-teman Persis Bangil Pasuruan, Anda juga bisa mendengarkan tausiah dan juga muka dimanya terlebih dahulu, baru Anda bisa mengikuti sesi tanya jawab. Dilanjutkan dengan buletin warta pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk meningkatkan literasi digital guna melahirkan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. DPRD Surabaya mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional, serta sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kemudian juga sejumlah informasi lainnya itu juga bisa Anda ikuti, dan tentunya opini publik kami tetap buka untuk Anda yang ingin berbagi pendapat ataupun komentar. Dilanjutkan juga dengan dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, karena kita memperingati tepat hari ini Hari Kebangkitan Nasional, begitu ya, tema kita adalah Kebangkitan Nasional, Bangkit atau Diam. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Agus Maimun, Ketua Karang Taruna Jawa Timur, dan juga Bapak Sutrisno Alhamdulillah, Sekretaris Umum Pengurus Cabang PMII Surabaya. Kemudian juga dilanjutkan dengan program Halo RRI. Untuk Anda yang kemarin itu punya keluhan dan belum ada respon atau jawaban, nah nanti kita akan coba bahas ya dalam program Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga nanti berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, masih ada talk show dengan tema Semangat Kebangkitan Nasional di balik makna kurban. Karena tentu peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini spesial karena berkaitan juga dengan Hari Raya Idul Adha, begitu ya. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan semangat kebangkitan nasional tersebut, memaknai juga perayaan Hari Raya Idul Kurban. Nah ini yang saya nanti juga akan ajak Anda berbincang, begitu ya, bersama dengan Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, begitu ya, dan juga Bapak Dr. Andes Bambang Udi Ukoro SHMSI, Sekretaris Bakesbang Pol Kota Surabaya. Kami juga turut undang Anda untuk bisa berinteraksi, dan siaran kita nanti berada di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Anda boleh gabung via line WA kami, begitu ya, untuk berinteraksi tentunya bersama kami, serta sejumlah program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dengan program Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustadz Hefsi, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat An-Nisa ayat 36 berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين

0: وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan

0: masih menunggu bergabungnya Ustadz Hefsi untuk kesempatan pagi hari ini untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, MBG, bukan makan bergizi gratis, namun mari berkurban, guys, begitu ya. Kita nanti akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Hefsi LC, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Dan nanti kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 534-5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081-331-4x992. Kita masih akan menunggu begitu ya terhubungnya telepon kita bersama dengan Ustadz Hefsi sesaat lagi.
1: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
2: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
1: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
2: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
1: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Kadang aku takjub banget deh, di bawah langit yang sama, kita itu berdoa dengan cara yang berbeda.
1: Iya betul, tapi tujuan kita satu, memohon kebaikan untuk diri sendiri dan sesama.
0: Betul, kalau semua mengingat itu, mungkin takkan ada lagi ya yang saling menyalahkan.
1: Benar banget, perbedaan kan bukan jarak, tapi jembatan untuk saling memahami.
0: Kita mungkin berbeda dalam keyakinan, tapi sama dalam kemanusiaan. Mari jaga toleransi, hormati ibadah sesama, dan rawat damai di bumi Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Hefsi, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Kita akan mendengarkan tausiah dan juga mukadimah berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, MBG alias Mari Berkurban Guys. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi.
0: Jumpa lagi di kesempatan kali ini. Tema kita cukup menarik begitu ya, berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha nanti pada pekan depan. Nah, ini berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja saya beri kesempatan kepada Ustadz Hefsi untuk memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiya wa la rasulah ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala, juga diberikan kesehatan serta nikmat iman dan Islam. Yang insya Allah pada hari ini kita masih dalam rangka khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Insya Allah hari ini berkaitan dengan Idul Adha atau Lebaran yang akan sekitar 7 hari lagi ya. Insya Allah kita semua berbahagia dengan datangnya Hari Raya Umat Islam, yaitu Idul Adha. Meskipun di judul kita tadi mengajukan MBG. Kalau MBG ada yang program pemerintah, ini MBG yang adalah syariat atau programnya Allah dan Rasulnya, yaitu mari berkurban guys. Ya, maksudnya ini ajakan atau tag atau jargon untuk kita sebagai umat Islam itu di tahun ini. Semoga semuanya diberi kesempatan untuk berpartisipasi ataupun mendapatkan pahala dari momen Idul Adha. Kenapa? Karena memang kita tahu setiap datangnya momen ini itu tidak semuanya itu mungkin diberikan keluasan rezeki, diberikan kemampuan finansial ataupun ekonomi untuk ikut berkurban. Nah, tentu saja kita sebagai umat Islam dalam urusan keduniaan itu harus ataupun diperbolehkan mengalah kepada sama manusia. Misalnya kita mengantri di kasir ataupun di SPBU, ini untuk mengalah dalam urusan tersebut, mempersilakan orang lain, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi kalau urusannya itu dengan akhirat, itu dalam ayat Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Juga dalam surat yang lain, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka itu juga berlomba terhadapnya. Jadi dengan kata lain, dalam urusan kebaikan yang berkaitan dengan akhirat itu kita perintahnya itu berlomba. Rasulullah pun dalam hadis riwayat Muslim mengatakan ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat buatmu. Nah, tentu saja kita di momen Idul Adha ini ketika ada ajakan oleh Rasulullah, perintah karena identik Idul Adha ini dengan kurban, itu hukum asalnya kita tahu perintah itu wajib. Akan tapi ternyata perintah berkurban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan itu datangnya tiap tahun. Dengan kata lain, bukan sekali kemudian kita selanjutnya tidak boleh melakukannya, tapi setiap tahun itu kita boleh berkurban. Nah, yang alhamdulillah mungkin di tahun ini sudah diberikan keluasan rezeki, ataupun mungkin memang sudah semenjak tahun lalu atau beberapa tahun lalu sudah menabung sehingga tahun ini ditakdirkan untuk berpartisipasi dengan berkorban, itu tentu saja yang dinilai Allah adalah bentuk ketaatannya atau ketakwaannya. Jadi jangan sampai kalau dalam urusan akhirat itu menunda. Maksudnya tahun ini ditakdirkan sanggup untuk berkorban, tapi kemudian menunda tahun depan dengan alasan ada kebutuhan sekolah, ada kebutuhan ini, itu jangan dilakukan. Maksudnya kalau memang sempat tahun ini, hendaklah berkorban tahun ini. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim yang lain, itu badiru bil amali, bersegeralah dalam amalan-amalan soleh. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang pada pagi harinya dia itu muslim, di sore hari dia nanti berubah kufur. Juga kebalikannya, di sore hari dia beriman, nanti paginya dia kufur. Maksudnya seseorang itu dikatakan di sini, ya bi'udinahu bi'arodi minad dunya, yaitu nanti orang-orang yang menjual agamanya demi keuntungan duniawi. Jadi ketika dalam urusan kebaikan seperti ini, terutama berkaitan dengan Idul Adha itu berkurban, itu jangan ditunda tahun depan kalau memang sudah sanggup tahun ini. Tapi memang kalau ditakdir memang belum mencukupi, maka tentu saja Allah Maha mengetahui bahwasanya kita itu sudah berniat. Karena memang Allah memerintahkan dalam hadis Bukhari kepada para malaikat, apabila hambaku itu berniat baik, itu catatlah satu pahala. Kalau dia nanti melakukannya, maka catatlah minimal 10 sampai 700 atau tidak terbatas. Itu adalah perintah Allah kepada malaikat. Jadi tentu saja ini bukan sekedar niat, tapi niat yang memang sudah dilakukan dengan pendukung-pendukungnya. Ya maksudnya kalau memang mau berkorban, berarti dia tahun-tahun sebelumnya sudah mulai menabung. Kita bisa mengambil satu kisah yang terjadi sekitar 2013, ya berarti sekitar 13 tahun yang lalu. Di daerah Pasuruan ada seorang yang berprofesi sebagai tukang becak, itu menabung 5 tahun, sehari 5.000, 10.000, 20.000, itu bisa membeli sapi yang seharga 13 juta atau sampai 15 juta. Dia menabung selama 5 tahun. Nah, tentu saja yang dinilai Allah itu adalah keuletan ataupun keistiqomahan ataupun usahanya. Karena ada orang yang memang rezekinya sangat luas, mungkin oleh Allah ditakdir dia setiap tahun bisa kurban sapi. Dibandingkan dengan orang yang tadi menabung 5 tahun dulu, kemudian berkurban sapi yang sama, misalnya bobotnya sama. Di mata manusia mungkin ini dua-duanya nilainya sama, ya sapi yang kisaran harga waktu itu 13-15 juta. Tapi tentu saja di hadapan Allah ini amal yang berbeda bobotnya. Karena yang satunya dia harus memeras keringat selama 5 tahun, sedangkan yang satunya itu memang rezekinya luas. Nah, kita mumpung mungkin ada yang masih kesulitan dalam urusan ekonomi, ini nilai ibadahnya, nilai kurbannya, meskipun kambing kecil yang mungkin sekarang masih ada harga 1 juta,

jangan sampai menunda. Karena ada satu hadis yang maknanya mungkin bisa kita pakai, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang sanggup untuk berkurban kemudian tidak melakukannya, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Meskipun ini bukan larangan haram, tapi ini minimal jadi anjuran bagi kita bahwasanya hal ini sangat ditekankan. Karena memang sebenarnya kurban itu kan bukan bukan buat kita, juga sebenarnya bukan buat Allah, karena memang Allah itu zat yang tidak membutuhkan pada kurban kita. Karena juga firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian itu berbuat baik, melakukan amal soleh, maka itu untuk diri kalian sendiri. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi adalah ketakwaannya. Kemudian kalau ditakdir kita memang tahun ini belum bisa, maka mulailah menabung, meniatkan entah tahun depan atau tahun-tahun sebelumnya, tentu saja dengan harapan kita nanti dimudahkan untuk menabung dan berkurban di tahun-tahun selanjutnya. Tentu saja niat ini, niat baik ini harus disertai dengan perbuatan kita memang menyisihkan harta supaya berkurban. Kemudian yang kedua, itu kalau ditakdir kita memang belum waktunya tahun ini, maka jangan sampai kita itu kemudian tidak berpartisipasi, maksudnya itu mendapatkan bagian pahala dari Idul Adha ini. Yang kedua itu adalah caranya kita mencari saudara atau mencari teman keluarga yang memang mampu, yang memang mau berkorban, kemudian kita menawari, menunjukkan jalan. Misalnya kita aktif di salah satu masjid atau di salah satu jamaah pengajian, kemudian juga mengadakan pengumpulan hewan kurban, maka kita misalnya dengan kalau sekarang ya sharing status atau broadcast supaya kita itu nanti ada orang lain yang kepikiran ataupun ikut berpartisipasi kurban dengan melihat status kita atau ajakan kita langsung. Misalnya masjid ini mengadakan, kita memberitahu saudara kita, kalau mau berkurban lewat saya, nanti saya tunjukkan atau saya serahkan ke masjid di mana saya aktif, atau kebetulan dia takmir. Nah, kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang kehilangan hewan tunggangannya, waktu itu unta. Unta mungkin sekarang harga sekitar 30 juta ya. Kemudian menghadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, tungganganku ini hilang atau meninggal, ya mati maksud saya. Itu tolong berikan aku ganti unta yang lain. Kata Rasulullah, ma indi, aku tidak punya. Kemudian Rasulullah karena tidak punya, itu tiba-tiba seorang sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, aku bisa menunjukkan dia kepada seseorang yang mungkin bisa memberikan dia hewan tunggangan. Kemudian orang tersebut membawa sahabat tadi yang tunggangannya itu tidak ada untuk mendapatkan hewan tunggangan dari orang lain. Kemudian sabda Rasulullah waktu itu, ini mungkin sudah banyak yang sering dengar, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa memberikan unta itu mendapatkan pahala seperti memberikan unta, asal dia bisa menunjukkan seseorang kepada kebaikan tersebut. Sama, itu berlaku umum, hadisnya memang waktu itu hanya berbicara dengan hewan tunggangan, tapi kemudian karena dalam hadis ataupun ayat itu terpakai kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhusus sabab. Mengambil pelajaran dari ayat ataupun hadis itu dengan keumuman lafaz, dengan kata lain itu terpakai juga untuk kita. Siapa saja hamba ataupun umat Islam yang tahun ini bisa mengajak orang lain atau bisa menunjukkan atau karena status dia itu
ada orang lain.

0: lain yang terketuk hatinya akhirnya kemudian berkorban. Misalnya dia bisa mengajak 5 orang anggota keluarganya untuk berkorban macam-macam, berarti dia sama mendapatkan pahala sama seperti itu. Sampai misalnya orang berkorban 5 kambing, dia pahalanya itu seperti 5 kambing. Bahkan dalam hadis yang lain itu pahalanya itu tidak mengurangi pahala orang yang berkorban sama sekali. Jadi maksudnya itu pahalanya itu berdiri sendiri. Nah, jadi bagi kita yang memang ditakdir belum bisa untuk berkorban tahun ini, maka jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mengajak orang lain, karena pahalanya itu bisa jadi lebih dari mungkin harta ataupun yang Anda sudah bisa korban pun tahun ini, cuman satu, kemudian Anda mengajak orang lain sampai 5 sampai 10, itu pahalanya berarti terhitung sempurna sesuai dengan korban ataupun orang lain yang lewat kita. Kemudian yang terakhir, kalau ditakdir kita sudah nanti masih ada waktu 1 minggu ini ya, kemudian kita ditakdir bisa berkorban, alhamdulillah. Bisa mengajak orang lain, maka kita mendapatkan pahala yang sama, itu juga alhamdulillah. Tapi kemudian ditakdir memang namanya mengajak ini kan bukan memaksa, jadi belum tentu kita nanti ada orang lain yang lewat kita, jadi kita tidak ditakdir tidak ada orang yang ikut tuh, ataupun tidak tergerak hatinya. Maka yang terakhir itu jangan sampai kita juga tidak dapat pahala waktu Idul Adha ini. Dalam surat An-Nisa 85, mayasfa safa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Kata Allah, barang siapa yang memberikan bantuan kepada satu perbuatan baik, maka dia mendapatkan bagian atau cipratan dari pahala kebaikan tersebut. Jadi kita bisa membantu dengan cara bermacam-macam. Misalnya Anda memiliki skill menyembelih hewan, atau bisa memelihara hewan, memberi makan hewan sebelum hari H, dan lain-lain, itu kita lakukan supaya kita semua itu bukan pahala berkurban, tapi kita masih bisa mendapatkan kebaikan dari kurban. Ataupun nanti pada waktu hari H kita membantu distribusi, kemudian mengamankan lokasi, dan lain-lain. Ataupun minimal tidak mengganggu panitia, itu nanti itu justru bisa mendatangkan kebaikan, karena siapa saja yang membantu satu kebaikan, meskipun itu remeh, sekedar membantu parkir dan lain-lain, maka itu termasuk dia nanti kecipratan pahalanya. Jadi jangan sampai tahun ini kita itu tidak berperan sama sekali, baik itu dengan berkorban, mengajak orang lain, ataupun yang ketiga itu paling minimal, itu kita membantu apa saja, membantu distribusi, membantu keamanan. Yang penting jangan menyia-nyiakan waktu di mana kita itu nanti mendapatkan kebaikan dari Idul Adha. Karena Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, 10 hari Zulhijjah itu termasuk 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan melebihi orang-orang yang berperang waktu itu. Kecuali kata Rasulullah, orang yang memang berperang, berangkat dengan harta dan jiwanya, dan tidak kembali. Maksudnya orang mati syahid. Sedangkan kalau berperang saja, dengan 10 hari Zulhijjah itu pahalanya lebih banyak di 10 hari Zulhijjah. Makanya kita di sisa sebelum Idul Adha ini mendapatkan kebaikan dengan cara apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai orang Islam tapi di Idul Adha dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Ya, saya kembalikan kepada moderator.
1: Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hefsi. Jadi ini mengingatkan kita begitu ya, bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan pahala di momen Idul Adha. Anda bisa deringkan telepon kita pendengar 534-5474 atau WA 081-331-4-992 untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kita. Langsung saja Ustadz, saya terima telepon untuk pendengar yang ingin gabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Ustaz Dasan di sini.
1: Iya, Budian silahkan.
2: Assalamualaikum, Mbak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: Begini, Mbak Ustaz. Manakah yang lebih utama, kurban itu disembelih sendiri, terus kemudian dagingnya dibagi ke warga atau saudara yang kurang mampu, dengan diserahkan ke panitia idul kurban di masjid atau di suatu lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kita ikut kurban patungan? Karena di sini itu ada kurban patungan sapi. Jadi setiap apa yang ikut peserta yang ikut itu dikenakan biaya sekitar kurang lebih 350. Itu bagaimana hukumnya kurban patungan seperti itu? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz?
0: Iya, yang pertama tadi gimana?
1: Kalau yang pertama tadi itu berkaitan dengan yang kurban patungan sapi boleh enggak gitu ya. Kalau misalnya juga
0: itu yang kedua.
1: Oh iya.
0: yang pertama ini apakah kurbannya itu mau disembelih sendiri
1: atau diberikan ke masjid atau dengan panitia, betul?
0: Iya, masjid ya. Sebenarnya kalau yang dicontohkan dulu itu memang Rasulullah itu menyembelih sendiri. Nah, tapi kan tidak semua orang itu punya kemampuan untuk mengerti trik ataupun cara penyembelihan ya. Jadi memang sekarang itu banyaknya dilewatkan masjid atau lembaga-lembaga yang memang atau kadang ke RPH ya, rumah potong hewan juga ada. Tentu saja ini cara yang sebenarnya boleh kita pilih salah satunya. Kalau itu memang Anda bisa, ya tidak apa-apa. Ada yang memang keluarga, ada yang punya ini bisa bagian nguliti, ini bagian distribusi, nggak apa-apa. Tapi kalau memang berat, maka biasanya bisa lewat masjid. Nanti kalau sekarang sih biasanya ada nanti jatah pengkurban atau mudhoh itu sekitar sepertiga biasanya. Itu nanti kita yang bagi-bagi. Jadi memang kurban paling baik itu kan, tujuan kurban itu kan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mungkin setahun sekali baru bisa makan daging. Itu memang kalau kita bisa sendiri dan tahu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak bisa, bisa lewat masjid, bisa lewat lembaga, yang nanti kita juga dikasih jatah untuk berbagi. Yang kedua itu tadi masalah kurban patungan ya.
1: Iya, betul.
0: Memang di zaman Rasulullah itu para sahabat itu berkurban itu 7 orang untuk sapi dan 10 orang untuk unta. Ya, di Indonesia kan mungkin belum terlalu ini ya kalau unta. Jadi tentu saja 7 orang yang bersirkah ataupun berpatungan untuk membeli satu sapi itu kalau secara matematis ya pahalanya dibagi 7. Nah, tapi tentu saja ini kalau ini hitungan manusia, tapi hitungan Allah nanti ada yang ternyata 7 itu ya uang saku dia sehari misalnya. Tapi ada yang uang 7 orang salah satunya itu dia menabung 1 tahun. Nah, ini tentu saja ahsanu amala, sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi kontinu. Maksudnya itu juga berkaitan dengan kesulitannya. Jadi orang yang paling sulit berkurban itu pahalanya insya Allah di sisi Allah itu lebih besar daripada yang gampang gitu. Jadi memang boleh diperbolehkan syirkah. Kalau sendiri boleh, 7 orang juga diperbolehkan. Ya.
1: Baik. Saya juga geser, ini ada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Isiharo silakan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Begini Pak Ustadz, ada orang yang sudah longgar. Dari bahasanya kalau 4 juta atau 3 juta setengah itu mampu. Terus dia itu enggan berkorban, katanya alasannya belum siaplah gitu. Itu hukumnya bagaimana? Terus ada lagi yang tidak mampu tapi bisa bantu-bantu yang berkorban itu, bantu-bantu semuanya lah di masjid. Terus dia itu dikasih, kan biasanya kalau yang bantu-bantu kan dikasih ada 2 bagian, 3 bagian, itu tidak diambil Pak Ustadz, cuma diambil 1 bagian. Katanya kasihan yang lain-lainnya biar pada kebagian. Apakah itu juga dapat pahala Pak Ustadz? Tolong dijelaskan.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini juga menarik ya Ustadz.
0: Yang pertama tadi apa?
1: Kalau yang pertama tadi, misalnya kita punya kemampuan nih gitu kan ya, untuk bisa beli sapi. Beli kambing, tapi nggak mau untuk kurban, gimana?
0: Nggak mau ya. Yang pertama itu begini ya. Jadi memang kalau berdasarkan hadis yang di awal tadi, jangan mendekati tempat sholat kami kalau memang mampu tapi tidak mau berkorban. Ini bukan Rasulullah kemudian melarang umatnya kemudian sholat id, bukan. Tapi maksudnya itu ini anjuran yang sangat mulia supaya orang itu mau berkorban. Nah masalahnya semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan amal soleh, bukan hanya kurban saja, itu perintahnya kan yusariuna, cepat-cepat, fastabiku, suruh lomba. Nah, tidak ada orang lomba itu ditunggu tahun depan misalnya. Kenapa? Karena manusia itu kan tidak tahu batas waktu umur dia. Ya. Jadi mungkin niatnya itu baik, tahun depan saya kurban. Sekarang jangan dulu, ada kebutuhan yang lain misalnya. Padahal sebenarnya dia mampu. Nah, takutnya tahun depan itu dia sudah ya tidak di dunia, maksudnya sudah meninggal. Jadi nanti takutnya ini kan kebaikannya tidak jadi. Jadi maksudnya perintah untuk bersegera itu karena umur manusia itu terbatas. Makanya dia harus bersegera, jangan ditunda sampai tahun depan. Nah, itu anjuran. Kemudian yang kedua tadi, dia dapat jatah banyak ya dari masjid, misalnya 4 kresek, tapi dia justru
1: nggak mau,
0: niat baik mengambil satu demi orang lain ya.
1: Betul.
0: Nah ini mungkin kalau kita pakai kacamata manusia itu baik karena dia berkorban demi orang lain. Tapi kalau kita pakai kacamata syariat, ini sesuatu yang kurang baik. Ada satu kejadian, Umar bin Khattab itu pernah diberi Rasulullah harta. Ini kan sama seperti ini ya, maksudnya kalau yang ini kan dikasih daging kurban. Kalau zaman Rasulullah itu dikasih harta. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku ini punya kebun sama punya peternakan, saya enggak butuh sedekah tadi. Kata Rasulullah, terimalah. Ya Rasulullah, saya ini lo enggak butuh. Tetap Umar bin Khattab bersikuku tidak mau menerima sedekah. Kata Rasulullah, harta yang kamu tidak minta, maksudnya cuma dikasih, itu terima sajalah. Ini kurban tadi dikasih 4. Terima sajalah. Kenapa? Kata Rasulullah, setelah itu terserah, nanti kamu mau makan atau kamu bagikan. Jadi saya justru dari hadis ini, jatahnya dikasih 3 bungkus, itu terima saja. Meskipun kita cuma butuh 1, tapi yang nanti itu 2-nya kita sedekahkan. Nanti kita dapat pahala. Jadi kita dapat pahala karena menerima kebaikan orang lain, juga mendapatkan pahala karena kita membagi. Nah, kalau kita tidak menerima, buat orang lain saja, itu kan sebenarnya hartanya belum berpindah ke kita. Jadi pahalanya nanti ke takmir masjidnya. Jadi lebih baik kita dapat jatah 3 atau 4, diterima semua. Kita butuh 1, kita terima 1. Sisanya itu dibagikan, kita yang bagikan. Jadi kita itu yang dapat kebaikannya. Itu kapan lagi kan sedekah ataupun kurban, bagi-bagi daging kurban tanpa perlu kita modal. Jadi memang niatnya baik, biar buat orang lain saja yang mungkin nggak kebagian, bukan, keliru. Justru terima saja, nanti kita yang membagikan. Sama seperti misalnya kalau Ramadan itu ada takjil-takjil pinggir jalan, terima saja semuanya. Kita itu kan bukan nyari takjil, kita menerima. Setelah itu kan kalau kita nggak butuh, tinggal kita ngasihkan ke orang lain. Jadi itu momen atau kesempatan di mana kita bisa sedekah gratis, maksudnya kita sedekah tanpa perlu modal. Itu jadi jangan sampai kebaikan dari takmir yang niatnya ngasih kita agak banyak, Kemudian kita tidak mau dengan alasan nggak cukup, apa sudah apa kecukupan, biar orang lain saja. Bukan, justru diterima, kemudian kita berikan ke orang lain. Itu nanti kita pahalanya jauh lebih banyak daripada menyerahkan ke panitia untuk membagi. Hmm. Jadi, karena kita nanti berperan langsung.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jadi itu masuk yang tiga poin yang tadi ya Ustaz dalam tausiah, bahwa semua orang itu bisa mendapatkan pahala di Idul Adha. Satu di antaranya tadi kalau nggak bisa berkurban, begitu ya, yaitu tadi membantu di masjid. Kemudian kalau dapat rezekinya berlebih, nah ini bisa membagikannya kepada orang lain, begitu ya Ustaz ya.
0: Iya, iya. Okay. Jangan ditolak gitu. Ya, diterima baik. Aja, kemudian diberikan orang lain.
1: Saya geser lagi nih, ada beberapa penanya via WA, kita coba sempat jawab gitu ya, karena waktunya juga terbatas. Ada Bu Suhartini, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah berkurban sapi secara patungan bersama jamaah pengajian? Apakah harus 7 orang? Bagaimana kalau lebih dari 7 orang? Apakah kurbannya tidak sah? Begitu. Kemudian, bagaimana kalau belum balik berkurban? Apakah juga kurbannya sah? Kayaknya begitu. Bagaimana Ustadz?
0: Ya, yang pertama berkurban ada memang beberapa SD di berita itu kurban sekelas satu sapi. Hmm. Nah, memang kalau kita ini kan namanya amal soleh itu kan baik. Nah, tapi memang di zaman Rasulullah itu ketika ini kalau dalam ilmu hadis namanya takrir. Yang berurunan ya, berkorban itu syirkah 7 orang. Memang yang terjadi di Rasulullah itu 7 gitu. Jadi memang apakah boleh lebih atau kurang, ini ya sampai sekarang pun masih jadi perdebatan. Tapi kalau 7 itu ada satu kaidah itu, khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perdebatan itu disukai. Maksudnya itu kalau 7 itu kan orang sudah nggak tanya lagi. Tapi gimana kalau kurang atau lebih? Nah ini kan orang masih cari-cari dalil, orang-orang cari-cari alasan. Jadi yang lebih baik yang 7. Nah tentu saja kalau lebih dari itu, kalau kurang insya Allah nggak masalah. Nah tapi kalau lebih ini tidak pernah dicontohkan. Nah karena kalau kurang itu kan misalnya 1, 2, itu kan berarti bagian urunan dia lebih banyak. Ini tidak masalah. Tapi gimana kalau misalnya sekelas urunan? Nah ini nanti sebagian menganggap itu adalah apa ya, mungkin latihan untuk kurban nanti yang urunan 7 atau mungkin sendirian dia. Jadi diperbolehkan, tapi apakah itu nanti terhitung kurban atau cuma terhitung sedekah biasa, itu nanti urusannya ya urusan di akhirat. Tapi tetap dia dapat kebaikan. Apakah, tapi kita tidak tahu, karena itu hukum asalnya kan memang hukum kurban itu kan sunnah. Kemudian yang kedua tadi gimana?
1: Kalau belum balik berkurban, apakah kurbannya juga sah?
0: Iya. Apakah belum balik berkurban? Karena kita tahu taklif ataupun pembebanan hukum itu kan sebenarnya pada orang yang sudah balik. Nah, tapi ini kurban ini kan ibadah maliyah, ibadah yang berupa harta. Nah, kalau ibadah berupa harta itu orang tuanya boleh mewakilkan. Atau tadi ada contoh-contoh beberapa tahun lalu itu anak SD patungan beberapa orang itu bisa kurban juga. Nah ini tentu saja apakah mereka mendapatkan kebaikan? Ya semoga mereka mendapatkan kebaikan karena ini ibadah maliyah. Jadi sama seperti orang di zaman Rasulullah yang baru masuk Islam, itu kebaikan-kebaikan dia sebelumnya itu masih ada. Misalnya ketika sebelum masuk Islam dia berbuat baik, dia sedekah, itu masih dihitung. Ini juga anak-anak yang belum balik, tapi kemudian dia itu ikut berperan, ini karena ini ibadah maliyah, ya tentu saja kita berharap semoga itu mendapatkan kebaikan. Ditakdir tidak dapat pahala, itu dia sudah mendapatkan apa ya, fondasi ataupun perbuatan baik yang nanti semoga itu bisa membentuk karakter dia di kemudian hari. Karena kurban ini kan intinya kan ya bahasa Indonesia ya, mengorbankan harta kita, mengorbankan sapi atau kambing kita untuk diberikan kepada orang lain. Jadi pengorbanan, melatih pengorbanan. Jadi melatih waktu kecil pun ditakdir tidak dapat pahala langsung kurban, itu dia sudah berbuat kebaikan yang nanti semoga bisa membentuk kebaikan-kebaikan dia di kemudian hari.
1: Oke, baik. Geser lagi ya Ustadz, ini ada Ibu Siti Rumiah. Ini mengatakan, apakah boleh yang berkorban itu ngambil daging yang dipotong dan memilih yang diinginkan? Katanya gitu, bagaimana ini Ustadz?
0: Ya, apakah boleh mengambil daging? Ini jelas boleh ya. Jadi Rasulullah itu memerintahkan para sahabat itu bagikan, kemudian makan dan minumlah darinya. Jadi pengkorban boleh makan atau untuk dibagikan orang lain. Nah, kalau dalam urusan seperti ini, itu dalam hadis-hadis yang lain, paling bagus pembagiannya sepertiga. Maksudnya kita ngambil sepertiga saja, kemudian sepertiga kalau kita menyembelih sendiri ya, sepertiga kita makan, sepertiga kita bagikan kepada keluarga dekat, sepertiga kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Itu pembagian paling bagus. Okay. Nah, kalau mau semuanya ya tidak apa-apa, cuman yang sepertiga itu dalam beberapa hadis itu termasuk pembagian yang bagus.
1: Okay.
0: Masjid-masjid yang saya baca di flyer-flyer sekarang pun itu memberikan jatah daging yang nanti diberikan kepada pengkorban itu juga sepertiga. Ini sudah sesuai dengan hadis-hadis ya. Jadi memang sepertiga boleh kita manfaatkan. Nanti berarti 2/3 lainnya kita bagikan. Ya.
1: Baik. Ini waktunya terbatas Ustaz, saya coba bacakan satu lagi ya sebelum kita tutup begitu ya. Ada hamba Allah begitu ya. Ini juga menanyakan, bila berkorban lewat lembaga tapi semuanya diberikan kepada lembaga tersebut ke desa-desa yang telah ditentukan, tapi untuk yang berkorban enggak mendapat bagian. Ini bagaimana katanya begitu? Bagaimana Ustaz?
0: Ya, memang ada sistem korban, tapi kalau memang takmirnya di awal atau lembaga di awal itu sudah jelas, maksudnya sudah ini berarti kan orang yang nitip di sana itu sudah tahu perjanjian di awal. Misalnya memang korbannya ada, kebetulan kawan saya itu di NTT, di otomatis kita kan nggak dapat jatah korbannya. Jauh, jadi korban pelosok lah istilahnya, jadi kita titip uang. Ada yang bahkan sampai kemarin itu ada satu lembaga juga korbannya di saudara kita di Palestina. Jadi otomatis daging yang disembelih di sana ya tidak mungkin ke kita. Ya tidak apa-apa sebenarnya. Jadi berarti kita kan lebih banyak yang kita bagikan. Maksudnya itu boleh kita makan. Maksudnya tidak wajib. Ditakdir semuanya dikasihkan orang lain pun tidak apa-apa. Jadi korban seperti itu pun yang memang di awal panitia tidak membagikan kepada pengkorbannya karena memang alasan yang lain atau memang alasan yang memang perjanjian di awal itu tidak apa-apa, asal dia itu takmirnya jujur, maksudnya bukan tiba-tiba tidak memberi padahal tahun lalu atau tahun sebelumnya itu memberi. Jadi yang penting transparansi dari panitia di awal memberitahu bahwasanya nanti ini tidak dapat jatah karena harus korbannya itu bukan di tempat situ karena tempat yang jauh, tempat pelosok atau pedalaman. Ini ya disarankan di awal ya, tentu saja supaya tidak terjadi salah paham seperti itu. Tapi kalau memang terjadi ya tidak apa-apa, boleh kita mengorbankan semuanya kok ya. Ya.
1: Baik, sebagai penutup Ustadz, apa yang bisa disampaikan ini kepada para pendengar?
0: Ya, maksudnya kita tahu tadi perintah Allah fastabiqul khairat, bersegeralah atau berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini pertandingannya itu menarik karena tidak semua orang itu diberikan keluasan rezeki, tidak semua orang diberikan kemampuan untuk menyembelih, tidak semua orang itu diberikan channel yang banyak untuk ngajak orang lain. Jadi perlombaan menuju surga itu setiap orang itu dengan potensi kebaikan masing-masing. Yang kelebihan harta berkorbanlah, yang pintar berkomunikasi punya jaringan yang luas maka ajaklah keluarga, ajaklah teman untuk berkorban. Yang tidak sanggup dua-duanya itu pun masih bisa membantu dengan cara distribusi, dengan cara membantu panitia, dengan cara tidak mengganggu, bahkan membantu melancarkan kegiatan ini, supaya semua orang Islam dalam momen Idul Adha ini, semuanya sama-sama mendapatkan pahala sesuai dengan porsi dan potensi kebaikan masing-masing. Jadi jangan sampai bersedih, jangan sampai juga terlalu bahagia, karena semuanya itu tentu saja dinilai dengan kesulitan kita dalam melakukannya.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz FC ini bermanfaat. Tentu ini akan apa ya, membuat kita begitu ya berlomba-lomba itu tadi mendapatkan pahala di hari raya Idul Adha. Terima kasih Ustadz untuk tausiah dan juga mukadimahnya pagi ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk meningkatkan literasi digital guna melahirkan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. DPRD Surabaya mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan literasi digital guna melahirkan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
2: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta nasionalisme guna membangun masa depan Indonesia. Hal ini disampaikan peraih juara 3 ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LL Dikti 7 Jawa Timur tahun 2026, Muhammad Aril Sultan. Kemarin mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS ini mengatakan generasi muda juga harus meningkatkan literasi digital untuk melakukan inovasi yang dapat membangun bangsa Indonesia.
3: Tentunya kita sebagai generasi muda lebih mengenal apapun itu yang berbau digital dibanding dengan generasi sebelum kita. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus meningkatkan literasi digital untuk melakukan inovasi yang dapat membangun bangsa ini.
2: Sementara itu, dosen program studi Prodi Teknik Telekomunikasi PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari berharap generasi muda Indonesia memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak.
4: Harapannya untuk anak-anak muda sekarang gitu kan, itu bisa lebih banyak pengetahuan gitu kan, dimana sekarang eranya juga lebih era di globalisasi gitu kan, digitalisasi gitu kan. Harapannya adalah kedepannya bisa menambah ilmu pengetahuan bukan hanya dari buku, juga membaca melalui dari media-media digital.
2: Dosen Prodi Teknik Telekomunikasi PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari mengatakan, kontribusi generasi muda saat ini bisa terlihat dari inovasi yang dilakukan mahasiswa-mahasiswinya. Salah satunya berhasil membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu yang bernama PENS Syarat AI. Farida Usnia melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan.
5: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
6: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi, Pak. Untuk skeptis, menurut saya nggak perlu ya. Karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
5: Di sisi lain, akademisi sekaligus Kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
7: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
5: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Anu Kusuma melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk membangun generasi muda yang tangguh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Berikut laporan Ani Asana.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tahun 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk membangun generasi muda yang tangguh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Mulai dari krisis ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja, disrupsi teknologi hingga menurunnya solidaritas sosial menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemuda Indonesia. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Musafa Safril menegaskan, generasi muda tidak boleh tumbuh menjadi kelompok yang hanya pandai mengeluh, tetapi lemah menghadapi kenyataan. Menurutnya, pemuda harus menjadi energi kebangkitan bangsa dengan keberanian mengambil peran di tengah tekanan zaman.
9: Ansor Jawa Timur percaya bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar tantangan yang datang, tetapi oleh seberapa kuat generasi mudanya bertahan, menjaga harapan, dan terus bergerak. Karena itu, Harkitnas 2026 harus menjadi titik kebangkitan baru. Pemuda yang kuat akalnya, kokoh akhlaknya, tajam pikirannya, luas pengabdiannya, serta tetap setia menjaga agama, bangsa, dan kemanusiaan.
8: Musafa mengatakan, hal pertama yang harus dimiliki generasi muda adalah optimisme dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ia menilai Indonesia telah melewati banyak ujian sejarah, mulai dari masa penjajahan hingga krisis nasional, sehingga generasi muda tidak boleh kehilangan harapan menghadapi tantangan global saat ini. Ia juga mengajak generasi muda menjaga persatuan sosial dan membangun kemandirian ekonomi dengan terlibat di sektor usaha, ekonomi kreatif, pertanian, hingga teknologi digital. Menurutnya, Harkitnas 2026 harus menjadi titik kebangkitan baru bagi pemuda yang kuat secara pemikiran, akhlak, dan pengabdian kepada bangsa serta kemanusiaan. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu, pegiat industri kreatif berharap peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, dukungan dan perhatian terhadap kelangsungan proses berkreativitas anak muda dapat lebih ditingkatkan. Faiz Putra melaporkan.
10: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei membawa harapan tersendiri bagi setiap kalangan masyarakat, tak terkecuali bagi anak muda. Salah satu kontribusi nyata anak muda dalam membangun bangsa, salah satunya melalui industri kreatif. Pegiat industri kreatif, produser musik, sekaligus pemilik studio rekaman Studio Prapen.sub, Berry Junius, menyebut Harkitnas tahun ini bisa menjadi momentum bangkitnya segala aspek yang ada di Indonesia. Namun menurutnya, kebangkitan yang ada tidak mungkin dicapai tanpa adanya keberanian. Oleh sebab itu, khususnya bagi anak muda, yang berkecimpung di dunia industri kreatif ataupun di bidang seni, perlu lebih berani mengejar mimpi dan konsisten dalam berkarya.
11: Kalau buat aku itu harusnya bisa jadi momentum ya, karena memang kan kalau semua itu kan butuh keberanian ya. Memaknai kebangkitan itu kan butuh keberanian. Jadi kalau kita bilang industri kreatif di Indonesia itu kan masih banyak yang harus didorong ya. Ya, kadang itu masih dianggap industri kreatif itu belum semenjanjikan bidang-bidang yang dirasa lebih sustain daripada bidang lain, misal keuangan, perbankan, pemerintah sebagai stakeholder tertinggi. Itu sebenarnya yang sangat banyak saya harapkan itu adalah lebih ke sifat kolaboratifnya ya Pak. Ya.
10: Selain itu, dirinya juga optimis bahwa industri kreatif tidak hanya sebatas wadah untuk mengekspresikan diri, namun juga bisa memberikan penghidupan yang berkelanjutan bagi para pegiat industri kreatif itu sendiri. Terlebih, dirinya meyakini bahwa kebangkitan industri kreatif tidak bisa hanya melibatkan beberapa unsur, namun perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan juga masyarakat agar mampu merealisasikan industri kreatif yang berkelanjutan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pegiat kemandirian ekonomi menekankan pentingnya langkah konkret untuk membumikan semangat kebangkitan di tingkat daerah. Berikut liputan reporter Cantia dibacakan Anita.
12: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi momentum refleksi mendalam mengenai peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan bangsa. Di tengah arus disrupsi digital dan tantangan ekonomi, semangat Budi Utomo ditantang untuk bertransformasi menjadi aksi nyata, bukan sekedar seremonial belaka. Pegiat kemandirian ekonomi Ahmad Soleh menekankan pentingnya langkah konkret untuk membumikan semangat kebangkitan di tingkat daerah. Menurut Soleh, upaya nyata pemerintah dan masyarakat harus difokuskan pada penguatan ekonomi akar rumput, salah satunya melalui program ketahanan pangan yang kini ia rintis di bawah naungan Persaudaraan Cinta Tanah Air, PJTA. Ahmad Soleh menyoroti fenomena klasik lulusan perguruan tinggi yang kerap meninggalkan daerah asal demi mencari pekerjaan di kota besar. Ia menegaskan bahwa untuk membendung arus urbanisasi ini, pemerintah daerah perlu bersinergi dengan para pengusaha untuk mewadahi kreativitas pemuda dalam komunitas, serta membuka lapangan kerja yang relevan.
13: Merupakan satu persoalan klasik, ya. Jadi ketika anak-anak muda itu sudah selesai kuliah, selesai menempuh pendidikannya, dia cenderung untuk keluar kota, untuk mencari pekerjaan di luar kota. Nah, tentunya untuk menjadi, agar supaya mereka itu tinggal di daerahnya masing-masing, paling tidak ya harus ada upaya untuk mungkin pemuda itu diwadahi dalam satu komunitas begitu, sehingga atau dibuka lapangan kerja.
12: Senada dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, langkah strategis untuk memperkuat literasi dan karakter masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai memerlukan waktu dan kolaborasi lintas sektor. Mengingat kedaulatan negara sangat bergantung pada kesiapan tunas bangsa hari ini, tantangan untuk menciptakan kemandirian di daerah menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi.
0: DPRD Surabaya mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Agustin Irdiani melaporkan.
14: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Hatoni berharap Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa. Menurutnya, kemandirian bangsa harus terus dibangun di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hatoni juga menilai ketahanan pangan dan juga ketahanan energi akan menjadi faktor penting agar Indonesia tetap mampu bertahan di persaingan global. Ia juga menyebut pemerintah saat ini sudah ada pada arah yang tepat dalam membangun ketahanan bangsa. Hatoni juga menyoroti peran Surabaya yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Semangat dinilai harus terus dijaga untuk mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.
15: Di momen Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, ya saya berharap menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa untuk bersatu padu, bergotong royong, membangun kemandirian bangsa ya. Karena di tengah situasi geopolitik global hari ini dan pergeseran arah politik global, bangsa yang mampu menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi itu insya Allah akan tetap menjadi sebuah bangsa yang akan bertahan di percaturan geopolitik global. Nah, Surabaya memiliki sejarah panjang tentang nilai-nilai kepahlawanan. Arek-arek Surabaya ini sudah tidak diragukan jiwa dan nilai-nilai kepahlawanannya. Karena saya berharap Surabaya bersatu padu, gotong royong menjadi kontributor utama terhadap perkembangan pembangunan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang.
14: Ia mengakui kondisi global saat ini tidak mudah karena dipengaruhi konflik di Timur Tengah hingga persaingan negara-negara besar dunia. Meski begitu, ia optimis Indonesia mampu melewati tantangan tersebut dengan semangat persatuan dan gotong royong. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, berkat inovasi pembuatan pupuk, pupuk di Indonesia mencetak surplus produksi 20% hingga dapat mencukupi kebutuhan di pasar global. Witra Adila melaporkan.
16: Sektor hulu pertanian Indonesia kian menunjukkan progres yang positif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa salah satu indikator utama dari kemajuan ini adalah ketersediaan pupuk nasional yang saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tetapi juga mengalami surplus hingga 20%. Ia mengatakan bahwa surplus produksi pupuk ini telah membawa Indonesia merambah pasar internasional. Usai ketersediaan pupuk yang dirasa cukup aman untuk memenuhi kebutuhan petani lokal, pemerintah juga telah mengekspor ke sejumlah negara besar di antaranya Australia, Filipina, Brazil, dan India.
17: Kedaulatan kita, saudara-saudara. Tadi juga pupuk dari batu bara, ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Pupuk kalori rendah, kita bisa bikin batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Luar biasa. Nanti ini campur dengan yang NPK yang kita ya. Biasa, kalau bisa dengan yang yang inovatif juga dari nabati, ya kan? Pupuk dari nabati, apa namanya? Organik. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat.
16: Selain capaian di sektor pupuk, pemerintah saat ini juga mencatat telah berhasil mengunci status swasembada beras serta memenuhi kebutuhan jagung nasional secara mandiri, khususnya untuk menyokong sektor pakan ternak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar pelayanan publik melalui hotline Lapor CRI mendapatkan respon positif dari masyarakat setelah sepekan dibuka oleh pemerintah Kota Surabaya. Berikut laporan Ermina Jin.
18: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat pelayanan publik melalui hotline Lapor CRI via WhatsApp di nomor 08113388884. Berjalan sekitar sepekan, layanan tersebut langsung menerima sekitar 400 aduan setiap hari, mulai dari jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima, hingga curhatan persoalan pribadi warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan hotline tersebut menjadi bagian dari evaluasi sistem pelayanan publik agar lebih cepat terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
19: Maka hotline ini adalah untuk menjawab, untuk saya menilai bagaimana percepatan yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah kota. Maka sistem itu harus berjalan cepat, ada wali kota atau tanpa ada wali kota. Mulai jalan berlubang juga ada, mulai penataan PKL ada, terkait dengan sungai yang ditempati PKL ada, salah satunya adalah contoh seperti Kali Tebu. Ya apa sih jadi cepatnya kepala dinasku ini? Ya apa sih ternyata kebijakan yang dilakukan? Ternyata alhamdulillah dengan yang dilakukan dan saya jawab sendiri, teman-teman bisa saya kontrol sistemnya bisa berjalan atau tidak. Percuma kita punya sistem, kita punya kepala dinas, tapi tidak bisa jalan cepat. Karena wali kota itu hanya 10 tahun. Buat saya wali kota sejati ya birokrasi. Jadi tidak semua pertanyaan itu saya jawab, tapi saya tidak lanjuti di lapangan.
18: Menurutnya hotline Lapor CRI bukan sekedar layanan pengaduan, melainkan alat ukur kecepatan respon birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Melalui hotline tersebut, pemerintah Kota Surabaya dapat memantau langsung respon perangkat daerah terhadap laporan warga. Bahkan setiap aduan ditargetkan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam atau minimal diberikan penjelasan progres penanganannya. Meski demikian, pemerintah Kota Surabaya menegaskan laporan terkait ranah hukum dan pidana tetap harus diproses melalui kepolisian. Pemkot hanya membantu koordinasi apabila masyarakat mengalami kendala tindak lanjut. Ermina melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
20: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemkot Komitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lgito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Kras.
21: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
20: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah, Manajer Humas Kaidap 7 Madiun Tohari menyebutkan ia sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Kras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
22: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, di antaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
20: Diketahui dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan, sedangkan di sisi lainnya tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelanjutan dan respon struktur jembatan.
2: Ayu Citra melaporkan.
0: Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat atas kedatangan rombongan biksu dari berbagai negara dalam perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur. Berikut laporan Cantia.
3: Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat atas kedatangan rombongan biksu dari berbagai negara dalam perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur. Selama 2 malam di Jombang, rombongan melakukan serangkaian kegiatan termasuk ritual di Kelenteng Hokyongkyong dan jamuan makan pagi di Pendopo Kabupaten bersama Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda. Bante Teja Fuyo, anggota rombongan dari Sangha Theravada Indonesia menyampaikan bahwa perjalanan ini merupakan bentuk upaya merawat kedamaian dan kebijakan sejalan dengan pemikiran Gus Dur mengenai pentingnya merawat perbedaan agar bangsa tetap kokoh.
4: Sebenarnya pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sangat luar biasa itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang sebenarnya. Mungkin kita yang tidak melihat itu bingung apa yang dipikirkan, karena yang dipikirkan itu sudah sangat jauh ke depan untuk bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh pendahulu-pendahulunya, sehingga beliau telah berupaya memberikan, melakukan yang terbaik sebagai kepala negara. Ya, beliau dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas semuanya diperhatikan. Itu semuanya semata-mata untuk bagaimana mengcover dari perbedaan yang ada di Indonesia supaya kita tetap bisa menjadi satu, kokoh, kuat, sehingga bisa membangun bangsa negara ini untuk melanjutkan dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita tidak akan bisa membangun kalau kita ini tidak damai.
3: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FKMJ menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut.
23: Alhamdulillah hampir kendala tidak ada, karena alhamdulillah mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh Forkopimda, OPD terkait, dan seluruh warga masyarakat sangat senang sekali dan memberikan respon positif akan kegiatan ini. Jadi hampir tidak ada, mulai dari kepolisian, dari Kodim, dari ormas, keagamaan lainnya. Mereka semuanya senang, gembira, dan menyambut baik kehadiran biksu di Kabupaten Jombang.
3: Perjalanan damai ini menjadi bukti nyata semangat toleransi di Jombang yang dikenal sebagai kota santri, sekalipun pesan bagi dunia bahwa perdamaian dan kebajikan merupakan kebutuhan universal untuk kebahagiaan bersama. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh memberangkatkan jemaah haji tahun 2026 dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut laporan Heri Susanto.
24: Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh resmi memberangkatkan jemaah haji tahun 2026 dari kawasan Simpang 5 Gumul Selasa pagi 19 Mei 2026. Proses pelepasan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, keluarga jemaah, serta masyarakat yang turut memberikan doa dan dukungan. Jemaah Haji Kabupaten Kediri diberangkatkan secara bertahap dengan 2 gelombang selama 2 hari sesuai jadwal dari PPIH Embarkasi Surabaya. Untuk hari Selasa 19 Mei 2026 yaitu pemberangkatan jemaah kloter 109 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan 8 unit bus, sedangkan jemaah haji kloter 110 dan 111 diberangkatkan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat menggunakan 18 unit bus. Kemudian untuk jemaah haji kloter 112 sesuai jadwal akan diberangkatkan pada Rabu 20 Mei 2026 dengan menggunakan 4 unit bus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi menjelaskan pemberangkatan kloter 109, 110, dan 111 dengan total jemaah sebanyak 1.065 orang.
25: Hari ini kita berangkatkan 3 kloter sejumlah 1.065 jemaah haji yang tergabung di dalam kloter 109. Sejumlah 322, kemudian nanti kloter 110 sejumlah 373, dan kloter 111 370.
24: Sementara Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sukadi, mewakili Pemkab Kediri, pada pemberangkatan kloter 109 mendoakan jemaah haji selalu diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga saat kembali ke Kabupaten Kediri menyandang predikat haji yang mabrur.
26: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Bapak Ibu warga Kabupaten Kediri yang hari ini melaksanakan ibadah haji selalu diberikan pertolongan Allah berupa kesehatan, kelancaran, dan semoga Bapak Ibu mulai dari berangkat melaksanakan haji di tanah suci dan pulang diberikan keselamatan, dan menjadi haji yang mabrur.
24: Pemberangkatan haji tahun 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Kediri, sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah daerah serta Kementerian Haji dan Umroh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
0: Mendengar kabar tersebut menutup jumpa kita untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di edisi hari Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Ada di antara Anda yang mungkin tengah bersiap begitu ya, karena tentu sejumlah instansi, dinas dan juga sekolah itu juga menyelenggarakan upacara untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 kali ini. Anda dalam perjalanan tetap kita ingatkan hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada biar Anda juga tiba dengan selamat di tempat tujuan begitu ya. Dan memang begitu untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 kali ini adalah peringatan yang ke-118. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, ini keputusan sejalan dengan pedoman peringatan Harkitnas dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat fondasi kebangsaan, terutama dalam menghadapi dinamika era digital. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini tentu menjadi momentum esensial bagi kita untuk bisa merefleksikan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kesadaran berbangsa yang telah diwariskan oleh para pendiri pergerakan sejak era Budi Utomo. Kala itu Budi Utomo berjuang dengan caranya. Bagaimana dengan kita di era digitalisasi saat ini? Kalau kita punya semangat persatuan, gotong royong, dan juga kesadaran berbangsa menghadapi tantangan, begitu ya, di era saat ini, ya tentu kita harus sudah mulai berbuat nyata, tidak hanya sekedar diam merayakan peringatan Hari Kebangkitan sekedar seremoni belaka, tapi bagaimana aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara. Ya dimulai dari hal-hal yang kecil gitu kan ya. Jadi ingat dulu kalau sekolah itu diajarkan oleh guru-guru ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara. Kalau seorang pelajar ya mungkin itu tadi, belajar dengan baik, berprestasi, berkontribusi untuk lingkungan sosial. Misalnya dalam persoalan penanganan sampah atau memerangi sampah plastik gitu ya, atau hal-hal lainnya gitu ya. Ketika kita diminta untuk bisa melakukan perbuatan nyata, ya dilihat dulu dari lingkungan di sekitar kita. Sudahkah kita melakukan aksi nyata tersebut? Atau jangan-jangan kita hanya diam saja? Negara ini butuh orang yang mau bergerak, berbuat nyata untuk perubahan demi perubahan yang sangat-sangat besar. Generasi muda kita, bisa kita lihat tentunya inovasi, kreativitas terus ditumbuhkan untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Tidak mudah memang, karena tentu dengan kondisi geopolitik global, kemudian ada

0: dampak yang ditimbulkan bagi negara-negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia, itu menjadi sebuah tantangan besar bagi kita. Namun lantas bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut? Tentunya dengan mindset yang positif, semangat yang baik, dan juga perbuatan nyata untuk Indonesia kita menjadi lebih baik, ya tentu dimulai dari lingkungan terkecil, diri sendiri, kemudian juga keluarga dan juga lingkup di mana kita beraktivitas. Tentunya semangat ini yang harus kita tumbuhkan begitu ya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman. Motivasi hari ini.
2: Fokuslah untuk mencapai tujuanmu, meskipun banyak hal yang menarik dalam perjalanannya.
0: Menandai peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026, kami di Pro 1 RRI Surabaya tentunya juga menghadirkan sejumlah program acara. Nanti dalam dialog aspirasi, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda kami ajak berbincang begitu ya, bersama dengan dua narasumber dengan tema Kebangkitan Nasional, Bangkit atau Diam. Nah, menarik ya. Nanti ada Bapak Agus Maimun, Ketua Karang Taruna Jawa Timur, dan juga Bapak Sutrisno Alhamdulillah, Sekretaris Umum Pengurus Cabang PMI Surabaya. Karena kalau merujuk pada tema kita berkaitan dengan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, agaknya memang kita terus begitu ya mengajak generasi muda untuk bisa memaknai sebuah peringatan tidak hanya sebagai sekedar seremoni belaka, namun ada upaya untuk merefleksikan perjuangan Budi Utomo kala itu dengan disesuaikan dengan perjuangan kita di era digitalisasi saat ini. Tentu tidak saja generasi muda yang dituntut untuk bangkit begitu ya, tapi bagaimana seluruh lapisan masyarakat, karena dengan kegotong royongan, kebersamaan, mudah-mudahan semangat kebangkitan ini bisa kita tumbuhkan untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Selain itu juga nanti ya, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat juga masih ada talk show yang menghadirkan tema semangat kebangkitan nasional di balik makna kurban. Karena spesial banget, Harkitnas kali ini tuh berkaitan dengan momen Idul Adha. Kurang 7 hari lagi lah ya, karena kemarin dalam sidang isbat sudah ditentukan hari Rabu pekan depan itu kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI. Beliau adalah Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, dan juga Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG MSY, Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya. Kami juga undang Anda untuk ikut berpartisipasi begitu ya. Bagaimana menyikapi peringatan Harkitnas tidak hanya sekedar sebuah momentum belaka, tapi kita punya semangat untuk terus bangkit. Ya, tidak mudah tadi saya bilang, tantangannya juga banyak di sekitar kita. Yang masih menjadi perhatian publik ini berkaitan dengan kondisi rupiah kita yang masih terjun bebas pada penutupan perdagangan pada Selasa 19 Mei 2026 kemarin. Mata uang Garuda kembali ditutup pada level terendah sepanjang sejarah begitu ya, dan angkanya ada di level 17.695 per dolar Amerika Serikat. Ya, kalau ini menjadi sorotan utama di pasar finansial saat ini, otomatis sontak begitu ya. Apa skema yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas rupiah? Karena ada ungkapan optimis dari Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan bahwa ini trennya tidak akan berlangsung lama. Namun melihat dampaknya, itu sudah harus ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga nilai rupiah kita dari tekanan yang ada begitu ya. Jadi pelemahan rupiah ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa belum terlalu parah. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasar dan langkah proaktif telah diambil untuk meredam sentimen negatif di pasar. Banyak begitu ya, dengan mengucurkan dana 2 triliun rupiah ke pasar obligasi gitu ya. Kemudian juga hal-hal lain yang kemudian diharapkan bisa membawa perubahan besar bagi penguatan nilai tukar rupiah. Ya tentu tidak mudah, perlu ada upaya hitung-hitungan bersama itu tadi agar rupiah kita terus berdaya. Berkaitan juga dengan kondisi geopolitik global yang tentu tidak saja berdampak pada Indonesia. Kita bisa lihat negara-negara lain turut terdampak. Namun yang juga menjadi sorotan publik begitu ya, ada sejumlah mata uang asing yang mampu bertahan di tengah kondisi seperti sekarang. Kalau Indonesia rupiahnya terpuruk, berbeda dengan Malaysia, mata uang Malaysia, ringgit, itu mencatat prestasi besar di tahun 2026 ini dengan menjadi mata uang berkinerja terbaik kedua di Asia. Jadi kinerjanya cukup positif. Posisi tersebut menempatkan ringgit tepat di bawah yuan Cina dalam daftar mata uang terkuat di kawasan Asia tahun ini. Penguatan ringgit terhadap dolar Amerika Serikat didorong oleh pertumbuhan ekonomi Malaysia yang solid, meningkatnya investasi asing hingga kuatnya sektor ekspor nasional. Nah, kemarin kalau kita berbincang bersama dengan guru besar ekonomi UNER, Prof. Rahma Gafmi, itu juga menyoroti bagaimana sebenarnya Indonesia itu bisa memberikan kepercayaan kepada para investor, terlebih juga menyikapi tingginya aktivitas impor kita. Ya harusnya kondisinya dibalik dengan ekspor. Itu yang dilakukan Malaysia. Dan kondisi tersebut memang membuat mata uang negeri jiran terus menunjukkan tren positif meski dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Nilai tukar ringgit mengalami penguatan cukup tajam sepanjang 2026. Bahkan sejak awal 2024 mata uang Malaysia itu disebut telah menguat sekitar 17% terhadap dolar Amerika Serikat. Kinerja positif tersebut membuat ringgit menjadi salah satu mata uang paling stabil dan kuat di Asia. Jadi ini yang kemudian perlu begitu ya kita pelajari bersama bagaimana begitu ya belajar dari negara-negara yang bisa bertahan dengan kondisi saat ini. Dan memang terbukti ketiga hal yang tadi dilakukan oleh Malaysia mampu membuat ringgit itu bertahan di tengah tekanan geopolitik dunia termasuk juga tekanan dolar Amerika. Dan kuatnya fundamental ekonomi Malaysia menjadi faktor utama penguatan ringgit. Data perdagangan terbaru menunjukkan total perdagangan Malaysia pada Maret 2026 naik 9,3% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu, yakni sekitar 273 miliar ringgit Malaysia. Dan ini yang kemudian kita kaitkan juga dengan statement bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Nah, ini ada upaya juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghitung, untuk mengatasi dan lain sebagainya, sehingga pelemahan ini tidak berlangsung lama. Karena kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, dampaknya juga sudah luar biasa. Masyarakat sudah mulai khawatir, kemudian kondisi ekonomi yang disinyalir sedang tidak baik-baik saja, itu akan membawa dampak. Kenaikan harga kebutuhan pokok dikeluhkan. Tapi bagaimana begitu ya, kita juga mengapresiasi upaya dari pemerintah memperbaiki semua sektor real, seperti dikatakan oleh Prof. Rahma, termasuk tadi juga begitu ya, bagaimana mengembalikan kepercayaan investor untuk tetap mau bertahan di Indonesia dengan kondisi yang semacam ini. Ya tentu tidak bisa serta-merta, harus ada upaya merawat dan juga meningkatkan kepercayaan tersebut. Tentu kita berharap tren pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak terus memburuk begitu ya, karena dampak yang ditimbulkan juga tidak baik. Sehingga kita juga berharap ada upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya untuk mempertahankan stabilitas rupiah, utamanya berkaitan dengan fundamental ekonomi yang disinyalir masih tetap kuat.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Riyadi bin Ashar CH, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Tegal Sari 2, nomor 24C, RT 05, RW 07, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9, waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 877/PD/G/2026/ PATTSBY antara Astri Nuryani Sari SH binti Suyanto sebagai penggugat dan Riyadi bin Ashar CH sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
2: Eh iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
1: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
2: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
1: Betul, ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

0: pagi ini saya juga mau mengajak Anda begitu ya, menengok banyak pertanyaan yang kemudian loh ini udah tahun keberapa begitu ya, bagaimana juga dengan keputusan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, karena pernah dibahas bahwa Ibu Kota di Jakarta itu akan pindah begitu ya, dan dibentuklah IKN. Berkaitan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi MK itu memutuskan Ibu Kota Negara Republik Indonesia tetap berada di Jakarta. Dan ini menyusul belum adanya keputusan Presiden Kepres menyangkut pemindahan Ibu Kota Negara. Hal itu disampaikan MK usai menolak uji material Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023, Undang-Undang IKN, dalam sidang pengucapan putusan Nomor 71 garing PUU 26/2026. Awalnya menurut pemohon, norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 itu enggak sinkron dengan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara. Dan kondisi ini tentu berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintah termasuk untuk penerbitan keputusan penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan negara dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ya, meski beberapa kali ada giat juga yang dilaksanakan di sana untuk bisa menandai begitu ya, apakah benar-benar bisa digunakan, bagaimana kesiapannya, bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Namun tidak banyak begitu ya. Tapi dalam pertimbangan hukumnya, MK kemudian menjelaskan dalam menafsirkan norma pasal 2 ayat 1 tadi begitu ya. Jadi pengertian berlaku dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 itu ketika sudah ada keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Nah ini disenyalir belum ada begitu ya, itu bergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan Presiden. Ini dikatakan oleh Hakim Konstitusi Adis Kadir pada pekan lalu 13 Mei. Dan dalam pertimbangan hukumnya, MK menerangkan terdapat ketentuan soal waktu pemindahan IKN bergantung pada saat ditetapkannya keputusan Presiden begitu ya, mengenai pemindahan IKN dari Jakarta ke IKN. Tapi itu tadi di awal dikatakan bahwa belum ada kepres yang kemudian menyatakan hal tersebut. Sehingga diputuskanlah bahwa ibu kota negara masih tetap berada di Jakarta. Ya tentu banyak yang menyayangkan begitu ya. Melihat pembangunan yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian juga ada investasi yang kemudian dibangun di sana. Namun agaknya keputusan ini pun juga akan berdampak bagaimana dengan investasi-investasi yang akan dibangun di sana. Ya meskipun nanti masih akan tetap ada begitu ya aktivitas kenegaraan yang dilakukan di IKN. Namun ya perlu ada strategi khusus begitu ya untuk bisa membangun IKN menjadi lebih baik dan menyiapkannya kalau toh memang benar-benar keinginan untuk pindah ibu kota begitu ya, itu dilakukan juga dalam beberapa tahun ke depan. Seperti di awal ketika kita membahas dengan berbagai narasumber, tidak mudah memindahkan ibu kota dari satu wilayah ke wilayah yang lain gitu kan ya. Perlu proses begitu ya, enggak ujuk-ujuk, dan memang kita lihat bagaimana pembangunannya, bagaimana upaya menumbuhkan investasi di sana, bagaimana menggerakkan aktivitas-aktivitas sana, ya tentu butuh proses yang tidak bisa dilakukan hanya dalam setahun dan dua tahun. Tentu kita melihat begitu ya perkembangan dari pembangunan IKN. Ya tentu ini ada kepercayaan bahwa IKN ini akan terus berjalan pembangunannya begitu ya. Dan ini adalah masa depan Indonesia. Bagaimana ya tentu akan dibangun juga smart city di sana. Karena dari awal pun ya akan sedikit berbeda begitu ya situasi IKN dengan wilayah-wilayah yang lain. Ya harapannya itu tadi bisa menjadi pusat perdagangan bisnis begitu ya. Pertumbuhan ekonomi juga bisa dimulai dari sana, investasi pun juga bisa dimulai dari sana, dan percontohan tentunya karena menjadi smart city itu tadi penting gitu ya, karena di era digitalisasi saat ini perlu ada upaya untuk bisa menjadikan sebuah wilayah ini barometer agar bisa dicontoh dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Ya ada banyak begitu ya berkaitan dengan perjanjian kerjasama, itu angkanya juga cukup banyak, pelaku usaha yang melakukan investasi di sana pun juga sudah sangat banyak begitu ya. ya tentu kita berharap tetap terus ditumbuhkan meskipun keputusan MK itu tadi ibu kota negara tetap berada di Jakarta. Ya kita nggak mau istilah orang tuh mubazir, sia-sia dan lain sebagainya. Bagaimana kita terus bisa menumbuhkan itu tadi ya, agar IKN itu bisa menjadi salah satu jujukan begitu ya. Ketika ada pertumbuhan ekonomi di sana, kemudian suhu usahanya atau siklus usahanya baik gitu ya, tentu akan banyak mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. Ya tentu kita berharap tidak mangkrak ya, karena terus akan ada upaya pembangunan di sana gitu ya. Sayang kalau yang kemarin-kemarin udah dikebut, sekarang kita dengar informasinya masih sangat landai begitu ya. Namun ketika upaya MK menetapkan Jakarta masih ibu kota, ya tentu harus ada perhatian juga yang diberikan kepada keberadaan IKN. Bahkan otoritas sendiri menyatakan begitu ya, IKN itu akan menjadi ibu kota nanti di tahun 2028. Status ibu kota Nusantara IKN yang menjadi pertanyaan setelah Mahkamah Konstitusi MK memutuskan bahwa Jakarta tetap ibu kota, otorita menegaskan IKN tetap sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang berdasarkan Kepres Nomor 79 tahun 2025.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Niko Nanda Islamia bin Haryanto, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Kenjeran 2A, nomor 6, RT 01, RW 03, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kentintang Matia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 871/PDT/2026/PA.SBY antara Khoniatu Nikma binti Nur Huda sebagai penggugat dan Niko Nanda Islamia bin Haryanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Kita ikuti Relay Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
5: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus